Anda kaum dangu perawat budaya RW Bandung yang baru saja bergabung bersama kami, menemukan frekuensi kami di AM 540 kHz ataupun Anda yang tengah menyimak siaran kami melalui RRI digital dan juga audio streaming. Semoga senantiasa hari Minggu ini Anda sehat dan Anda bahagia selalu. Baik, Sampurasun Pasundan tentunya akan menyampaikan satu informasi pagi hari ini berkaitan dengan perakiraan cuaca untuk kota Bandung dan sekitarnya sebelum informasi-informasi yang lainnya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik, yang pertama di Kabupaten Bandung terlebih dahulu kaum dangu, tentunya hujan ringan diperkirakan turun dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 29 derajat Celcius. Tingkat kelembaban udara berada di rentang 76 hingga 98%, sehingga udara terasa cukup lembab sepanjang hari. Sementara itu di kota Bandung sendiri juga diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu udara antara 21 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban udara tercatat berada di kisaran 67 hingga 96%. Dan kepada Anda, ada baiknya untuk selalu mempersiapkan perlengkapan hujan ya saat beraktivitas di luar ruangan, terutama pada siang hingga sore hari yang berpotensi diguyur hujan. Dan bagi Anda pengendara juga yang membawa kendaraan sendiri, baik roda 4, roda 2, diminta meningkatkan kewaspadaan karena kondisi jalan biasanya itu licin ya, yang mana dapat mempengaruhi keselamatan berkendaraan. Selain itu, warga-warga Bandung juga diharapkan selalu menjaga kondisi kesehatan di tengah cuaca yang cenderung dingin dan juga lembab ini. Baik, tentunya perakiraan cuaca ini kami informasikan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang mana pada hari ini, Minggu 17 Mei 2026.

Sahabat Budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi, atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari, dengan dibantu seorang pawang.

kaum dangu kumah darah ramang. Aduh, aduh, aduh. Urang Bandung mah ayeuna teh nuju rariwe, nuju sararibuk enjing-enjing teh. Sate acan beberes, tangkosna langsung nyanakeun handphone, kemudian dibuka galerina foto-foto, numana langsung nuju liweuh atawa pinu sibuk ngaupload kegiatan milangkala Tatar Sunda anu alhamdulillah sebagai malam puncakna tadi wengi. Tumplak sadayana urang Bandung diboyong pokona emak, bapak, caroge, anak, minantu pokona mah sadayana kabogo lihat arak-arakan anu luar biasa anu parantos lumangsung tadi wengi. Pinuh pisan ini sabudeun jalan di Ponorogo teh kaum dangu alhamdulillah sadayana euforia ya. Alhamdulillah mapag atanapi ngabagiakeun kasumpingan bapak aing, bapak KDM kali para bupati-bupati sanes ti Jawa Barat hararadir, ti Kuningan mah, ti Subang mah, ti Sumedang sadayana ngaleut ngengkeu pokona namanya dengan persinya masing-masing. Ngorarangkeun sareng sajabina melalui karpet merah yang terbentang panjang di sepanjang jalan di Ponorogo dugikeun ka payunan gedung sate nya. Janten enten nyu sibuk, rame pisan di media sosial ya. Kegiatan anu memang tos lumangsung ti kaping 2 Mei keneh pangitan mohon nyata di ngawitana teh di Kabupaten Sumedang nu mana ieu teh ulang tahun Tatar Pasundan teh sarang-sarang bilang kalah Kabupaten Sumedang gitu ka umdangunya. Jadi di sarangkeun janten numutkeun kana sagala rupi sajarah ti Tatar Pasundan begitu nya. Janten dikawitana ti Sumedang jadi ngarak mahkota binokasih ya. Mahkota binokasih nu mana diarak sakedap kaum dangunya sakedap.

mohonnya sarana di Sumedang, terus di Sumedang tengalut kasababarahak daerah teteh tidak ya urutan anak kaum dangunya jantan hente mung naon namina teh ukur naon namina teh hente ngacak gitu jantan ayah rute nah di Sumedang terus ke Bogor, di Bogor terus ke Karawang, di Karawang ke Cirebon, tadi Cirebon puncaknya nyata di naon namina teh perayaan seni kolosal di Bandung gitu kaum dangunya. Alhamdulillah tah di Sumedang teh kaping 2 Mei mohon singgah di berbagai kota, di Bogor teh 8 Mei, Karawang 8 Mei, jantan seolah-olah simah kota binokasing eta teh diarak gitu ke eta tempat nu plek we langsung akhirna mah aya di Gedung Sate di pusat pamarentahanana Jawa Barat nya tawengi tadi. Aduh para papayung agung mohon wakil ti sadayana para bupati-bupati Jawa Barat sadayana halaladir nganggo kareta mohon dirarangken kumang rupi-rupi rarangken khas ti daerahna masing-masing kitu oge dieuyeuban ku pertunjukan kesenian anu luar biasa sadayana para pelaku seni di tiap daerah tarurun lalungsur sadayana keren teu kaum dangunya. Dugikeun ka panginten dirinya teh masyarakatnya urang wargi-wargi Bandung khususna tiasa langsung ninggal nya langsung bertatap muka nya anu biasana panginten urang teh langki patepang sareng papayung agung nah ti Kuningan ti Bogor sareng sajabina wengi tadi mah urang tiasa langsung ninggal oh iya bupati Bogor teh oh iya bupati Subang oh iya bupati Kuningan sareng sajabina da biang hajakeun mah iraha panginten nya kaum dangu nah ku kituna panginten aya hiji ka kabinga hiji ka bagjaan ka wargi-wargi Bandung Bandung sareng sabudeureunana ku ayeuna acara ieu tiasa ningkatkeun oge panginten di dunia pariwisata ya karena ini luar biasa kegiatan satu tahun sekali dan yang luar biasa lagi kaum dangu nya pas tadi subuh kareresan abdi teh dina subuh angkat di bumi oge subuh di sapanjang jalan anu di yang dilalui oleh kegiatan ini tidak ada sampah sedikit pun ya jadi dengan gesit sepertinya sudah mempersiapkan dinas terkait kanggo menanggulangi mengantisipasi kegiatan ieu boh bilih seueur sampah. Hari itu juga malam itu juga sareng sena acara langsung kegiatan pemungutan sampah ditertibkan. Keren teu coba eta. Katawis panginten ku sadayana nya Bapak KDM Bapak Aing mohon naik kuda bodas ya menyapa seluruh wargi-wargi Jawa Barat wargi-wargi Bandung mohon nganggo ikat bodas seperti seperti sakuma biasa dengan ciri khas mereka ya tapi ya teh biasa teh ya banyak isu ataupun berita-berita yang pro kontra akan kegiatan ini nya kaum dangukeun weh eta mah biasa tapi di dia panginten ti Pemprov negeskeun yang bilang kala tatar Sunda bukan upaya ganti nama Jawa Barat kan cenanya ada beberapa diisukan seperti itu tetapi ti Pemprov sendiri menyampaikan bukan ingin mengganti nama Jawa Barat ya menegaskan ya tidak berkaitan dengan isu perubahan nama Provinsi Jawa Barat dan kegiatan ieu teh murni kanggo ngangkat sejarah budaya oge identitas kasundaan yang memang berkembang sejak masa kerajaan Sunda begitu bukan ingin mengganti cuman ini apa namanya murni mengangkat kembali ya mengangkat sejarah budaya dan mungkin KDM ti Pemprov juga moal ngaayakeun acara ya saupami teu acan panginten badandan sareng para sejarawan aku maka pungkur sareng sajabina minimal panginten kaum dangunya tah kieu gambaran baheula teh kitu panginten ya oge penegasan eta didugikeun oge saatosna muncul spekulasi di tengah masyarakat tumali sareng penggunaan istilah Tatar Sunda dina rangkaian acara kira budaya nu digelar di Pemprov Jabar ieu nah kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Jawa Barat Adi Komar mastikeun nama Provinsi Jawa Barat tetap sah. Oge henteu robih jalaran tos diatur dina undang-undang ya. Anjeunna genegeskeun istilah Tatar Sunda anu digunakeun dina kagiatan kasebut langkung ti menitik beratan pada aspek historis oge budaya masyarakat Sunda gitu. Bukan persoalan administrasi pemerintahan ya kaum dangu jadi jangan sampai salah mengartikan ya. Nah, milangkala Tatar Sunda ini di apa namanya teh
didamel kanggo ngahirupkeun deui ya kasadaran sajarah oge warisan budaya Sunda anu memang tumuwuh di wilayah Jawa Barat di zaman ratusan tahun kapungkur kitu nya. Nyebut anjeunna genetelakeun yen penetapan wilangkala Tatar Sunda teh tos ngalengkungan kajian akademis tuh kan teu sagawayah dikaji heula ieu teh rencanana teh ya. Kajian akademis satu acan akhirna mah ditetepkeun ngalengkungan keputusan Gubernur sawatara kitu oge mastikeun oge peringatan hari jadi Provinsi Jawa Barat tetep lumangsung sabtos biasa ya saban 18 Agustus luyu sareng aturan lumaku janten ieu mah karyaanana tos dilangsungkeun ti ayeuna kitu kaum dangu. Jadi isu-isu yang beredar itu tidak benar katanya teh ya, yang mana tidak ada istilah mengganti ya, mengganti nama Jawa Barat janten Tatar Sunda, namun konteks ya judul tema dina milangkala Jawa Barat itu menggunakan kalimat Tatar Sunda. Nah, maksud dan tujuannya tadi juga disampaikan ya. Ini mengingat kembali, mengangkat kembali untuk sejarah budaya oge identitas kasundaan. Urang Sunda khusus. Nah,

0: tarif yang terjangkau, tentunya Anda bisa mengunjungi Goa Sunyaragi, destinasi wisata yang luar biasa di Kota Udang Cirebon. Mahakarya para sesepuh Cirebon yang masih berdiri kokoh sampai dengan saat ini.
1: Berbeda dengan bangunan peninggalan kerajaan di Nusantara yang biasanya dibuat dari batu candi atau batu merah, Goa Sunyaragi di Kota Cirebon ini terbuat dari tumpukan batu karang yang menyerupai goa bangunan peninggalan Sultan Cirebon, memadukan gaya arsitektur Hindu, Islam, Cina, dan Eropa. Tidak mengherankan jika Goa Sunyaragi menjadi salah satu peninggalan sejarah paling unik di Cirebon. Goa Sunyaragi yang dikenal sebagai Taman Air Sunyaragi atau Taman Sari Sunyaragi, dulunya tempat peristirahatan dan meditasi para Sultan Cirebon dan keluarganya. Fungsi komplek goa kemudian berubah seiring perkembangan zaman. Pada masa penjajahan, bangunan ini kerap digunakan sebagai tempat mengatur strategi melawan penjajah Belanda. Ada dua sumber sejarah terkait pembangunan Goa Sunyaragi. Pertama adalah berita lisan yang disampaikan secara turun-temurun oleh para bangsawan Cirebon atau keturunan keraton yang disebut Carub Kanda. Sumber kedua adalah Carubanagari yang berasal dari buku Purwaka Carubanagari. Kitab ini adalah tulisan tangan Pangeran Kararangen atau Pangeran Arca Carbon. Menurut Carubanagari, Goa Sunyaragi didirikan pada tahun 1703 Masehi oleh Pangeran Kararangen Cicit Sunan Gunung Jati. Kompleks Goa Sunyaragi lalu mengalami perombakan dan perbaikan. Sementara berdasarkan Carub Kanda dan beberapa catatan dari Keraton Kasepuhan, Taman Sari Sunyaragi ini dibangun karena pesanggrahan Giri Nursapta Rengga yang berubah fungsi menjadi tempat pemakaman Raja-Raja Cirebon. Karena itulah, Pangeran Mas Muhammad Arifin II berinisiatif mendirikan pesanggrahan yang baru pada tahun 1458 Saka.
0: Dan berwisata di kawasan Cirebon, terutama di Goa Sunyaragi, luar biasa, merupakan destinasi unggulan di Kota Udang Cirebon, ya, di Pantura. Tempat yang paling banyak dikunjungi, dan biasanya itu pengunjung itu kebanyakan pagi hari udara masih sejuk, kemudian juga pada sore hari matahari sudah mulai redup begitu. Ini sangat indah sekali melihat matahari yang sudah mulai surup, kata orang Jawa, ya. Sekarang ini ada wahana baru seperti sepeda terbang, kemudian balon terbang, lalu panahan dan juga ayunan, ya, ayunan terbang. Ini sangat diminati kaum milenial. Jadi ternyata terobosan-terobosan baru, inovasi baru terus dikembangkan di Kota Cirebon ini, terutama di Goa Sunyaragi, untuk menarik wisatawan yang datang. Dan keunggulan dari destinasi wisata Goa Sunyaragi ini sebagai apa ya, warisan leluhur begitu, ya. Usianya sudah lumayan tua, 400 tahun kabarnya.

Beberapa bangunan di kompleks goa ini memiliki fungsi masing-masing pada masa lalu. Mandebeling biasanya dipergunakan sultan untuk beristirahat saat mengunjungi Sunyaragi Mandebeling yang berbentuk joglo berpagar kayu dengan pecahan beling yang ditempel pada bagian bangunan. Ada pula bangsal jinem, tempat sultan memberikan pengarahan atau wejangan kepada para pengikutnya. Bangsal ini juga dipergunakan sultan dan anggotanya untuk menyaksikan prajurit yang tengah berlatih perang atau bela diri. Goa pengawal berfungsi sebagai tempat berkumpul para pengawal dan pengiring sultan. Lalu ada juga goa pandeke pasang yang digunakan untuk membuat senjata seperti keris, tombak, dan juga barang logam lainnya. Tahun 1852, taman ini sempat diperbaiki karena dirusak oleh Belanda pada tahun 1787. Saat itu, kompleks Goa Sunyaragi pernah dilakukan benteng pertahanan. Pemugaran Taman Sari Goa Sunyaragi ini pernah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1937-1938. Dan pemugaran terakhir dilakukan Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Sejarah dan Purbakala dari tahun 1976 hingga 1984. Dan sejak saat itu, ada lagi aktivitas pemugaran besar di kompleks ini.

0: ada teh nggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja bang.
1: Siap lah.
0: Panas begini?
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak ah, ntar jadi 5.000 lagi.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Alasampurasun,
4: rampes
3: mangkamaran abang pura.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

Pasun, Pasundan. Baik, kaum dangu di mana wae ayana, urang amengan heula ka daerah Cimahi, nu mana di Cimahi ieu teh nyatana aya Kapolres Cimahi AKBP Nikon N Adi Putra mengikuti Jumiting Panen Raya Jagung Serentak kuarta 2 tahun 2006 anu digelar secara nasional dina dinten Sabtu kamari. Janten kagiatan ieu teh dipimpin langsung ku Kapolri salaku bagian tina pangrojong kana program ketahanan pangan nasional. Keren pisan. Nah, panen raya jagung teh serentak dilaksanakan di wilayah hukum Polres Cisarua, Polres Cimahi, sekaligus oge dirangkaikan atau disarankan dengan pemberian bantuan pupuk ke para petani. Oge kegiatan ieu teh ngalibetkeun unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, oge sebagian pamangku kepentingan di sektor pertanian. Hadir oge kaum dangu dina kegiatan ieu teh nyatana Kepala Bagian Pertanian Kabupaten Bandung Barat, aya oge Kepala Badan Pusat Statistik BPS Bandung Barat, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat, oge Kepala Bulog Bandung Barat. Kajabi teh eta kaum dangu turut hadir oge Ketua MUI Cisarua sareng sajabina. Nah, kegiatan ieu oge dihadiranku perwakilan Kecamatan Cisarua sareng Lanusanesna panginten mohon. Janten kegiatan panen raya jagung teh janten hiji bentuk sinergi antawis Polri, pemerintah daerah, oge masyarakat dina ngarojong ketahanan pangan nasional. Numutkeun mantenna, kolaborasi lintas sektor teh diperyogikeun kanggo ningkatkeun produksi pangan oge kesejahteraan petani. Keren saya pisan Pak Kapolri.

Sampurasun Pak Sundan, kaum dangu dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya hingga saat ini Anda masih berada di Pro 4 AM 540 kHz ataupun Anda melalui RRI Digital dan juga audio streaming, yang mana saat ini telah menunjukkan pukul 8 lewat 25 menit, insya Allah 5 menit ke depan ya, kami akan mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami menyimak obrolan atau wangkongan kami, yang mana tentunya kami akan mengajak Anda ngobrol. Ini masih bertemakan dengan keberlangsungannya hajat besar di Jawa Barat, yakni Milangkala Tatar Sunda. Kita akan mengajak Anda menyimak obrolan ini bersama budayawan atau ahli ilmu perpustakaan desain informasi, yang mana kirab budaya Milangkala Tatar Sunda akan kita obrolkan, ya, akan kita wangkongkan dalam perspektif ilmu perpustakaan dan desain informasi itu seperti apa, begitu ya. Bagaimana wangkongan obrolan kita? Nah, untuk itu kami harap Anda tetap bersama kami menyimak sampai acara wangkongan Sampurasun nanti pada pukul 8 lewat 30 menit.

0: Ya, kaum dengu perempat budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya hingga saat ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami di perempat RRI Bandung. Begitu juga Anda yang tengah menyimak siaran kami melalui RRI Digital dan juga audio streaming di seluruh Nusantara ya. Yang mana saat ini juga tentunya tengah menyimak, katanya Tania menyimak dari Bandar Lampung, dari Makassar juga, luar biasa. Baik, kaum dengu saat ini seperti biasa tentunya memasuki pada pukul 8:36, kami akan mengajak Anda untuk menyimak obrolan kami dalam Sampurasun Pasundan, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau napi ngobrol ngeunaan ya berlangsungnya kira budaya Milangkala Tatar Sunda yang sampai saat ini masih luar biasa ya, masih jadi bahan perbincangan di kalangan semua lapisan masyarakat dan di media sosial pun sangat begitu ramai ya. Ini biasanya masyarakat melihat kira budaya itu sebagai acara yang meriah, penuh seni tradisional, pakaian adat, pertunjukan budaya. Tapi ternyata kaum dengu di balik semua itu tentunya ada nilai pengetahuan, sejarah, informasi, bahkan memori budaya yang sangat penting tentunya untuk dijaga. Nah, menariknya lagi hari ini tuh kita akan ngobrol ya tentang kira budaya ini dari sudut pandang ilmu perpustakaan dan sains informasi. Jadi bukan hanya soal budaya sebagai tontonan, tetapi juga bagaimana budaya bisa didokumentasikan, disimpan, dikenalkan, diwariskan dan sebagainya ya untuk ke generasi berikutnya. Dan saat ini saya telah terhubung dengan Kang Samson. Wah, kalau sudah ngobrol sama si Akang satu ini mah suka betah nih kamu dong. Karena banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat, tidak hanya untuk kaum dengu atau pendengar, saya sendiri pun banyak sekali nih ya ilmu dari beliau nih ya, luar biasa. Maka dari itu sayang sekali kalau misalnya Anda tidak menyimak obrolan kami kali ini. Dan sudah terhubung, terima kasih Teh Gina sebagai narahubung ini untuk menghubungi Kang Samson yang pada kesempatan minggu hari ini beliau meluangkan waktu walaupun di tengah kesibukan yang luar biasa. Baik, Wilujeng Enjing Sampurasun Kang.
1: Boleh jeng enjing rampes.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini saya panggilnya Akang apa Bapak nih?
1: Akang aja. Orang Sunda.
0: Oh, leres pisan. Nganggo Kang Haji gitu atau anu pi Akang Wungkul?
1: Akang Wungkul.
0: Akang Wungkul. Kang Haji yang pilih jantan lagunya Kang ya. Aduh. Kang, ngomong-ngomong gimana nih menyimak Kang kirab yang luar biasa ini, aduh, ulang tahun atau Milangkala ya, Milangkala Tatar Sunda, Sunda gitu ya. Walaupun ini tuh banyak adapun isu yang mengatakan bahwasannya ada akan ada perubahan nama Jawa Barat katanya di Tatar Sunda, ini isunya sangat begitu rame ya. Tapi kita enggak membahas itu ya Kang ya. Baik, memang ini sangat menarik sekali. Namun kita akan ngobrol ngawangkong dari perspektif yang berbeda ya Kang ya, sesuai dengan keilmuan Kang Samson. Nah, kalau masyarakat melihat kira budaya yang terlihat biasanya itu kemeriahan acaranya gitu ya Kang ya. Identik seperti itu. Ya. Tapi salarasna pangitan tangtosna dina eta teh aya pesan oge cerita besar ya di balik kegiatan tersebut. Nah, numutkeun Akang, bagaimana nih kira budaya Milangkala Tatar Sunda ini dipahami sebagai bentuk penyampaian informasi dan identitas masyarakat Sunda? Kumaha Kang, mangga.
1: Baik. Terima kasih Tania.
0: Sama-sama Kang.
1: Izin menyapa dulu ya Tania ya.
0: Boleh.
1: Sampurasun
0: lupa kalau saya tadi
1: Wilujeng Tepang, Wilujeng Enjing, untuk semua pendengar RRI Pro 4 Bandung di Pro Sampurasun Pasundan ya.
0: Betul.
1: Dengar-dengar ada dari Bandar Lampung, maka
0: betul, karena kita disimak dari seluruh Nusantara Kang.
1: Iya, Indonesia Timur juga ya.
0: Betul.
1: Pokoknya untuk semuanya, salam kenal untuk semuanya. Baik, Tania, terima kasih. Tania ini sama-sama alma mater sama saya,
0: bisa aja kan
1: juga sebetulnya kita pura-pura. baik Tania, saya akan melihat kira budaya Milangkala Tatar Sunda di 2026 ini dari perspektif ilmu kita ya, ilmu
0: betul juga ilmu dokumentasi saya. Budaya
1: jadi dokumentasi budaya kan basic ilmunya kan dari ilmu dokumen gitu,
0: betul,
1: ya, tentang
0: betul.
1: Dokumen. Nah, kembali tadi saya melihat teman-teman dengar bahwa kira budaya itu karena konteksnya kalau saya melihat tadi berita terbaru ya dan yang kemarin yang acara terakhir di Kota Bandung itu kan berbicara terkait dengan bagaimana mengingatkan kembali tentang jejak kehidupan atau peradaban masyarakat Sunda dalam konteks ini dengan simbol Makuta Beno Kasisang yang pakai. Mm-hmm. Nah, ini nyambung ke ilmu kami, dilihat dari perspektif ilmu informasi perpustakaan ini atau ilmu perpustakaan informasi ini, bahwa budaya sebagai jejak memori kolektif bangsa. Mm-hmm. Ini itu jadi saya melihatnya bahwa kami melihat Pak Gubernur dan jajarannya melalui panitianya itu berbicara terkait dengan bagaimana menggali atau mengingatkan memori kolektif mm-hmm. bangsa. Bangsa siapa ya? Tidak hanya Sunda sebetulnya, mm-hmm. bangsa Indonesia.
0: Betul. Karena mempunyai sejarah ya, semuanya ya, juga mempunyai.
1: Karena gini Tehnia, mm-hmm. Silakan teman-teman sekarang kan pendengar yang cerdas ya, mm-hmm. tinggal searching aja. Mm-hmm. Begini, rekomendasi UNESCO tahun 2003 itu sudah menjelaskan bahwa persaingan global antar negara itu rekomendasinya dengan menggali memori kolektif masing-masing bangsa kan begitu.
0: Betul, betul.
1: Ya, jadi sebetulnya menurut saya berdasarkan ilmu kami di ilmu informasi ini sudah tepat, jadi menggali memori kolektifnya untuk persaingan global supaya tidak terjadi saling menguasai antar bangsa dengan betul. Menggali memorinya itu didayagunakan sebagai sumber daya hidup bangsa masing-masing begitu. Itu jadi sudah tepat menurut saya. Kemudian tadi bahwa memori berkaitan dengan identitas kolektif. Mm-mm. Maka kembali tadi rekomendasi UNESCO 2003, bangsa yang kehilangan identitas kolektifnya, tehnya, pendengar, mm-mm. maka itu menjadi bangsa yang akan menjadi tujuan agresi. Mm-mm. Agresi dari bangsa lain. Apalagi Indonesia kan sebagai bangsa yang sumber daya alam, sumber betul. Daya manusia, mm-mm. ya, sumber daya pengetahuannya ya sangat tinggi. Contoh, karena Tehnia sama saya sama-sama dari periode yang sama, misalnya faktanya pada abad 15-16an bangsa-bangsa Eropa yang dianggap sebagai negara maju itu kan salah satunya penguatan koleksi perpustakaannya di negaranya. Faktanya apa? Ternyata untuk memperbanyak koleksi kepustakaannya di perpustakaan negaranya itu kan diambil dari Nusantara. Logikanya kalau negara mereka banyak koleksinya, ngapain ngambil dari negara kita kan?
0: Betul.
1: Nah, salah satunya menurut ahli ya, yang di bidang itu, salah satu koleksi yang terbanyak itu dari Tatar Sunda yang ada di perpustakaan negara-negara maju di dunia hari ini. Begitu tenya.
0: Nah,
1: kemudian kami melihat realitas acara sekarang itu, ini juga bisa menjadi sumber belajar nanti masyarakat.
0: Sumber belajar, sumber informasi juga mungkin ya, Kang.
1: Karena kan mulai ya sebab sekarang dialektika kan, di mana-mana kan, jadi di media apa mainstream kan, di media sosial kan, kan diskusi pro kontra ini kan
0: betul.
1: Daripada pada akhirnya sih akan betul. Menjadi sumber belajar nanti.
0: Betul, kemudian, betul, betul.
1: Terakhir dari keilmuan saya sebagai pembuka ya, bahwa memori kolektif ketika terakses oleh semua pihak termasuk generasi pewarisnya itu bisa menjadi sumber daya hidup.
0: Oke.
1: Okay. Karena yang terpenting kami melihat dari ilmu informasi ini bagaimana memori kolektif budaya ini menjadi sumber daya manusia hari ini dan akan datang, kalau dalam bahasa Sunda itu menjadi bahan untuk kiwari dan baring supagi gitu kan.
0: Oh jadi, iya.
1: Dari bihari, dari masa lalu itu.
0: Masa lalu.
1: Memori untuk hari ini dan akan datang. Percuma bicara kebudayaan tapi tidak berdaya untuk hari ini dan akan datang. Nah, dalam konteks kami melihat acara ini, kami menaruh perhatian besar ini bisa menjadi sumber belajar dan menjadi sumber daya hidup. Begitu deh. Ini
0: dari awal ya, Mangga. Baik, Pak Samson, menarik juga ini ya. Ini bisa dikatakan budaya ini kan sebagai sumber informasi, tadi dikatakan seperti itu juga ya. Yang biasanya kita itu kan menganggap informasi itu berasal dari buku, berita, atau internet ya. Padahal budaya juga ternyata menyimpan banyak informasi penting ya. Nah, ini apa saja nih informasi yang sebenarnya bisa dibaca dan dipelajari oleh masyarakat dari sebuah kira budaya seperti ini, Kang Samson?
1: Baik. Saya akan mengingatkan kembali ya, Tehnia, izin juga pendengar, karena kalau dari ilmu kami, ilmu dokumen kan, selalu basisnya kan dokumen. Mm-mm. Jadi pendengar ingat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Di situ kan ada, di pasal 5 itu ada 10 objek pemajuan kebudayaan, gitu kan?
0: Iya, iya.
1: Kita bicara dari situ. Jadi kirab budaya ini Milangkala Tatar Sunda, dan saya melihat itu kan kalau dari pernyataan ketua panitianya ya, itu kan sebagai parade budaya kolosal kan.
0: Betul.
1: Dengan tema mahkota ajeg
0: binokasi ya.
1: Ya, sebagai agenda maghrib pariwisata. Kembali tadi bahwa realitas kegiatan kirab budaya ini sebagai objek pemajuan kebudayaan teh. Jadi bahwa kebudayaan berdasarkan undang-undang itu kan ada 10 ya, ada tradisi. Jadi kami melihat dari kirab ini tadi ada unsur tradisi lisannya, ada unsur manuskripnya jelas kan, karena dari sumber manuskrip, kemudian jelas ada istiadatnya, ada ritusnya, ada pengetahuan tradisionalnya, ada teknologi tradisionalnya, ada seni, ada bahasa, ada permainan rakyatnya dan olahraga tradisional.
0: Lengkap.
1: Jadi barangkali
0: ya?
1: Barangkali tehnia dan juga pendengar ini juga yang terus harus diedukasi masyarakat, para pihak, karena masih sering melihat mempadankan seni itu garis miring budaya, padahal berdasarkan undang-undang itu kan seni itu bagian daripada kebudayaan. Ini juga yang harus disosialisasikan. Begitu tehnya, apalagi juga misalnya dari rujukan ilmu antropologi kan, yang tujuh budaya
0: tujuh sama, ini
1: enggak dulu ya.
0: Iya, tujuh unsur kebudayaan.
1: Nah, itu kan sama.
0: Itu pegangan kami juga, Kang, di sini siaran.
1: Ya, kan, makanya seni kan hanya bagian dari kebudayaan, bukan seni garing-garing budaya.
0: Budaya, jadi, betul.
1: Nah, saya melihat kirab budaya ini memenuhi unsur ini. Plus, artefak kan kalau Jawa Barat tuh plus satu, 10 plus satu. Karena di undang-undang itu kan tidak muncul artefaknya, makanya Jawa Barat itu mengusung 10+1 dan profesi lain yang lain ngikutin teh itu. Apapun ya, Jawa Barat seringkali juga menjadi apa namanya apa ide dari tempat yang lain begitu, mudah-mudahan menjadi unsur kebaikan di tempat-tempat lain dari kegiatan ini. Kira-kira begitu tanya.
0: Baik ini Kang Samson, kita buka WhatsApp ya, sepertinya ada yang bergabung juga nih dari pendengar, katanya Pak Samson. Ini mah kekuatannya katanya masih kayak Pak Samson yang di Benyamin. kekuatan Pak Samson sekarang mah era modern, adanya di kecerdasan berpikir ini mah ya. Baik, seberapa penting katanya dokumentasi tradisi lisan dalam kegiatan budaya seperti kirab ini agar tidak hilang di telan zaman, katanya Kang. Berbicara tentang penting dan tidak tentang dokumentasi tradisi ini.
1: Baik, terima kasih
0: Pak Agus Lodaya.
1: Pak Agus Lodaya ya.
0: Iya.
1: Mangga Pak Agus Lodaya dan pendengar yang lain, terima kasih nih. Ini menarik, ini jadi pemantik bidang kita. Nia. Begini, saya melihat dari kegiatan kirab ini baru apa tahap selanjutnya. Ini juga terkait dengan menjawab apa yang tadi ditanyakan, seberapa penting. Tentu sangat penting, berkaitan dengan tadi bagaimana memori kolektif itu sebagai aset begitu. Aset siapa? Aset bangsa gitu. Bangsa siapa ya? Bangsa Indonesia, termasuk bangsa Sunda dalam hal ini. Nah, tadi kami melihat dari prosesi ilmu kami, ilmu informasi, jadi hari ini sudah tepat tehnya mendengar dengan adanya kira budaya ini kan, bagaimana misalnya istilah ilmiah kan enggak solen, maksudnya kondisi ideal tentang kebudayaan sebagai memori kolektif ini kan ya dimanapun, terutama di Nusantara kan mulai terkikik ya. Realitasnya begitu kan, walaupun para pihak menganggap bangsa Indonesia bangsa yang memiliki sumber daya pengetahuan yang baik karena dari suku bangsa yang beragam begitu kan. Kemudian nah sekarang dasarnya realitasnya bagaimana dengan kirab budaya ini menjadi peristiwa yang tadi ya pro kontra. Nah, dari pro kontra ini dalam konteks ilmu informasi ini sebagai konteks literasi budayanya tehnia dan pendengar.
0: Iya.
1: Nah, maksudnya literasi budaya di sini bagaimana masyarakat mulai muncul kesadaran. Kesadaran individu, kesadaran kolektif tentang kebudayaan ini kan banyak kan yang pro-kontra begitu kan?
0: Betul.
1: Kontra kan, mulai muncul kesadaran-kesadaran kolektif, terserah ya. Saat ini masih yang pro dan kontra, tapi ini muncul sebuah kesadaran. Yang awalnya tadi dari kondisi yang semua ya kurang peduli lah katakanlah begitu. Nah, bagaimana pentingnya? Nah, pentingnya tentu dari tadi terlisan menjadi dokumen itu, ini menjadi dari muncul kesadaran, muncul dialektika. Saya lihat misalnya Tehnia mendengar, sekarang mulai muncul di media sosial tokoh-tokoh yang saya baca atau saya dengar itu memiliki kualitas walaupun orangnya tidak familiar gitu ya. Muncul orang-orang yang punya kapasitas muncul.
0: Betul.
1: Ini kan bagian daripada menyiapkan sumber-sumber belajar. Nah, sehingga tadi kenapa penting? Penting itu karena sebagai sumber belajar. Untuk apa hari ini datang-datang begitu? Siapa tadi itu Pak
0: Agus Lodaya.
1: Pak Agus gitu. Jadi Pak Agus, pentingnya tadi tradisi di dokumentasi itu termasuk unsur budaya yang lain itu karena tadi sebagai upaya sumber belajar. Nah, karena nanti, nah tahapannya setelah tersedia sumber belajar tadi, mendengar dan tanya, maka tahapan selanjutnya adanya literasi informasi budayanya. Nah, nanti daya kritis, gitu kan. Daya kritis yang nanti, misalnya tadi, apakah ini benar? Apakah ini salah? Jadi tidak subjektif. Nah, nanti tahapan selanjutnya, menurut saya dari program Kira Budaya ini, ya, untuk pemerintah provinsi, ya, bagaimana memastikan tingkat literasi informasi budayanya meningkat masyarakat Jawa Barat sehingga tidak karena dia tidak suka gitu, tapi kalau tingkat literasi informasi budayanya kuat maka masyarakat akan kritis ya secara objektif begitu. Jadi nanti mereka dengan lisan menjadi dokumen ya apapun tidak hanya itu ya, tapi kan tadi objek kebudayaan itu tidak hanya tradisi kan ya. Semua unsur ketika dimunculkan seperti sekarang, maka nanti masyarakat karena kapasitas literasi budayanya mulai meningkat, mereka akan mampu membedakan tehnya mana disinformasi gitu kan. Mana misinformasi.
0: Jadi pinter nanti masyarakat nih.
1: kalau saya dari sebagai orang perpustakaan, dialektika di media sosial termasuk di media mainstream ini bagus gitu. Itu jadi ini proses yang bagus. Mudah-mudahan ini bagian daripada yang direncanakan oleh Pemda ya. Ini bagian dari yang direncanakan. Dialektika ini memang tidak masalah dan bagus. Justru ini menunjukkan sebetulnya kesadaran batin manusia Sunda itu sudah ada, hanya tidak ada pemantik kalau kami melihat. Begitu.
0: Baik. Angga. Sangat-sangat begitu paham Pak Samson. Baik, satu lagi mungkin nih Kang, kaitannya dengan selain literasi, apakah digitalisasi lisan ya, literasi lisan dan dokumentasi lisan, apakah digitalisasi budaya menjadi solusi terbaik juga katanya Kang untuk menjaga budaya tetap hidup, atau justru ada tantangan yang baru muncul menurut Pak Samson katanya? Ya, baik, dari Ibu Imas, Bu Imas dimulai.
1: Ibu Imas, baik. Terima kasih Ibu Imas, juga pendengar yang lain di maupun Anda berada. Tentu ini juga bagian yang sangat penting karena kan media sekarang ya medianya yang hari ini familiar di tengah-tengah masyarakat kan begitu. Nah, jadi itu dalam konteks ilmu kami di ilmu perpustakaan itu namanya diseminasi. Jadi bagaimana cara menyebarluaskannya ini begitu ya. Nah, menurut saya tadi kalau masyarakat nanti sudah meningkat pada tingkat literasi informasi budaya, maka kesadaran-kesadaran untuk bagaimana cara membagikan yang bagus, yang efektif, dan seterusnya itu akan tumbuh begitu, akan tumbuh. Jadi itu penting ya, sangat-sangat penting, gitu. Gitu Teh.
0: Baik. Ini mungkin yang terakhir, Kang. Sebetulnya ini masih banyak juga yang mau bertanya. Kayaknya ini topik yang saat ini memang luar biasa ya. Banyak di ini juga karena mungkin acaranya yang sangat begitu luar biasa, sehingga masyarakat juga melihat baik dari media sosial, media-media lainnya, sehingga kita mengangkat topik ini banyak juga yang ingin bergabung nih Kang Samson ya. Baik, namun kita terbatas dengan waktu nih Kang ya, sepertinya. Baik, ini mungkin yang terakhir saja, budaya ini kan akan tetap hidup ya Kang ya, kalau masyarakatnya berarti merasa memiliki dan mau menjaganya bersama-sama begitu ya. Nah, ini mungkin pertanyaannya, ini apa harapan Kang Samson nih terhadap masa depan Kira Budaya atau budaya lainnya, agar tidak hanya menjadi secara seremonial tetapi juga menjadi sumber pembelajaran budaya begitu Kang. Mangga.
1: Baik, terima kasih. Ini pertanyaan seperti yang seolah-olah itu terstruktur, padahal tidak ya.
0: Enggak. Random aja, Kak.
1: Baik-baik, alam sudah. Mm-mm. Ini alam sudah mendukung.
0: Betul.
1: Terima kasih. Dari siapa ini, Teh?
0: Ini terakhir dari saya ini, Mak Kang.
1: Oh, siap. Yeah. Baik. Mm-hmm. Baik, begini, teman-teman pendengar, saya akan melanjutkan terkait dengan realitas ini ya. Jadi adanya dinamika pro kontra di media sosial terutama ya, ini bagian daripada kalau dalam ilmu kami ini feedback positif, karena tadi ternyata masyarakat muncul kesadaran. Ini yang penting kan kesadaran ya. Nah, maka tadi bagaimana misalnya saya ingin lebih pada membekali para pihak dalam memastikan apakah misalnya contoh kira budaya ini sudah tepat atau tidak gitu kan, atau unsur yang lain ini ada pendekatan yang sebetulnya bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, saya ambil ada sumber informasi itu ada dua, dokumenter dan non dokumenter. Kita ambil yang non dokumenter nih karena waktu terbatas kan. Mm-hmm. Jadi harapan saya Bapak Ibu teman-teman semua juga para pihak, bagaimana supaya kita arif, cerdas ya, juga punya kebijaksanaan ketika menyimpulkan informasi budaya khususnya ini benar atau kurang atau tidak tepat atau dan seterusnya lah begitu ya. Nah, maka tadi bagaimana sumber informasi non dokumenter ini kita pastikan tadi ya, ada empat tehnya misalnya. Bagaimana memastikan ahli atau pelaku budaya formal yang ada di kegiatan kirab ini ya, misalnya kita identifikasi siapa ahli atau pelaku budaya formalnya yang ada di kirab itu. Peneliti budayanya siapa? Ada nggak antropolog budayanya di situ? Ada nggak sejarawan budayanya, filolognya, dan seterusnya? Jadi kita nanti tidak mudah menyalahkan atau menyimpulkan. Kita lihat siapa yang merepresentasikan ahli budaya formalnya di situ. Kemudian kedua adalah ahli atau pelaku budaya non formalnya, tokoh adatnya misalnya di situ yang merepresentasikan tentang mahkota binokasi sang yang pakai itu, siapa sih begitu kan?
0: Betul.
1: Sesepuh adatnya ada tidak gitu. Budayawannya, senimannya misalnya yang membuat koreografi gitu kan, komposernya dan lain siapa yang terlibat di situ. Kemudian ketiga adalah lembaga budaya pemerintahnya. Tentukan namanya ini pemerintahan kan dinas-dinas kebudayaan terkait ya. Kan unsur kebudayaan itu tidak hanya dinas kebudayaan dan pariwisata, tapi kan ada unsurnya, ada dinas perpustakaan dan kearsipan yang memahami tentang dokumennya.
0: Nah, itu dia.
1: Gitu kan?
0: Baik.
1: Kemudian keempat adalah lembaga budaya non formalnya. Misalnya tadi ada enggak komunitas yang terlibat di situ? Komunitas budaya, komunitas seni, paguyuban budaya, paguyuban seni dan seterusnya. Sehingga kita nanti dari melihat itu kita akan punya kearifan teh. Masih ada waktu nggak teh terakhir nih? Terakhir boleh nggak ini untuk melanjutkan dari tahap itu pendengar adalah bagaimana mengevaluasi si ahli tersebut. Ini ada tahapannya. Jadi pertama bagaimana kita melihat intensitas enkulturasi dia, maksudnya kalau dia dianggap sebagai representasi ahli budaya terkait itu, misalnya tadi sejauh mana proses kedekatan dia dalam kesehariannya dengan kebudayaan itu, Teni. Kan ada orang yang ngaku-ngaku kan, tapi misalnya saya misalnya ngaku seorang dalang, tapi sehari-hari saya tidak
0: mendalang.
1: Nah gitu ya, itu kan, nah itu salah satunya. Kemudian sumber enkulturasinya, ada lima cara seseorang memperoleh pengetahuannya, gitu. Itu ada bisa diidentifikasi nanti.
0: Baik.
1: Apakah dari sekolah misalnya, atau dari pengalaman, dari keluarga dan seterusnya. Dan ketiga adalah motivasi enkulturasinya. Apakah dia belajar itu karena motif, karena dia ingin perform kompetitifnya baik di mata orang, atau dia memang menguasai materi ini karena kesungguhan hatinya.
0: Baik.
1: Nah, terakhir adalah rekognisi atau otoritas sosial, maksudnya bagaimana orang ini, seseorang ini memiliki otoritas. Salah satunya apa? Otoritas itu adalah ketika dia mendapat pengakuan dari orang lain yang memahami itu, gitu Teh.
0: Kalau seperti itu mah lebih jelas. Jadi budaya akan tetap selalu hidup ya, Kang ya.
1: Iya, jadi jangan sampai begini teh seringkali misalnya saya sebutkan ada mata kuliah dokumentasi budaya di sini perlu di saya nih. Saya uji coba dibawa ke lapangan nih. Seringkali saya bawa ke daerah saya acara kan ada hajat lembur di Cepat Tuja di Tasik nih. Anak-anak sering terjebak pas datang karena taunya ada mohon maaf ya berpakaian pangsi, hitam ikon, pakai jadi seolah-olah orang itulah yang tahu tentang
0: kejadian bukan enggak, ya. Gitu. Baik, nah, baik. Gitu. Baik, baik. Jangan terjebak nah, dengan jangan bungkus terjebak. Ya. Baik, ya. Paham sekali Pak Samson kalau strukturnya seperti itu, budaya akan tetap hidup. Kemudian di sini juga berarti butuh dari beberapa unsur ya didukungnya pemerintah, masyarakat dan sebagainya dan keilmuannya memang kita harus pahami dulu ya Kang ya. Ya. Seperti yang tadi Kang Samson sampaikan. Baik, Kang, hatur nuhun pisan tanpa terasa ini waktunya sudah hampir habis. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung kembali karena apa yang disampaikan Kang Samson ini luar biasa ya, daging semua. Jadi serasa kita itu lagi kelas nih Kang. Cuman kurang ya, harusnya 4 SKS kayaknya ya.
1: Tania.
0: Iya, iya.
1: Izin barangkali siapa tahu di antara pendengar memang ingin memahami lebih dalam. Jadi nanti itu kan ada buku kami Tehnia bisa diakses gratis kok ya, yang udah kirim ke Tehnia itu ya.
0: Oh iya, siap gitu. Siap dengan senang hati nanti akan jadi, saya sebarkan yang memang ingin
1: karena waktu kan terbatas di sini jadi Bapak Ibu pendengar sebetulnya kami sudah membantu untuk menjawab itu di buku dokumentasi budaya inventarisasi warisan budaya terbenda di situ. Chapter 5 itu tentang literasi informasi budaya menjawab yang realitas dinamika ya kira budaya Milangkara Tatar Sunda itu bisa dijawab dari bab 4 itu Tania
0: sebetulnya. Saya sudah baca dan sangat begitu menarik Kang terstruktur.
1: Sengaja itu bukunya kan digratiskan Bapak Ibu pendengar tinggal diunduh aja nanti ke Dipasilitasi aja sama Bunia.
0: Iya, insya Allah siap untuk pendengar. Nanti bisa kontak langsung ke perempat saja. Ini luar biasa, ini ilmu untuk kita. Baik, Kang Samson terima kasih. Tapi jangan bosan apabila nanti RRI menghubungi kembali Akang. Sehat terus Kang. Mangga, atuh nuhun. Tepisan-pisan. Mangga, atuh nuhun. Assalamualaikum Kang, sehat terus.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, tidak terasa obrolan kita tentunya sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak tentunya tadi Kang Samson dan juga Anda pendengar yang menyimak siaran kami. Tadi Kang Samson telah berbagi wawasan dan juga pandangan yang sangat-sangat begitu menarik tentang kira budaya Milangkara Tatar Sunda yang mana tentunya dilihat dari perspektif ilmu dokumentasi budaya, perpustakaan dan komunikasi budaya. Cuma tadi pas yang sainsnya belum kita tanyakan ya karena waktunya sudah tidak mencukupi. Semoga perbincangan hari ini bisa membuka pandangan kita bahwa budaya bukan hanya soal pertunjukan tetapi juga tentang pengetahuan, identitas dan warisan yang perlu dijaga bersama.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Eleh, eleh, tumben Asep pagi-pagi sudah rapih dan semangat kayak gitu. Biasanya juga sok mager Asep mah. Dibangunin temennya susah sampai mata teriak-teriak. Kenapa Asep punya pacar baru ya di sekolah? Sok ngaku, kok emang ngaku?
2: Ya apaan hari emak? Sekarang Asep teh udah gak sabar mak pengen ke sekolah.
1: Loh.
2: Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar hari emak.
1: Terus kenapa tuh sok?
2: Tahu gak mak?
1: Apa?
2: Sekarang sudah ada program makan bergizi gratis dari pemerintah.
1: Oh.
2: Jadi setiap hari di sekolah Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur, sama buah. Pokoknya lengkap pisan.
1: Oh gitu Asep, jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat teh?
2: Iya mak, biasanya kan kalau Asep gak sempet sarapan di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi. Tapi mak sekarang mah Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
1: Wah, syukurlah pemerintah punya program seperti itu. Kalau Asep makan bergizi tiap hari, mak teh jadi gak khawatir, Sep.
2: Iya, mak. Asep jadi lebih semangat buat ngejar cita-cita Asep.
1: Hebat anak emak. Ingat ya, Sep, makan bergizi itu penting untuk tubuh dan otak kamu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya, Sep ya.
2: Tenang saja, mak. Asep sekarang mah makin semangat buat sekolah. Ya udah tuh, mak. Asep berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati, Sep.
3: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
4: Suara Budaya Bandung.

Aceh adalah pencipta lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Lagu ini pada awalnya dinyanyikan secara iseng saat masyarakat Kalimantan Selatan membuat kue atau makanan yang terbuat dari pisang, yaitu rimpi. Pada akhir lagu diceritakan tentang binatang yang ditakuti anak zaman dulu, yaitu dikitip bidawang yang artinya digigit biawak. Konon kata dikitip bidawang itu digunakan untuk menakuti anak-anak yang suka mencuri pisang atau kue rimpi.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Senang sekali saya kembali hadir menemani Anda, kaum dangu Perempat Era Bandung. Nah, kaum dangu, rutin berolahraga ini tentunya bisa memberikan banyak manfaat kesehatan. Antara lain Anda bisa meningkatkan metabolisme tubuh, bisa juga menjaga berat badan. Terus kaum hawa ya, ini biasanya yang sering gitu dijumpai, mereka menginginkan tubuh yang ideal atau bisa jadi mencegah penyakit. Namun ada satu hal yang berbeda begitu kaum dangu, selain rutin berolahraga ini atau kegiatan-kegiatan olahraga ini bisa memberikan dampak yang baik bagi kesehatan, tapi juga bisa sekalian berkumpul bersama dengan teman atau menambah teman. Kali ini kita akan ngobrol dengan narasumber kita, saat ini sudah terhubung di line telepon kita, ada Kak Alifia Nur Almira. Kita sapa dulu, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Apa kabarnya Kak Alifia?

0: panggilnya alhamdulillah.
1: Iya aja boleh.
0: Via ya.
1: Boleh.
0: Kak Via, apa kabarnya, sehat ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Gimana di sana cuacanya, cerah karena Kak Olivia?
1: Cerah, mendung ya. Mendung ya beberapa hari ini.
0: Oke. Okay. Kak, di mana sih tinggalnya Kak Olivia nih?
1: Saya di Atamanik, Kak.
0: Oh, Bandung. Saya kira
1: Bandung.
0: Saya kira di Jakarta loh.
1: Jadi sebenarnya suami di Jakarta, tapi
0: Orang
1: tua di Bandung.
0: Oh iya, baik. Nah ini kita ngobrol perihal komunitas kakak nih. Jadi memang kegiatannya olahraga begitu ya kak ya?
1: Betul kak.
0: Nah, nama komunitasnya apa nih kak?
1: Kita nama komunitasnya ada The Life Society.
0: The Life Society, baik. Jadi kegiatannya lebih ke olahraga begitu?
1: Jadi sebenarnya aku selain perkenalan tentang
0: boleh silakan ya, berkenalan.
1: Makasih sebelumnya kak udah diundang nih ke sini bisa ngobrol-ngobrol bareng. Jadi perkenalkan aku Alivia Noamira, co-founder dari The Life Society.
0: Oke.
1: Okay. Foundernya dari The Life Society sendiri namanya Olivia juga, jadi Alivia dan Olivia gitu.
0: Olivia satu dan dua begitu ya.
1: Betul. Nah, tapi sekarang lagi ada kegiatan lain jadi belum bisa hadir. Mungkin next-nya kita bisa ngobrol-ngobrol.
0: Oke. Mudah-mudahan ya bisa ketemu ya.
1: Nah, ini The Life Society nih Kak, aku mau jelasin sedikit. Jadi The Life Society ini hadir di bulan Juni tahun 2023 kemarin.
0: Oke.
1: Nah, mungkin teman-teman yang udah pernah ikut kelas kami mungkin ya taunya cuma mungkin yoga doang. Tapi kita sebenarnya more than that gitu kak. Jadi kita sebenarnya bukan kelas yoga, tapi kita adalah wellness brand. Dimana kita tuh masih banyak kegiatannya. Karena contohnya untuk besok ada webinar gitu, walaupun temanya juga adalah yoga and breathing gitu kak. Nah, wellness brand ini kita pinginnya sebenarnya ada plan-plan tertentu, event-event yang seru banget untuk apalagi untuk komunitas kita gitu ya. Contohnya kayak misalnya retreat day, liburan bareng gitu ya, trekking, ataupun hangout bareng komunitas kita kayak gitu.
0: Asik. Jadi nggak cuma yoga doang ya,
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Cuma
1: betul
0: memang
1: banget,
0: ini barangkali dari setiap kegiatan juga ada yang hubungannya dengan yoga, begitu ya kak ya?
1: Betul. Kita memang fokusnya saat ini di yoga kak, mostly di yoga gitu.
0: Sebenarnya ini tersebar juga di beberapa kota atau gimana kak?
1: Kita saat ini masih baru di Bandung ya kak, karena juga aku sama Olis kan, Olis terutama tinggal di Bandung juga gitu kan. Jadi masih fokusnya di Bandung, karena baru tahun lalu juga mulainya, jadi masih hanya di Bandung. Tapi gak menutup kemungkinan untuk di daerah-daerah lain gitu.
0: Iya betul. Nah sebenarnya boleh tahu gak sebenarnya, atau sempat ngobrol sama Olif ya, Olif satu nih. Ya, ini awal inisiasinya begitu gimana nih ceritanya, kok bisa dibuatkan seperti ini? Tentunya ada latar belakangnya begitu ya.
1: Betul sekali. Jadi emang aku sama Olif kan temenan dari kuliah kak.
0: Jadi teman dekat banget nih gitu ya.
1: Betul. Jadi kita waktu itu sama-sama di Bandung, lagi tinggal di Bandung, dan ya udah sering hangout bareng. Tapi kita bosen karena dia lagi kan mainnya.
0: Jadi kita mikir, artinya pengen punya banyak teman gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Kita punya banyak teman, insight baru dan sebagainya gitu. Dan kita biar produktif aja kan, menghasilkan segala macamnya. Akhirnya kita buat apa ya? Terus aku juga kebetulan suka yoga, aku pribadi suka yoga kan kak. Tapi yang indoor gitu. Ya pool, berangkat yoga, abis itu langsung foto pulang gitu kan biasanya kegiatan yoga. Okay. Nah akhirnya sama Olive discuss, kayaknya bikin yoga yang beda seru nih. Kayaknya di Bandung juga suasananya oke kan, udaranya gitu. Jadi yaudah kita coba cari venue untuk yoga outdoor gitu. Dan juga konsepnya kita pingin yang beda dari yoga lain, jadi nggak yoga foto pulang gitu. Nah kita ada gitu. Berbeda juga di yoga kita.
0: Sulit nggak sih sebenarnya ngumpulin anggota begitu kak?
1: Untuk anggota
0: perekrutan begitu ya, hubungannya dengan
1: perekrutan anggota kakak atau orang-orang yang join di komunitas kita gitu?
0: Keduanya misalkan untuk perekrutan gimana, dan untuk yang join saja gimana?
1: Untuk yang misalnya kita buka volunteer sih kak sebenarnya, jadi tiap minggu kita ada yang bantuin juga gitu ya. Ntar dibagi job desk-nya. Untuk pesertanya sendiri, untuk our community, kita by sosial media juga sih Kak, okay. Jadi Instagram gitu. Dan lumayan banyak banget sih orang-orang yang suka gitu ya dengan yoga. Kan orang tinggal nyari outdoor yoga Bandung, pasti langsung keluar kita gitu.
0: Oh gitu. Sudah pasti kalian begitu yang keluar gitu ya komunitas.
1: Betul kalian. Betul. Ada maksudnya pasti banyak, tapi salah satunya ya kita pasti ada keluar, soalnya kan memang namanya outdoor yoga Bandung, jadi mudah juga ke orang-orang.
0: Apakah pionir juga untuk di kota Bandung sendiri nih?
1: Kita nggak bisa bilang karena masih banyak juga ya, cuman memang orang-orang rata-rata yang datang lumayan sih, kan selalu penuh kelasnya gitu.
0: Wow, asik ya, antusias ya berarti ya mereka ya.
1: Iya.
0: Nah, ini sebenarnya perbedaannya dengan klub yang lain atau apa ya? Ini ya, apa namanya, komunitas yang lain begitu, yang sama. Iya. Apa nih?
1: Oke, jadi sebenarnya di perbedaan di yoga kita tadi yang aku bilang, kalau misalnya yoga lain itu misalnya datang yoga langsung foto pulang gitu ya kayak.
0: Gitu.
1: Nah, kita di sini ingin ada something new, yaitu kita ada divisi kita sih Kak, connecting and empower. Jadi nggak cuma datang yoga langsung pulang hanya fisik aja gitu ya, yang datang gitu ya. Yang yoga, tapi pinginnya juga semuanya jiwa raganya juga jadi fresh lagi gitu. Jadi kegiatannya itu memang kita ada beberapa sesi dari perkenalan, terus juga abis itu sesi yoganya, dari refreshment, dari sharing session.
0: Kemudian yang membernya Kak, yang benar-benar artinya di setiap kesempatan hadir, kemudian juga memang tergabung secara apa ya, keanggotaan.
1: Jadi untuk saat ini community kita ada 44 orang, tapi itu kita masih hanya untuk memberikan apa istilahnya community kita untuk diskon gitu ya. Tapi itu kita juga nggak menutup kemungkinan nanti our community juga ada hangout bareng kayak gitu. Untuk membernya sendiri ya seperti itu Kak. Jadi kalau misal, tapi ada juga yang ikutan dari kelas yoga kita, nggak bukan member community juga ada. Gitu.
0: Yang sekedar join saja begitu ya?
1: Betul.
0: Memungkinkan nggak kalau misalnya untuk yang baru banget ya mengenal yoga ataupun sangat sangat tidak ada gitulah ceritanya informasi atau wawasan tentang yoga kemudian ikutan ke kegiatan ini, ada
1: banyak banget Kak. Jadi kita kan hamin satu itu kita setelah mereka pembayaran gitu kita ngasih assessment Kak gitu. Jadi bisa kelihatan orang, kita ngasih pertanyaan mereka udah sampai mana yoganya, ada yang beginner banget, yang baru mulai banget, intermediate atau advanced. Nah itu nanti dari assessment itu kita lihat besoknya kita kasih ke coach kita untuk yoga yang pas untuk orang-orang. Jadi untuk beginner dan ini juga intimate yoga ya Kak, jadi cuma maksimal 15 orang. Coachnya bisa apa ya, lebih attract sama langsung sama audiensnya gitu, sama pesertanya gitu.
0: Yang lebih
1: jadi no worries.
0: Betul. Dan yang nggak pengen terlalu banyak biasanya ya.
1: Betul.
0: Nah luar biasa nih. Kemudian untuk coachnya sendiri dari mana nih? Pasti instruktur yang betul-betul ahli ya di bidang yoga gitu ya.
1: Iya, kita ada beberapa instruktur Kak, andalan kita ya beberapa. Ada juga Kak Agung itu laki-laki, jadi jadi kita nggak menutup kemungkinan ada yang ikut juga dari laki-laki gitu, nggak cuma perempuan yoga itu. Laki-laki juga bisa ikut gitu aja. Namanya Kak Agung, instruktur laki-laki, ada Karima dan itu dari instruktur-instruktur di Bandung sih Kak. Jadi kita juga pilih-pilih untuk instruktur, jadi yang benar-benar sama value kita aja.
0: Sejauh ini sudah berlangsung di mana saja Kak? Sudah berapa kali kesempatan?
1: Kita kebetulan udah 33 kali Kak untuk yoga di Bandung ya, gitu. Hanya baru di Bandung. Tapi sekarang lebih sering kita berada di masa restoran gitu. Jadi ada outdoornya gitu. Masa restoran di Trunojoyo. Itu kita seringnya di situ.
0: Jadi sekalian kongkong ya Kak ya?
1: Betul. Habis yoga bisa langsung ngopi gitu Kak.
0: Iya. Tapi jangan sampai udah yoga kemudian makannya berpiring-piring.
1: Makannya betul. Harus salad ya.
0: Iya. Nah ini karena topik kita juga membahas mengenai yoga nih, Benny sendiri nih memang awam banget begitu ya tentang olahraga yoga. Karena kan yang taunya yang pasti aja kalau misalnya untuk kesehatan dan juga kebugaran biasanya olahraga paling tidak lari atau bersepeda. Nah yoga sendiri gimana kan kalau Benny ya anggap orang awam gitu, kok banyak diam ya? Kok banyak diam? Gimana nih kak?
1: Kalau aku personally, aku pribadi ya kak, memang lebih awal mulai nyoba yoga itu langsung suka gitu. Kenapa? Karena kan kalau lari itu agak gimana ya, kita harus nge-push diri kita untuk lari gitu ya, untuk apa ya, cepat gitu pastinya. Kalau yoga ini atau bergantung pada diri kita dan strength-nya, jadi memang gerakannya lambat tapi capek gitu.
0: Gitu. Apakah jadi lebih memang, ke apa ya, tujuannya lebih mental begitu atau gimana kak?
1: Betul. Dan lebih apa ya, istilahnya kita kuat gak nih gitu kan, kita kan harus nahan pose kan kak.
0: Betul.
1: Nahan pose dan juga ada challenge gitu.
0: Nah itu sih kak, challenge seperti apa biasanya, nih contohnya?
1: Kaki kepala di bawah gitu. Atau misalnya kayang gitu kan, agak susah misalnya gitu ya,
0: keseimbangan
1: kita
0: begitu ya,
1: kita nge-push limit gitu kan, nge-push limit diri kita. Bisa gak nih saya melakukan gerakan ini? Kalau lari kan kita mental juga sih sebenarnya, bisa nggak nih apa tahan lama gitu ya, tapi dengan kecepatan tertentu. Tapi yoga itu apa ya, menahan tapi nggak yang sampai ngos-ngosan gitu loh kak. Itu yang aku suka dari yoga personally gitu.
0: Apakah ini juga artinya latihan fisik dan juga meditasi ya, kayak gitu ya?
1: Betul kak. Jadi memang meditasi, kita biasanya ada beberapa coach dia menyediakan waktu sekitar 5 menit gitu ya di awal untuk meditasi. Tapi banyak yang juga kak, ini tentang meditasi ya, sedikit menyerempet. Meditasi banyak yang menganggap ke religi tertentu gitu ya, tapi di sini tuh enggak gitu ya. 5 menit itu hanya untuk merenangkan diri.
0: Iya kan, karena memang kan hadirnya yoga ini kalau nggak salah dari India atau gimana kan kak?
1: Betul kak, dari India setahu aku ya. Aku juga nggak tahu ya. Aku bukan instruktur yang ini banget, cuman tahu aku iya. Dan ada beberapa gerakan-gerakan juga kan, ini meditasi ya dia.
0: Meditasi gitu. Betul. Baik. Kemudian juga terlihat ya kalau misalnya di yoga ini ada lebih ke kelenturan gitu ya, keseimbangan tubuh ya kak ya.
1: Betul kak. Kalau misalnya di The Life Society kita selalu encourage untuk coachnya, kalau memang pesertanya nggak bisa gitu ya, belum bisa, nggak apa-apa, nggak terlalu dipus, karena kan limit orang berbeda ya kak ya.
0: Betul.
1: Pokoknya coach selalu bilang jangan lihat kanan kiri tapi fokus sama diri sendiri gitu. Itu juga bisa diterapkan di hidup gitu.
0: Baik.
1: Pokoknya
0: Jadi nggak, jangan lihat orang gitu ya, karena orang beda-beda.
1: Betul.
0: Jadi lebih mengkaji
1: sama diri sendiri.
0: Betul, mengkaji gitu. Diri sendiri sampai sejauh mana kira-kira bisa begitu ya.
1: Betul,
0: tapi dengan
1: betul.
0: Nah, yang dirasakan oleh Kak Via sendiri gimana nih, yang saat ini kan saat berolahraga atau yoga gitu, saat ini ke badan, ke kemudian juga ke fisik dan juga fisikis, gimana nih Kak?
1: Pertama dari pola hidup ya dan tidur. Ini permasalahannya, kita di sharing session kan sering ngobrol sama teman-teman ya. Banyak juga permasalahan yang jarang bisa tidur gitu.
0: Tidurnya
1: nggak tepat waktu, maksudnya jam 4 pagi gitu-gitu kan. Dengan olahraga yoga ini, aku dulu juga kayak gitu kak, maksudnya insomnia dan sebagainya. Dengan rutin yoga, maksudnya berolahraga apapun ya, nggak hanya yoga sebenarnya, itu bisa loh kita tidur dengan cepat, karena mungkin badan kita kan lumayan capek ya dari pagi sampai sore gitu berkegiatan ditambah olahraga, itu bisa ngebantu untuk tidur gitu kak. Itu dari pola hidup gitu. Kalau misalnya dengan mental, tentu itu nge-refresh banget kak, kayak kita keluar sejenak ya dari hiruk-pikuk pekerjaan mungkin.
0: ya.
1: Santai gitu,
0: mengurangi stres, kecemasan juga ya.
1: Betul.
0: Baik. Ya, jadi ternyata memang ada kasus yang gak bisa tidur dengan yoga bisa.
1: Betul.
0: Bisa teratur lagi gitu ya.
1: Betul. Kita kan sering sharing session ya kak, jadi memang kita ada waktu di mana peserta kita juga bisa curhat, dan kita ada worksheetnya gitu. Worksheet untuk pembahasan apa ya, journaling lah istilahnya. Dan situ ya, ya kak, dengan olahraga, dengan ya olahraga apapun dan termasuk yoga ini, pola hidup aku lebih teratur aja gitu. Jam misalnya jam 12 udah ngantuk gitu.
0: Oke, kembali ke setelan awal gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, ini Kak Fia nih, dengan praktik yoga ini apakah ada pilihan mungkin step-stepnya biar step yang masih dasar, kemudian juga menengah, kemudian juga yang mahir gitu, ada ya? Ada ya pasti.
1: Ada Kak, ada. Kalau nggak salah ya Kak, saya kan bukan instruktur ya, tapi saya tahu saya tuh ada step-stepnya, yaitu kayak misalnya hatha yoga, gentle yoga. Biasanya gentle yoga itu untuk yang pemula banget Kak.
0: Okay.
1: Misalnya gerakan-gerakan dasar aja.
0: Saya kira gentle yoga untuk pria, bukan ya?
1: Gentleman ya.
0: Gentleman ya. Jadi untuk yang pemula. Basic.
1: Pemula betul. Biasanya tapi dipakai kalau di kita hatha yoga, jadi untuk beginner dan untuk intermediate itu masih masuk gitu, karena ada challenge-nya juga di belakangnya. Itu Kak.
0: Baik, jadi setiap masing-masing tadi yang dibilang hatha yoga, kemudian juga apalagi tadi tuh
1: gentle yoga.
0: Ya, itu pasti memiliki tingkat kesulitan yang berbeda.
1: Betul,
0: Kak, ya.
1: Betul Kak. Tapi baik, ya baik. Memang yang masuk ke keduanya yaitu biasanya hatha yoga.
0: Gitu. Hatha yoga, oke. Mm-hmm. Kemudian harus rutin nggak Kak sih Kak kalau misalnya olahraga yoga ini?
1: Sebenarnya semua olahraga pun harus rutin sebenarnya Kak.
0: Sama ya.
1: Ya. Betul, tapi
0: harus konsisten gitu ya.
1: Konsisten, lebih baik konsisten Kak, karena mungkin ya kalau misalnya yang suka banget sama yoga pingin tuh gerakan-gerakan tertentu tuh untuk di-post di Instagram.
0: Oh gitu.
1: Ada challenge-nya, pingin dong Kak gitu kan. Jadi kita memang harus rutin biar bisa gitu. Kalau misalnya yang ini, cuman memang olahraga apapun ya harus konsisten gitu untuk kesehatan tubuh juga.
0: Baik. Kemudian untuk pakaian, biasanya seperti apa yang dikenakan pada saat
1: pakaian
0: yoga?
1: Kita olahraga biasa sih Kak. Biasanya ya celana legging mungkin ya, buat wanita celana legging, baju sport gitu. Ya itu aja sih Kak, paling kalau misalnya kerudung, yang pakai kerudung sportwear gitu.
0: Ya oke. Okay.
1: Gak ada yang ini ketentuannya.
0: Tidak ada ketentuan khusus begitu ya?
1: Iya.
0: Iya, senangnya kalau misalnya Kak Fia dipilihin yang outdoor apa indoor biasanya?
1: Aku sih kalau sekarang ya, kalau sudah merasakan outdoor, karena aku suka kadang ikut-ikut juga yoga kalau misalnya live society lagi.
0: Iya.
1: Lagi ini ya, lagi ada gitu, aku suka ikut, lebih suka outdoor.
0: Outdoor
1: gitu,
0: lebih berasa alamnya gitu ya?
1: Betul, apalagi di Bandung kan Kak,
0: cuacanya sejuk
1: gitu,
0: ya.
1: Jadi enak banget.
0: Wah asik gitu. Nih. Pernah yang ekstrim di mana Kak? Pernah ekstrim yang ekstrim-ekstrim enggak tempatnya?
1: Ekstrim.
0: Kaki
1: gak
0: gunung usah.
1: Pernah di Tahura sih, kalau main jauh.
0: Wow, kan. Asik ya. Tapi benar ya. Dengan seperti itu makin sempurna kayaknya ya, karena memang
1: betul,
0: meditasi kan membutuhkan tempat yang sunyi, kemudian
1: betul.
0: Gitu.
1: Di masa juga sebenarnya sunyi karena kita kan ngambilnya jam pagi, jadi memang dia belum buka gitu, jadi enak banget sih di masa juga, di masa restoran gitu.
0: Ya, karena yoga kan tadi udah jelas ya, meningkatkan keseimbangan tubuh, pikiran juga, jadi mungkin nggak boleh ada yang bising-bising tambah pula
1: gitu ya. suara motor, suara mobil.
0: Oke deh, kemudian nih Kak, mau bertanya perihal ini, kalau misalnya ada member gitu, member itu ada iuran wajib atau seperti apa kira-kira?
1: Oh, kalau member kita nggak ada iuran wajib, malah kita kasih diskon untuk setiap pertemuannya Kak. Jadi kita ada diskon 10% untuk member yang join ke community kita di grup WhatsApp gitu. Okay. Kita nggak ada iuran gitu sih.
0: Nggak ada iuran ya Kak ya. Oke. Okay. Kemudian untuk Instagram atau media sosial yang pakai Kak?
1: Pakai Kak, kita ada Instagram, TikTok gitu.
0: Oke.
1: TikTok kita juga aktif lumayan.
0: Nah, ngapain tuh di TikTok nih teman-teman? Report?
1: Enggak sih Kak, cuma post-post aja.
0: Oh, post-post kegiatan ya. Karena itu ngaruh banget ya kayaknya pastinya ya Kak ya.
1: Betul. Karena kan memang sekarang audiens kan banyaknya di TikTok, jadi nge-post-poster juga kadang rame gitu. Gitu sih Kak. Dibanding di Instagram gitu.
0: Siap. Dan berarti luar biasa nih teman-teman, komunitasnya sebenarnya baru 1 tahun ya? Belum 1 tahun? Sudah?
1: Belum satu tahun. Bulan berarti dari bulan Juni ya.
0: Luar biasa. Ini kedepannya pengen ada rencana seperti apa nih Kak?
1: Oke, kita lagi sebenarnya lagi planning Kak untuk bikin event-event selanjutnya gitu ya, selain yoga dan webinar. Misal kayak retreat day, cuman lagi kita gali gitu ya, retreat day itu jadi kita nginep gitu 2 hari gitu di tempat di mana gitu, agak jauh lah dari hiruk pikuk kota gitu. Nah itu lagi kita kaji ya kak, masih ongoing. Dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya bersama community juga pastinya.
0: Oke. Gitu. Baik. Ini jadi untuk di Kota Bandung sendiri, ini komunitas kakak ini tergolong yang apa namanya, yang populer begitu ya kayak?
1: Masih ya, mungkin masih gaya lagi, cuman lumayan kakak.
0: Baik. Kemudian, Kak Fia, nanti sebelum kita lanjut, nampaknya kita kasih dulu jeda ya informasi ya, Kak Fia ya. Jangan kemana-mana, kaum dangu tetap stay tune di Perempat RRI Bandung.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Raden Ajeng Kartini. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Hidup selalu soal perjuangan dan perubahan, dan di saat kita berhenti berjuang menjadi lebih baik, maka ada yang salah dalam hidup kita. Hidup akan berubah menjadi lebih baik jika seseorang bersedia untuk mengubah dirinya terlebih dahulu. Karena hanya orang baik yang akan mendapat yang terbaik.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung, masih di obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya bersama dengan Kak Alivia Nur Almira mengenai yoga untuk kesehatan dan juga kebugaran. Kita kembali. Halo Kak.
4: Halo.
3: Ya masih ya. Nah ini Kak, ini komunitas yoga ini juga sebenarnya ada juga banyak ya Kak ya, tidak hanya betul lah ini. Dan Kakak gimana nih menyikapinya, banyak komunitas di Kota Bandung juga untuk komunitas yoga?
4: Oke, menyikapinya kita pasti punya tujuan, value dan kegiatan yang berbeda-beda menurut saya ya Kak. Saya sih yakin dengan Blood Society ini gak cuma yoga aja dengan fisik, kegiatan fisik aja. Cuman kita pingin juga dari jiwa dan raganya juga Kak. Di dalamnya, kalau misalnya ada yang stres dengan worship kita, kita kan ada worship itu dengan journaling. Mungkin itu menjadi perbedaan di antara dengan yoga-yoga lain gitu. Dengan materinya kita bisa explore nih kita stresnya kenapa gitu, dengan worship stress exploration misalnya kayak gitu. Jadi itu bisa dicari, mungkin di tempat lain gak ada gitu worship yang kayak gitu. Sejauh saya yoga belum ada sih Kak gitu.
3: Oke, jadi ada apa namanya istilahnya, ada sesi di mana juga kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya,
4: betul.
3: Lebih-lebih dalam
4: jadi,
3: lagi
4: Memang jadi kita ada tema tertentu kan tiap minggunya. Nah okay. Itu dibahas Kak di sharing session.
3: Contohnya
4: di workshopnya gitu.
3: Contohnya Kak, tema yang sering dibahas apa nih?
4: Oke, tema yang sering itu stress exploration Kak. Karena di assessment itu rata-rata pingin apa ya, ekspektasi ikutan yoga ini pingin stress relief kan. Jadi untuk di sharing session, di worksheet, jadi kita ada worksheet gitu Kak, buat journaling. Itu biasanya stress exploration, jadi itu bisa mendeteksi diri masing-masing ya Kak, untuk nge-explore apa sih yang bikin stress tiap hari ini stress gitu, dan tingkatnya berapa gitu.
3: Rata-rata yang ikutan klub kakak ini, maksudnya yang join begitu, ini seperti apa? Dia profesinya sebagai apa nih Kak, rata-rata?
4: Oke, rata-rata pekerja sih Kak gitu ya, dan banyak juga ibu rumah tangga juga Kak. Jadi mungkin stres mungkinnya di rumah ya.
3: Berarti stres tuh cuman, gak cuman buat pekerja aja nih Kak ya?
4: Betul, banyak banget. Jadi kan ibu rumah tangga menurut saya juga sebagai pekerjaan ya, pekerjaan yang memang di rumah gitu kan.
3: Betul.
4: Kadang kita ada stres sendiri gitu ya. Makanya dengan worksheet, dengan bantuan journaling gitu, di explore, oh ternyata tuh masak itu tiap hari bikin stres juga ya gitu. Walaupun misalnya cuma 5 gitu nih Jadi lebih mengetahui diri kita sih Kak dengan worksheet itu. Dan ya itu sih Kak kelebihannya, gak hanya fisik yang ke-refresh, tapi juga kita tahu core problem kita tuh sebenarnya apa gitu.
3: Betul, jadi luar dalam nih Kak ya sebenarnya.
4: Betul.
3: Luar dalamnya diperhatikan supaya memang sejalan begitu antara tubuh dan juga fisik dan juga mental begitu ya Kak ya.
4: Betul.
3: Oke.
4: Betul.
3: Jadi sejauh ini banyak yang konsultasi juga ya begitu seputar tingkat stres.
4: Gitu. Kadang sampai sejam gitu ya, kadang cepat, kadang sejam sharing session. Kalau sejam mungkin banyak yang susah gitu ya, ada problem masing-masing kayak tadi. Yang susah tidur itu kan juga salah satu
3: problem juga ya.
4: Dari teman-teman juga gitu kan. Akhirnya sharing gimana caranya gitu.
3: Baik.
4: Teman-teman juga ada ngasih info gitu.
3: Asik banget ya. Jadi selain selain apa namanya, tapi bener loh ini bisa jadi strategi juga untuk apa namanya organisasi kakak atau iya komunitas kakak gitu ya. Ya untuk
4: betul.
3: Biasanya kan kalau organisasi ya yang penting member gitu, yang menjadi anggota saja kemudian pulang begitu ya kayak tepa ya, ada ikatan batin ya.
4: Betul kak. Kita sebenarnya pengen ikat, maksudnya apa ya, menarik mereka itu ya untuk diri mereka sendiri kebaikannya gitu.
3: Oke.
4: Jadi ya mereka sendiri yang bisa merasakan untuk manfaatnya gitu.
3: Sejauh ini seperti apa tanggapan dari yang join kak? Apakah ada ya penilaian kah apa enggak?
4: Iya. Sejauh ini sih alhamdulillahnya sudah balik-balik lagi ya kak. Kan kita ada paket bundling juga gitu 4 kali lebih murah, jadi banyak juga sih kan join untuk bundling dan ya rutin gitu untuk ikutan yoga di kita.
3: Oke. Asumsi dari masyarakat mah kan kalau yoga ini olahraga yang terbilang mahal begitu ya kak ya. Apakah
4: betul.
3: Gimana nih? Boleh kak sampaikan gimana?
4: Sebenarnya kalau ini kita cukup pricey sih kak. Maksudnya ya kalau misalnya dibanding dengan yoga lain, cuman memang menurut kami dengan harga segitu dan dengan value yang ada yang
3: banyak
4: kita punya gitu ya, gak cuma hanya yoga saja, datang sejam pulang dan ya itu sih yang kita sekarang kita jual ya, ke publik gitu.
3: Betul.
4: Dan kita cukup percaya diri gitu untuk memberikan itu.
3: Jadi wajar ya kak, meskipun harganya mungkin lebih mahal atau gimana gitu, karena memang ya banyak manfaat yang kita tawarkan begitu ya kak.
4: Betul kak.
3: Okay. Nah
4: karena
3: kemudian
4: cuma olahraga.
3: Nah kemudian ada nggak kak sih sebenarnya yang awal misalkan keberangkatan menjadi atau join ini karena memang dia teh seorang yang introvert gitu, yang tidak punya teman gitu atau sulit untuk bergaul. Apakah ada yang kayak gitu juga?
4: Lumayan cukup banyak kak.
3: Banyak ya.
4: Apalagi waktu itu ada juga ibu rumah tangga yang baru ditasain sama suaminya gitu. Biar yaudah kamu keluar dulu biar stres ya, gak ini ngurus anak gitu katanya gitu. Jadi dibeli nama suaminya gitu tiketnya gitu. Jadi itu banyak banget kak.
3: Ini awalnya. Jadi ini awalnya kan dari Kak Via dulu sama Via 1 dan Via 2 begitu ya.
4: Betul,
3: awal.
4: Betul.
3: Ya. Enggak, apakah caranya yang pertama ke teman-teman dulu kemudian berlanjut ke ya yang lain atau gimana Kak?
4: Kita sama teman dulu sih Kak sebenarnya awal banget mulai untuk portofolio ya.
3: Yeah.
4: Jadi untuk teman-teman dulu. Nah, yang kedua itu kita mulai publish ya di TikTok dan juga kita pakai Instagram ads gitu ya. Jadi mungkin lumayan menyebar, yoga kan memang lagi in banget di Bandung. Dan mungkin itulah menjadi daya tarik, langsung ramai gitu di hari day kedua gitu.
3: Oke.
4: Okay.
3: Baik kalau gitu. Nah setiap setiap ini apa namanya yoga kan pastinya atau tempat komunitas biasanya suka ada tempatnya begitu kan untuk berkumpul. Apakah ada juga di kakak?
4: Kita sejauh ini saat yoga aja sih kak, baru dengan yoga aja gitu ya. Belum ada rencana untuk kumpul-kumpul dengan community. Cuman kan ini mau puasa ya, mungkin kita bisa gitu ya, ada bukber bareng gitu ya sama community. Cuman kan memang harus di apa ya, di arrange gitu ya. Mereka juga mungkin banyak kegiatan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kumpul ya di masa restoran itu, kita ngobrol-ngobrol banyak gitu. Karena ada refreshmentnya kan. Jadi sambil istirahat, sambil makan, sambil ngobrol gitu kak.
3: Betul.
4: Jadi kita ngobrolnya gitu kak.
3: Nih, mumpung tadi ngebahas masalah Ramadan, kalau bulan Ramadan ceritanya gimana nih kak? Kegiatan apakah akan terus berjalan atau gimana?
4: Kita ada sih kak di tanggal 4 sebelum Ramadan dan nanti ada di tanggal 28 kalau nggak salah.
3: 28
4: pas puasa pagi. Jadi kita juga survei gitu ke community kita kak, pada mau yoga nggak gitu kan? Ternyata pada mau. Yaudah kita adain satu kali aja tapi di bulan Ramadan. Gitu.
3: Baik. Jadi ada rencana juga di bulan puasa justru ya, di bulan Ramadan.
4: Iya. Di tanggal akhir-akhir April ya.
3: Kalau puasa berarti baiknya di pagi atau setelah after buka gitu?
4: sebenarnya bagusnya tuh sebelum setelah buka, setelah buka, cuman kan orang misalnya sebelum buka maksudnya. Cuman kadang-kadang restoran kan juga atau tempat-tempat itu kan yang kita outdoor itu udah ramai ya Kak. Jadi paling-paling di pagi gitu.
3: Jadi pagi hari ya pada saat
4: fresh.
3: Betul-betul. Pada saat ini ya berpuasa begitu ya Kak ya.
4: Betul-betul
3: Kak. Asik ya. Ada anak-anak enggak yang ikut?
4: Anak-anak belum ada sih.
3: Belum ada sejauh ini.
4: Kuliahan aja.
3: Oh, kuliahan.
4: SMA paling kecil.
3: Gitu ya. Yang iya. SMA mahasiswa, mahasiswi begitu ya.
4: SMA.
3: Suami istri ada, Kak?
4: Suami istri waktu itu ada couple aja pacaran, Kak.
3: Asik.
4: Yoga bareng ya, jadi kadang-kadang juga yoganya kan biar fun gitu ya, kayak partneran gitu Kak.
3: Oh, gitu.
4: Gayanya jadi ya mungkin lebih fun aja sih Kak, gaya-gaya jadi nggak bosen gitu, nggak boring sama coachnya gitu.
3: Gitu ya. Jangan-jangan ada sesi curhat juga ya?
4: Wow. Sesi curhat ada dong Kak, di sharing session.
3: Ya, maksudnya untuk dia yang kapal gitu.
4: Oh, enggak ada curhat.
3: Iya, jadi
4: jauh tuh
3: baik, keren nih ya. Oke, kemudian nih Kak, boleh disampaikan kalau misalnya ada yang mau gabung begitu ya sebagai anggota atau misalkan mau join dulu, kira-kira ini hubungi ke siapa dan seperti apa?
4: Oke, untuk yang misalnya mau nanya-nanya dulu gitu ya, atau misalnya mau nyoba besok ada webinar hari Jumat, boleh gitu ya, bisa tanya-tanya di thelifesociety.id di Instagramnya maupun TikTok ada. Tapi kita pas respon di Instagram nanti ada WhatsApp, itu bisa diklik di linktree-nya gitu Kak.
3: Baik.
4: Jadi bisa langsung tanya situ, Kak aku mau join dulu, nanti kita mau kasih link untuk join ke community-nya gitu, dan dapat diskon setiap pertemuan.
3: Oke, Kak Fia, ini ada pertanyaan dari SMS, boleh saya bacakan?
4: Boleh banget Kak.
3: Ini selamat pagi katanya Kang Benny, dan selamat pagi juga untuk narasumber. Saya ingin bertanya, saya kebetulan kebetulan juga mencoba yoga tapi dengan daring nih Kak, jadi di YouTube. Gimana nih Kak, kalau misalnya memang tanpa coach berarti mungkin di rumah gitu ya?
4: Iya. Aku dulu menjawab ya Kak. Aku dulu juga sering banget yoga online gitu ya. Karena waktu itu lagi pandemi kan.
3: Oh iya.
4: 2020 ya lagi pandemi, jadi nggak ada yang yoga langsung. Melalui online itu menurut aku juga lumayan works ya di aku. Karena kita at least kita tahu apa yang gerakannya aja sih itu Kak. Maksudnya kayak mengikuti coachnya kan nanti ada kelihatan kan di screen. Itu juga lumayan membantu gitu. Cuman dengan offline itu lebih baik. Kenapa? Karena coachnya bisa langsung membenarkan pergerakan yang salah gitu. Misalnya kurang menunduk kah, atau kurang melengkung badannya gitu kan.
3: Jadi gitu. Si posenya juga harus betul begitu ya?
4: Betul. Tapi untuk dasar-dasar sebenarnya melalui online pun, dan waktu ya sebenarnya kalau offline kan harus men-spare waktu untuk perjalanan dan sebagainya gitu ya. Kalau online mungkin lebih ringkas gitu. Cuman memang kalau misalnya ini yang nggak bisa perfect gerakannya full 100% bisa gitu. Karena memang harus ada panduan khusus dari coachnya sendiri.
3: Jadi bisa boleh, tapi lebih baik, lebih sempurna barangkali bisa langsung secara offline gitu ya.
4: Betul, kayak hangout juga gitu.
3: Nih, ini silakan buat Kak Sofiani yang tadi bertanya, silakan barangkali juga bisa langsung tanya-tanya ya, biar join-join aja silakan.
4: Boleh
3: ya, silakan. Nah, ini Kak Fia, ini sebagai apa ya istilahnya, sebagai pelaku komunitas begitu yang menjalankan komunitasnya ini, tanggapan dari Kak Fia sendiri, tren yoga ini kedepannya apakah masih akan berlanjut atau lebih baik lagi atau gimana Kak?
4: Sebenarnya yoga, saya kan sering yoga di indoor juga ya, mostly banyak juga yang sudah sepuh itu masih yoga gitu. Jadi mungkin memang, dan nenek saya juga personal yoga gitu ya, dari dulu yoga. Jadi menurut saya yoga itu gak akan pernah mati gitu. Sampai kapanpun akan ada terus orang yang mau yoga, mau belajar yoga gitu ya, mau mendalami yoga gitu. Jadi kedepannya akan selalu hype. Dan jadi olahraga pilihan untuk terutama untuk perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki ikut ya gitu.
3: Oke, dan bahkan juga saat ini juga kaum milenial ya, yang pasangan yang masih dibilang remaja, mahasiswa, mahasiswi juga udah gabung ya kak ya.
4: Betul, betul, banyak banget kak mahasiswa gitu ya.
3: Lanjut nih kak. Ya silakan, silakan.
4: Untuk mahasiswa kita ada harga sendiri kak, jadi misalnya untuk yang sekolah gitu, jadi bisa meinput kartu pelajar, jadi bisa lebih murah gitu.
3: Ah baik, baik, baik. Jadi ada potongan harga silahkannya buat mahasiswa di mahasiswa. Ini ada satu pertanyaan lagi boleh nggak baik. Kemudian ini pertanyaan maaf kita baca, kita buka dulu nih kak. Oke, katanya saya tertarik mau mencoba yoga. Nah, apakah juga ini cenderung apa ini? Resiko cedera katanya kak?
4: Oke, resiko cedera ya. Kalau langsung gitu ya dengan offline dengan coach, pasti kalau misalnya ada gerakan tertentu yang sulit, pasti langsung di istilahnya dipegangin lah sama coachnya gitu. Ya. Okay. Misalnya ingin challenge yang kebalik gitu kan ya, itu bisa dipegangin sama coachnya. Dan juga kita di assessment itu menanyakan juga pernah ada cedera serius kak atau
3: lagi. Jadi ditanyain dulu ya.
4: Betul, betul. Di assessment kita di Google Docs gitu, misalnya lakinya pernah cedera ankle, gitu ya. Dan ya kita juga gak pernah memaksakan mereka untuk melakukan gerakan yang kayak di push gitu, enggak. Tapi ya ya udah, jadi tergantung limit masing-masing aja.
3: Oke. Jadi pengen nanya nih, kalau misalnya ada yang sempat cedera, apakah dengan yoga ini mungkin ada treatment khusus ya dari yoga bisa pulih begitu kak?
4: Misalnya ya salah satunya mungkin skoliosis atau postur ya, postur bungkuk,
3: postur tubuh gitu. Ya betul.
4: Itu dengan sendirinya sih kak, karena kan kita duduk yoga tegak ya, dengan kita melakukan hal yang sama setiap kalinya itu kan juga berpotensi untuk mengubah
3: kebiasaan begitu ya.
4: Betul, betul. Jadi menurut saya sih akan ada impact-nya gitu terhadap permasalahan-permasalahan yang bisa tulang segala macam gitu.
3: Baik, ada implikasi ya ke kehidupan kita dan cara kita apa namanya bersikap dalam berdiri mungkin ya kayaknya, terutama yang bungkuk nih kan rata-rata orang Indonesia pada bungkuk ya. Benar-benar.
4: Rata-rata kan bekerja di depan komputer dulu gitu ya berjam-jam, itu pasti badan tuh agak bungkuk gitu, makanya harus di refresh lagi gitu sih kak, tiap minggu kak atau dua kali sih gitu.
3: Oke, banyak manfaatnya ternyata ini sekalian juga memang apa ya? Ya, kesehatan mental ya, kemudian juga bisa tadi merubah cara hidup begitu ya kayaknya. Sedikit ya, misalkan cara kita berdiri, bersikap begitu ya dan lain sebagainya. Aduh, keren banget nih kak. Oke, ini tanpa terasa sudah hampir di ujung acara nih kak Via. Boleh disampaikan yang terakhir closing statement dari kak Via begitu untuk kamu, boleh berupa ajakan atau mau ada kegiatan silahkan boleh disampaikan.
4: Boleh, oke, terima kasih nih kak dari RI udah ngundang The Life Society, semoga kita bisa ngobrol lagi. Sebelumnya teman-teman kalau yang mau join besok bisa banget di webinar kita Yoga and Breathing bersama Kak Agung ya. Kak Agung salah satu instruktur andalan kita lah istilahnya ya, karena beliau sangat mendalami yoga baik dari pernafasan dalam maupun yang lainnya gitu ya. Jadi teman-teman boleh ikut webinarnya dan kita juga ada kelas offline-nya untuk yoganya di hari Minggu di tanggal 25 di Masa Restoran Jalan Trunojoyo. Jadi teman-teman kalau mau ikut boleh banget langsung daftar ke bit.ly/trsf2024 atau bisa langsung ke Instagramnya di lifesociety.id itu kak.
3: Oke, ada nomor yang bisa dihubungi nggak kak? Silakan.
4: Ada kak. Ada sih, tapi aku kurang hafal.
3: Oke. Baik-baik. Bisa ke admin Instagram atau ke baik atau di TikTok ya kak ya? Silakan di TikTok.
4: Betul.
3: Sampaikan boleh TikToknya apa?
4: Oke, TikToknya di thelifesociety.id. Kalaupun ke nomor WhatsApp ada di 0851. 7505 2181. Boleh itu bisa langsung boleh 0851 75 052
3: baik
4: 181.
3: Oke.
4: Bisa langsung WhatsApp ya teman-teman. Jadi kalau mau daftar untuk 2 hari ke depan ini boleh banget. Dan ikut community kita dapat potongan harga 10%.
3: Asik, ada potongan harga tuh ya. Termasuk untuk para pelajar dan juga mahasiswa ya. Tinggal tinggal menyampaikan saja ini kartu pelajar atau kartu mahasiswanya ya, Kak ya.
4: Betul.
3: Sayang sekali nih saya sudah bukan lagi mahasiswa nih, Kak.
4: Bayar normal ya.
3: Tapi nggak apa-apa, banyak manfaatnya ya.
4: Betul.
3: Oke, Kak Alvia, terima kasih sekali sudah menyempatkan bincang-bincang di pagi hari ini. Semoga saja tentunya informasi yang kakak sampaikan ini juga bermanfaat ya, terutama bagi yang awam, termasuk saya sendiri begitu. Kalau olahraga itu penting. Nah, yoga itu bukan olahraga yang biasa, ternyata banyak manfaatnya, gitu ya, Kak ya.
4: Betul.
3: Siap. Selamat beraktivitas kembali, sehat selalu ya, Kak ya.
4: Terima kasih.
3: Ya. Salam juga untuk keluarga. Terima kasih. Baik. Kak Alivia Nur Almira ya, sudah menyampaikan informasinya untuk kita semuanya, sangat bermanfaat sekali Kaum Dango. Ya, demikian obrolan Kak Cida di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda semuanya yang saat ini masih setia mendengarkan kami, dan jangan lewatkan obrolan Kak Cida di setiap harinya di pukul 9 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Perempat RRI Bandung. Saya Beni Hardiansa dan juga Kak Alivia Nur Almina undur pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

Lagu Es Lilin adalah salah satu lagu populer di daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Ibu Mursi sekitar tahun 60-an. Meskipun judul lagu ini diambil dari salah satu kuliner khas Jawa Barat, namun isi lirik lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang kegelisahan seorang perempuan yang sedang didekati atau disukai oleh seorang laki-laki. Sampai saat ini, lagu tersebut masih digandrungi oleh masyarakat Jawa Barat, baik dalam sajian musik tradisional maupun modern.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kaum dangu, haturan wilujeng siang kanggo sadayana. Lagu-lagu dina Wanda Bajidora nuju kapidang kenti propat RRI Bandung. Parantos didugikeun di antawisna aya lagu Kagiraha nananang nadadadidadidang dadadidadidading dadadidangdudading balik subuh ya itu teh. Lajang aya lagu Nikmat Duriat, dua lagu dina Wanda Bajidoran wareg ieu mah dua lagu oge da pararanjang. Janten supados ngibingna, ngigelna wareg nya olahraga. Cung Nur Sep Bajidoran. Sampurasun lajang enjing bajang kasiangnakeun. Aduh punten ya saha nu nuju tugas siang pagi ini. Mamah telamat monitor Mang Roy. Baik, Mama An yang tugas sekarang Tehnia ya. AA yang tugas Tehnia, Mama sehat selalu ya. Terima kasih atas kadedeh kanya ahna buat Mama An yang selalu memperhatikan kami para penyiar perempat dari Bandung, luar biasa ya. Mama An lajeng panginten aya oge aki-aki letik Cimaragang Cidaun. Tak lupa juga tentunya untuk aki-aki yang lainnya, abah-abah pokoknya mah ya. Sama eteh akang ajek anu teu boleh rumojong ka propat RRI Bandung. Gelar kawi pasundan danget ieu ngadugikeun lagu-lagu dina Wanda Bajidoran. Kaum dangu mangga urang hiburan we ayeuna mah sateu acan didugikeun obrolan UMKM. Urang ngareng kenek penek ngarampayak jebrak saur istilah bahasa birina mah nya duh janten emut ka anu tos pensiun ieu teh para penyiar-penyiar senior. Mudah-mudahan da saurate mohon masih kena sok mantau siaran propat utamina mah. Hatur nuhun karena bimbingan nak sarang saja bina muda masalah rehat sapa paosna kanggo sadayana ya mantan-mantan para penyiar proopat nuhun sami-sami mamah-mamahan ya ini lagi apa namanya mamahan juga lagi mantap proopat. Birina, Teh Oci, Bieni, pokoknya ibi-ibi anu sanesna anu kantos edi proopat, haturan mudah-mudahan sing sararehat, dararamang sadayana, sono saneska lintang sono, mohon. Binga saneska lintang binga margi tiasa dikenalkeun ditepangkeun sareng para senior, para penyiar RRI Bandung utamina di proopat ya. Kaum dangu mohon naon namina teh danget ieu pangitan dinten minggon mah waktosna kaum dangu teh nuju ngabahas pangitannya. Kamari ketemu sama KDM, kamari tepang sareng gubernur, Bapak Gubernur dina acara Milangkala Tatar Sunda. Oh ya, nge-upload atau nge-share kegiatan-kegiatan kamari nalika Milangkala. Pisan dugi kadanget ieu masih kene euforia masyarakat. Mohon masih kena seueur anu ngepost kegiatan-kegiatan kamari ieu. Jantan sakali deui kaum dangu ngeinformasikeun puncakna pisana pangitan kaping 17 jantan ieu wengi engke. Hiburanana khusus pangitan kanggo para papayung agung atanapi tamu undangan khusus nya. Anu naon name teh intina pangitan ngarayakeun Milangkala Tatar Sunda. Tah antusias warga oge menidugikeun kaminuhan pisan jalan sepanjang di Ponogoro Gedung Sate eta teh muhun Milangkalana luar biasa. Dugikeun karibuan warga memang minuhan Gedung Sate duka sepanjang jadi Ponogoro awasa Sabtu kamari teh kanggo nyaksikeun kira budaya Milangkala Tatar Sunda anu memang lumangsungna teh meriah pisan nya oge salat nuansa budaya Sunda. Tinggal witan sonten wargi-wargi Bandung parantos mulai sararumping berdatangan kanggo nyandak posisi terbaik di sepanjang jalan kirapnya barisan payun. Antusiasme warga oge langkung karawas deui nalika rombongan budaya ngawitan meuneun namina teh ngalangkung nyandak beragam kesenian khas di 27 kabupaten di Kota Jawa Barat. Janten nyandak berbagai macam atanapi khas ya kesenian di 27 provinsi Subang seperti Subang, Sisingaan, Cianjur, Naon, Ciamis, Bebegik, Terasarang, Nusa Jabina ya. Kira budaya oge ya nempuh rute kirang langkung 3,5 meter rombongan oge ngawitan perjalanan di kawasan Kiara Artapak lajeng ngalangkung ke Jalan Jakarta Jalan Supratman lajeng berakhir di Gedung Sate Jalan Diponegoro Kota Bandung gitu. Wah pokoknya sorak sorai masyarakat pokoknya pecahnya. Saban rombongan kirap ngalangkungan ngawitan ngalangkung nuansa budaya Sunda
kental banget ngalangkungan iringan musik tradisional, penampilan seni daerah, arak-arakan budaya dugi kan hadir nama kota Binokasi. Anu jenten simbol kebesaran dan warisan budaya Sunda. Begitu juga yang dihadir yang hadir di nanti-nanti di antos-antos pisan ku wargi-wargi Bandung, Jawa Barat khususnya nyatana Bapak KDM ya. Hadir menunggang kuda ya dina iring-iringan kirab anu langkung meriah deui menyedot perhatian masyarakat margi nu di antos-antos teh ku masyarakat teh hoyong pendak sareng KDM sanata kitu. Oke, beragam pertunjukan seni tradisional saperti tari daerah, kaulinan barudak, penampilan sinden juru kawi, dugi ka musik tradisional berhasil ya memukau warga minuhan area kirab. Suasana kota Bandung pun berubah menjadi panggung budaya terbuka yang dipenuhi semangat pelestarian tradisi Sunda. Keren tuh kaum dangunya, masya Allah, reus pisan.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Kalau menanggu perobat budaya R. Bandung yang mengurpikan lagu anu pamungkas dina pidangan acara gelar Koi Pasundan Wanda Bajidoran. Mudah-mudahan kahibur sadayana. Nanging Nia Iswara masih kena nyarangan kaum dangu magi dina tabu 11 baris didugikeun wangkongan atanapi uberlan UMKM tetap sasarengan sareng perobat R. Bandung.

0: Baik, pendengar Perempat Budaya Bandung, pukul 11.06 saatnya kami hadirkan obrolan Wangkongan UMKM, yang mana kali ini akan mengetahkan satu topik tentang perlindungan penghasilan bersama Benny Herdiansa, dan narasumber ada Ika Yunika. Kita simak bersama berikut ini.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Selamat pagi kaum dangu, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Orang Bandung, orang mana lagi ya, seluruh Jawa Barat nih saat ini dengar. Apalagi bagi Anda nih para pelaku usaha UMKM. Nah, kaum dangu perempat RI Bandung, asuransi ini penting banget bagi para UMKM. Selain tentunya melindungi bisnis dan juga resiko kerugian secara finansial yang sifatnya tidak terduga, asuransi juga ini bisa membantu tentunya UMKM meningkatkan daya saing dan juga kontribusinya untuk perekonomian begitu ya. Dan yang pastinya juga di kesempatan pagi jelang siang hari ini kita akan ngobrol bersama dengan pakarnya nih. Saat ini sudah hadir di studio Perempat RI Bandung, bagaimana tips untuk UMKM memahami pentingnya asuransi dan juga manfaat program literasi keuangan begitu ya, bagaimana dunia asuransi dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan bagi para pelaku usaha UMKM. Baik, kali ini di studio Perempat RI Bandung ada narasumber kita yang cantik jelita.
1: Waduh. Kamu Benny misalnya nih. Padahal di sini udah lagi deg-degan gitu.
0: Udah deg-degan. Ya, Teh Ika.
1: Halo.
0: Saya panggilnya Teteh boleh?
1: Boleh.
0: Boleh ya, supaya membandung.
1: Membandung. Oke. Okay. Saya juga panggilnya Kang Benny aja ya.
0: Saya Benny.
1: Kang Benny.
0: Bandung.
1: Bandung. Oh iya, harus Bandung.
0: Iya, Teh Ika ini dari business partner dari MSIG Live.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, dari MSIG Live. Dari
0: MSIG Live,
1: Values Agency.
0: Baik, jadi ini perusahaan yang bergerak di bidang asuransi begitu ya, Kak?
1: Insurance, betul. Jadi kita agensi dari MSIG Live. Jadi kan beberapa perusahaan asuransi itu dia akan memasarkan lewat agensi. Nah,
0: betul.
1: Saya salah satu business partner.
0: Oke, ini Kak Teh Ika nih. Kalau nggak salah MSIG ini udah cukup lama ya, 1985 kalau nggak salah.
1: 85,
0: ya?
1: Betul.
0: Ya, sudah dan
1: seumur
0: juga
1: seumur saya.
0: Oh gitu?
1: Remaja.
0: Sekali jadi gak usah nanyain umur. Baik, ini Teh Ika, saya juga sebenarnya setuju banget ya. Jadi siapapun itu latar belakang, baik itu untuk pendidikan, kesehatan, mungkin ya orang cenderung lebih ke asuransi itu biasanya pendidikan, kesehatan. Tapi juga ini juga bisa bermanfaat untuk para pelaku usaha begitu ya.
1: Betul.
0: Dan termasuk juga yang usaha kecil.
1: Usaha kecil, betul. Jadi aku sapa dulu kan.
0: Boleh,
1: ya.
0: Boleh,
1: sapa
0: silakan.
1: Dulu ya kaum dangu. Semuanya selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jadi begitu aku diminta untuk jadi narasumber di sini kan, ternyata obrolannya UMKM.
0: Betul.
1: Jadi aku harus tahu nih, apa ya yang bisa mensupport UMKM
0: baik,
1: gitu kan di semua lini bisnisnya UMKM.
0: Betul.
1: Makanya saya ambil temanya adalah celengan ajaib sebagai perlindungan penghasilan.
0: Baik. Agak berbau-bau fantasi ya.
1: Fantasi kan, ya kan.
0: Celengan
1: jadi,
0: ya.
1: Celengan itu kan uang kecil yang jadi uang besar. Nah, tadi sebetulnya saya nggak mau spill dulu itu asuransi loh.
0: Iya.
1: Karena orang cenderung kalau dengar asuransi kayak
0: gimana gitu
1: kayak
0: ya.
1: Kayak gimana, ntar dimatiin lagi kan. Nggak rally pro, nggak dapet ini lagi kan. Jadi sebenarnya di sini tuh saya pengen support teman-teman yang bergerak di UMKM. Jadi
0: betul.
1: Jangan sampai nih penghasilan apa yang mereka hasilkan itu juga jadi biaya nantinya.
0: Okay.
1: Karena kan kita harus klasifikasikan nih, klasifikasikan ada yang masih lajang, betul? Kayak Kang Benny masih lajang.
0: Saya sudah berkeluarga.
1: Sudah berkeluarga, udah cocok nih. Ada.
0: Ada
1: dong,
0: juga ada, ya. Kategorinya beda.
1: Kategorinya masing-masing beda. Terus ada yang baru menikah. Ada yang baru punya anak, ada lagi yang akan menikahkan, betul?
0: Pra-pensiun
1: atau pensiun, ya kan? Nah, si asuransi itu bentukannya ada macam-macam.
0: Ada macam-macam juga.
1: Ada pendidikan, dana pensiun, waris, kesehatan. Nah, tujuannya apa sih? Jangan sampai. Mendingan kita nabung nih di celengan yang kecil-kecil nih.

0: pasarnya ya kan. Iya. Oke, lagi rame nih di sini. Oke,
1: ternyata itu, berubah gitu.
0: Ternyata ya? Berubah. Kita okay. harus ikutin gitu. Baik. Kan. Mungkin perubahannya itu harus ada jeda kan.
1: Iya.
0: Nah, di situ kan ada penghasilan yang kira-kiranya agak stop dulu nih. Nah, iya. Celengan ini tuh juga
1: celengan berfungsi. Ini yang berfungsi. Baik-baik, saya setuju banget. Jadi sebenarnya apalagi dalam dunia usaha, meskipun itu dalam sifatnya mikro gitu ya, kayaknya pasti ada risiko
0: ada
1: ya. Ada
0: risiko.
1: Tadi bisa disampaikan dengan contohnya misalkan pergantian bisnis atau mungkin betul. Sesuatu yang sifatnya tidak terduga.
0: Tidak terduga ya, sakit.
1: Sakit, COVID misalkan kayak kemarin, COVID-19
0: ya. Terus ya sekarang resiko tutup usia tuh bisa naik. Di jalanan dia lagi menjalankan bisnis atau lagi bobo juga kan? Tiba-tiba tutup usia gitu. Tapi dengan kita punya program, kita tuh bisa melindungi penghasilan.
1: Nah, ya kan? Itu dia.
0: Nanti aku kasih tahu deh cara
1: menghitungnya. Baik. Sekaligus nih kita ini jadi belajar literasi keuangan juga nih kak ya. Terkhusus juga buat para pelaku usaha UMKM. Nah, sudah barang tentu tadi berarti memang ada, bukan contoh kasus, berarti memang ada nasabah juga kak.
0: Oh pasti.
1: Pernah menangani pasti, juga nasabah UMKM gitu ya.
0: Karena kalau sekarang memang mindset orang udah rada berubah gitu.
1: Iya.
0: Mereka lebih menginginkan nggak apa-apa saya uang kecil, karena kalau kayak asuransi waris atau dana pensiun itu pembayarannya nggak sepanjang waktu loh.
1: Baik.
0: Kang Ben. Jadi dia itu hanya bayar 5 tahun. Tapi untuk pengcoveran dia sampai usia tertentu 50, 60, 75 banyak gitu pilihannya.
1: Baik.
0: Misalnya dia pengen dilindungi nih sampai dengan usia 55.
1: Oh, kita bisa ngatur loh. Itu.
0: Custom. Jadi misalnya saya kira-kira umur 60 sih masih jagua ringkas gitu ya. Jagua ringkas. Jadi itu selain buat waris, buat dana pensiun dia juga.
1: Baik.
0: Kumpulinnya kecil loh, tapi untuk besar nantinya. Gitu.
1: Baik. Jadi sudah kita prediksi atau mungkin sudah kita takar ya. Kira-kira nih kebutuhannya di mana?
0: Kebutuhannya di mana? Dan biasanya kita suggestnya begini. Okay. Kalau untuk asuransi itu kan jangkanya jangka panjang.
1: Yeah.
0: Jadi kita dari awal untuk customer tadi ya, untuk pemilik UMKM, kita akan bicara lagi, menggali lebih dalam lagi.
1: Apa kebutuhannya?
0: Satu. Yang kedua, berapa nominal yang memang bisa disisihkan?
1: Oh, ya jadi kan? Tidak ditakar dari asuransi, biar asuransi tidak.
0: Iya, jadi berapa nih? Nanti kita akan custom, kita akan pilihkan jalurnya. Aduh, saya mah baru bisa 500 ribu deh per bulan.
1: Per bulannya.
0: Nggak masalah, karena asuransi itu jangkanya panjang. Jangan sampai nanti terjadi misalnya penghasilannya kayak tadi, lagi merosot nih. Tiba-tiba nggak bisa bayar gitu. Terus hilang
1: Hilang begitu saja.
0: Baik. Kebanyakan kan yang stigmanya negatif adalah begitu kan.
1: Di masyarakat seperti apa jadi?
0: Jadi kadang-kadang nanti juga uangnya hilang gitu kan. Nah, kembali lagi, awalnya pasti memaksakan dulu nih. Jadi tidak ada perhitungan dulu. Jadi kalau kita membiasakan, Oke, Bapak, Ibu, kira-kira berapa nih yang bisa disisihkan? Supaya juga kita kan berbisnisnya panjang.
1: Betul.
0: Ya kan, dengan support kita di UMKM ini supaya penghasilan yang terlindungi. Terus insya Allah si punya, yang punya asuransinya juga kan merasa tenang hidupnya.
1: Betul.
0: Bekerjanya dengan tenang. Bisnisnya maju. Nambah lagi, saya kurang nih kak pengcoverannya misalnya. Kalau saya nanti terjadi sesuatu cuma dilindungi 1M, saya mau nambah lagi. Kita lebih menerima itu daripada dari awal saya mau dilindungi nyawa saya 1M, ternyata di tengah jalan terjadi sesuatu dengan bisnisnya, nggak bisa bayar, uangnya percuma hilang gitu. Jadi sebetulnya insurance itu betul-betul melindungi selama di awal kita
1: clear segala sesuatunya.
0: Kebutuhannya apa, nominal berapa yang akan kita sisihkan, itu pasti terlindungi.
1: Baik. Jadi harus dari awal harus sangat-sangat jelas ya.
0: Sangat-sangat jelas.
1: Baik. Nah, apalagi di era saat ini ya kak, bisa dibilang ini juga mungkin ketidakpastian secara ekonomi ini juga dibutuhkan jadinya ya, perlindungan
0: sangat dibutuhkan.
1: Untuk kita nggak tahu kan, kayak kemarin juga di tahun 2019 ke 2020 itu tanpa kita sadari ternyata kita sudah masuk era COVID. Gitu. Banyak lini ya.
0: Iya, yang termasuk, tiba-tiba apalagi kayak misalnya kita bicara seorang ayah.
1: Betul.

0: Ayah ini adalah penghasil uangnya hanya ayah.
1: Betul.
0: Betul? Jika terjadi sesuatu sama ayah, keluarga yang ditinggalin, selesai, tidak ada penghasilan.
1: Iya,
0: tapi
1: betul.
0: Kalau kita rencanakan, kita bukan mendoakan, tapi resiko itu
1: tapi
0: udah pasti
1: berencana,
0: ada. Kita merencanakan, pasti nih, okay, pengcoveran nanti kalau terjadi sesuatu, tutup usia, supaya bisnisnya bisa tetap jalan.
1: Oke.
0: Okay. Kan modalnya akan bisa kembali dari uang waris.
1: Baik, baik.
0: Gitu.
1: Oke. Okay. Nah, jika terjadi resiko yang mungkin tidak kita prediksi, atau mungkin ya maksudnya sudah direncanakan gitu, Kak, ya. Nah, si calangan ini bisa diklaim ya, Kak, ya? Bisa.
0: Iya, klaimnya juga nggak ribet kalau
1: gak ribet, ya.
0: Ahli warisnya sudah ditetapkan dari awal. Beda. Memang prinsipnya celengan yang di rumah, celengan yang di banking, prinsipnya sama. Kita nyicil juga gitu, tapi tidak ada perlindungannya. Jadi pada saat nanti terjadi sesuatu dengan si penabung, ahli warisnya itu akan secara hukum dulu ditentukan. Nanti ada harus tanda tangan ahli waris, beberapa ahli waris harus tanda tangan. Nah, tapi kalau asuransi kan sudah jelas di awal ditentukan ahli warisnya adalah istri, anak, sekian persen dan itu yang menjadi haknya si pemegang polis, si tertanggung, itu akan dibayarkan. Jelas. Jadi tanpa ribet klaimnya.
1: Enggak ribet.
0: Enggak
1: ya.
0: Ribet.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Kalau saya tanya khusus nih perihal asuransi bagi UMKM nih, apa jenis-jenis asuransi bagi UMKM ada?
0: Sebetulnya si asuransi ini general ya.
1: General.
0: Asuransi ini general. Balik lagi tadi seperti saya bilang ya, Kang.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi pada saat ketemu sama UMKM, kita akan lindungi nih keluarganya gitu. Lebih ke melindungi penghasilan yang sudah dia create. Jangan sampai nanti tiba-tiba tengah jalan sakit, biaya rumah sakit tuh tinggi loh. Sekarang klaim kesehatan itu naiknya per tahunnya itu luar biasa, 35%.
1: Oh iya. Besar
0: sampai 40% gitu. Bahkan sekarang kan lagi ada inflasi rumah sakit. Rumah sakit itu semua biayanya naik gitu kan. Sekarang pengusaha UMKM dengan penghasilan yang sudah mereka siapkan, tiba-tiba di tengah jalan sakit, tidak ada pengcoveran, satu hari sampai lima hari di rumah sakit itu bisa 20 juta loh. Kan sayang ya kalau dari penghasilan kita harus keluarkan, tapi kita mengcover dari sana. Atau tadi lagi klasifikasinya, oh baru punya baby, oh buat nanti sekolah nih, ya kan, supaya nanti masa depannya terjamin nih, kumpulin dari sekarang. Nanti untuk masa dia masuk SD, SMP, SMA, sampai kuliah bahkan gitu kan, sampai nanti dengan selesai kuliah masih ada juga uang yang bisa keluar untuk modal usaha. Nah, jadi kita bisa create sebetulnya tidak hanya untuk bisnis UMKM-nya, tapi pelaku bisnis UMKM-nya kita akan support dan kita akan lindungi. Gimana caranya supaya mereka punya celengan yang bisa melindungi penghasilannya mereka.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Jadi dari situ sebenarnya bisa ke arahnya di posnya kemana saja.
0: Kemana
1: bisa,
0: aja.
1: Kemana
0: jadi
1: aja
0: itu
1: bisa,
0: gunanya betulnya. Memang harus face to face. Kita harus menggali dulu nih kebutuhannya apa gitu. Terus perlu diketahui juga pada saat beli, kebanyakan yang di luar sana tuh kayak ada agent nih.
1: Ya,
0: seperti saya tuh
1: seperti
0: agent ya.
1: TIK ya.
0: Aku tuh agent gitu. Begitu udahlah tanda tangan aja, pokoknya ini preminya murah, begini-begini.
1: Yang satu terlihat itu, nominalnya terjangkau gitu,
0: kan?
1: Gitu ya.
0: Tapi tuh gak tahu, kebanyakan tuh begitu. Nanti ujungnya adalah kecewa biasanya kan. Kok gak seperti
1: yang terjadi di lapangan ini mungkin karena ketidakpahaman ini ya, Kak?
0: Ketidakpahaman, jadi sebetulnya balik lagi proses di awalnya itu seperti apa, tujuannya apa itu harus disampaikan. Jadi kita pas gitu.
1: Iya, betul.
0: Joss gitu.
1: Ya, sesuai dengan tujuan. Nanti pada saat klaim pun gak ada masalah,
0: gak ada
1: ya, Kak,
0: masalah,
1: ya. Baik. Jadi yang terjadi di lapangan atau mungkin saat ini mungkin beredar ya hal-hal yang maksudnya jadi bikin pusing juga nih kayaknya.
0: Jadi
1: asuransi
0: stigmanya jadi jelek.
1: Padahal sebenarnya ya baik saja ya.
0: Iya, kalau di awal clear tuh semuanya akan baik-baik aja. Baik. Karena memang sudah haknya untuk
1: mendapatkan gitu ya, menerima
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Apalagi dan sudah barang tentu ini MSIG ini udah juga diawasi oleh OJK ya,
0: betul,
1: Kak.
0: Betul, pasti. Dan kita juga kalau secara kecukupan modal itu OJK tuh menentukan hanya 120%, kita tuh di 1800%.
1: Wow.
0: Gitu.
1: Iya, berarti sudah sangat-sangat luar biasa.
0: Establish lah ya. Sudah.
1: Dari tahun 85 lah ya.
0: Iya, dari tahun 85. Terus, oh satu hal lagi, kalau misalnya di insurance tuh biasanya kita berpikirnya, tolong dihilangkan stigma, belum butuh.
1: Oke, ini karena berdasarkan
0: Masih sehat. Udah kepalanya benjol di perban baru betul. Menyesal saya gak punya asuransi.
1: Baru terpikirkan ya, karena memang juga perlu waktu yang lama itu, kan ya.
0: Karena asuransi itu makanya tadi saya bilang celengan. Celengan tuh kan identiknya dengan uang kecil kan?
1: Uang kecil.
0: Uang kecil. Jadi asuransi tuh tergantung dari usia. Jadi jangan sampai udah berusia
1: baru terpikirkan.
0: Itu juga akan celengannya bukan celengan lagi, itu sih udah gendut gitu.
1: Sehingga memang target pasarnya juga memang dari jauh-jauh ya kan, seperti yang masih muda lajang.
0: Pendengarnya RRI Pro 4 kan udah cocok lah ya.
1: Kurang lebih sekitar 30-35 tahun deh.
0: 35 tahun ya kan. Jadi udah harus direncanakan tuh. Tapi memang ya stigmanya itu gitu, asuransi buang-buang uang gitu kan. Nanti akan berasa pada saat nanti.
1: Betul. Gitu. Pada saat dibutuhkan.
0: Jadi kesempatan bagus juga sih ini. Jadi saya bisa buka mindset juga biar sama-sama sharing.
1: Gitu. Iya, karena memang saya setuju banget nih. Jadi banyak orang memang cenderung ya sudahlah nanti saja.
0: Iya, nanti
1: kumaha
0: aja.
1: Engke.
0: Kayaknya yang di depan saya juga begitu.
1: Iya. Tapi Kak, Tika gimana nih? Karena saat ini juga kalau untuk asuransi kesehatan kan sudah ada juga dari pemerintah.
0: Betul. Nah, saya kembalikan lagi Kak. Itu menjadi pilihannya masing-masing pribadi. Kalau dirasa memang
1: masih kurang,
0: boleh ya saya sebut ya BPJS yang cukup, ya sudah. Tapi kan balik lagi tadi saya punya pilihan lain. Apakah ada jiwanya yang mesti di cover jika terjadi tutup usia, atau nanti punya pensiun deh usia 60 saya pengen punya tabungan nanti.
1: Betul.
0: Nih itu juga bisa jadi beragam ya. Balik lagi, saya selalu balik lagi tadi di pertemuan pertama, atau siapa yang membutuhkan insurance, baiknya kita gali dulu nih
1: apa sih kebutuhannya yang
0: jadi bukan berarti BPJS sih nggak terlalu bagus. No, kalau memang dirasa sudah cukup di BPJS, kita akan cari insurance.
1: Tapi kan ada pilihan yang lain lagi, dan kebutuhan tidak hanya masalah kesehatan saja, tapi juga kita butuh waris
0: dan pensiun, pendidikan, atau mau tambahin lagi aset yang
1: permodalan gitu ya.
0: Satu UMKM. UMKM itu biasanya terkait dengan peminjaman
1: modal
0: kerja.
1: Okay.
0: Kredit modal kerja. Nah, satu cara insurance ini mengcover jiwanya adalah supaya si ahli waris itu tidak diwariskan hutang.
1: Iya
0: kan, setuju nggak?
1: Setuju banget.
0: Nah, itu mungkin juga bisa jadi supportnya teman-teman atau
1: UMKM
0: betul. Gitu.
1: Karena dengan usaha resikonya adalah pasti ada utang piutang dan lain sebagainya.
0: Ada beberapa mungkin kalau pinjaman di bank, ada beberapa bank yang memang langsung memberikan insurance. Pinjaman dengan insurance
1: otomatis gitu kan.
0: Ada juga beberapa yang enggak. Nah, kita juga bisa masuk tuh di situ.
1: Baik, di cover ya
0: di situ. Di cover. Jadi pencari uangnya, penjalan bisnisnya terjadi sesuatu, belum lagi ada hutang.
1: Oke.
0: Kebayangan?
1: Nah,
0: kalau dengan pengcoveran insurance, begitu terjadi tutup usia, ya udah hutangnya kita yang bayar deh.
1: Baik gitu ya. Tuh kan kemudahannya ini jadi terbayangkan ya apa saja kira-kira begitu ya, terutama bagi pelaku usaha UMKM. Dan yang pastinya ini untuk para pelaku usaha UMKM yang merasa masih minder ya begitu ya. Karena penghasilan saya enggak begitu besar mungkin ya. Saya cukup misalkan dengan per bulan berarti ya Kak ya.
0: Boleh, pilihannya per bulan
1: atau bagaimana?
0: Tiga bulan.
1: Oh, ada beda-beda.
0: Terus
1: jadi fleksibel.
0: Pokoknya fleksibel. Jadi balik lagi di pertemuan pertama tuh yang harus lebih menggoda tuh kan.
1: Kesan pertamanya.
0: Jadi
1: berarti ini TIK termasuk yang sulit nggak sih teh, maksudnya di dunia seperti ini, karena memang sudah barang tentu kalau orang Indonesia mah ya pasti berpikirnya.
0: Tapi untuk sekarang ini sih lebih terbuka ya, mereka lebih open minded. Lebih ke ya itu tadi, ada beberapa stigma yang masih buang uang lah apa. Tapi balik lagi sekarang udah lebih open mindset, mereka udah lebih open sih.
1: Okay, jadi sudah mulai tercerahkan lah masyarakat ya. Sudah pada paham lah perihal ini ya.
0: Karena memang contoh yang memang ini kan udah gak bisa dipungkiri lah, biaya pendidikan juga.
1: Iya, betul.
0: Coba deh ke rumah sakit. Aduh, itu udah mahal.
1: Kalau Indonesia, kalau misalnya di Indonesia ini kan sudah bareng tentunya, kalau sekolah negeri lah ya masih dibiayai oleh pemerintah, ada subsidi gitu ya. Tapi kalau misalnya pengen kuliah yang berkualitas, betul, atau pendidikan yang berkualitas, betul, ya buat anaknya supaya memang. Iya,
0: sekalipun misalnya beasiswa sampai kuliah. Difasilitasi dengan beasiswa. Tapi kan ada
1: beberapa hal-hal lain.
0: Ada untuk tempat tinggalnya, untuk biaya sehari-harinya. Kalau kita kumpulin dari kecil, karena benar-benar kita tuh fleksibel. Dari nominal 100.000 untuk premi bulanan pun kita bisa. Kita bisa hitungkan. Jadi bisa di custom. Jadi no worry kalau misalnya uangnya belum ada, enggak. Dibuka aja. Kira-kira bisa menyisihkannya berapa gitu.
1: Baik.
0: Gak akan nyesel deh, beneran, kalau kita udah jagain, kita udah punya celengan untuk jagain penghasilan tuh regreg. Kalau kata orang Bandung.
1: Betul sekali. Dan yang pastinya siapapun bisa ya. Untuk kebutuhan apapun bisa, betul. Terutama juga untuk pelaku usaha UMKM.
0: Mungkin saya harus ingetin lagi. Jadi kalau di insurance itu memang di clear di awal. Jadi kita ada namanya penyakit pre-existing. Jadi
1: seperti apa itu?
0: Misalnya sudah ada penyakit jantung, hipertensi.
1: Baik.
0: Jadi bukan berarti tidak bisa, tapi kita juga akan pilihkan mana produk yang bisa meng-cover itu.
1: Baik.
0: Atau nanti akan dilakukan pemeriksaan berikutnya.
1: Baik.
0: Jadi memang paling ideal adalah masih muda, tidak ada penyakit existing, tapi kembali lagi kesadarannya mungkin baru ada sekarang nih. Ternyata udah punya riwayat sakit. Selama dia bisa declare ke kita, mereka bisa sampaikan dengan jujur, kita akan carikan solusinya.
1: Jadi sebenarnya istilahnya bisa semua, bisa apa saja gitu
0: bisa
1: ya.
0: Bisa apa aja. Jadi dari awal itu yang penting banget adalah kejujuran.
1: Jangan sampai ada yang ditutupi ya.
0: Ditutupi. Yang kebanyakan yang terjadi kan, asuransinya juga nggak bayar.
1: Baik.
0: Biasanya ada sesuatu yang either itu dari nasabahnya yang pemegang polisnya yang tidak jujur, atau ada kesalahan pada saat pengisian.
1: Ini pernah dengar katanya. Kalau untuk kandungan nih begini, bagaimana kalau untuk kandungan
0: kalau
1: sendiri?
0: Kalau untuk kandungan memang insurance kita tidak mengcover, tapi ibu hamil kita akan bisa cover, tapi hanya untuk di luar dari penyakit yang terkait dengan kandungannya. Tapi begitu baby keluar, usia 1 bulan itu sudah bisa di cover insurance kita.
1: Sudah jadi ahli waris gitu ya, atau gimana?
0: Sebagai tertanggung.
1: Sudah
0: bisa diasuransikan. Aduh, dari baby nih kita punya rencana mau kuliahnya, ceritanya di luar nih, biayanya besar. Dari baby udah dibikinin tuh.
1: Waduh, semakin besar nantinya ya kalau misalnya kita. Gitu. Baik. Terakhir nih dari Kak Ika nih, karena waktunya cuma bentar nih Kak Ika nih ngobrolan.
0: Enggak berasa ya. Padahal sebelumnya tuh kayak setengah jam kayaknya lama deh gitu ya.
1: Iya. Dan yang pasti semakin tercerahkan deh, terutama untuk saya pribadi. Jadi sebenarnya memang mudah ya di asuransi ini ya, dimudahkan asal segala sesuatunya harus jelas dari awal.
0: Terus begitu. jangan memaksakan lah.
1: Jangan memaksakan
0: karena ini terkait masa depan kan dan panjang. Jadi kita tuh maunya berbisnis dengan sustain gitu. Jadi berkelanjutan gitu kan. Nanti juga kan Kang Benny ada anak-anaknya kan, bisa
1: anaknya satu, nanti dua.
0: Iya kan. Punya mantu ya kan?
1: Punya
0: cucu.
1: Iya, banyak-banyak kebutuhan lah yang dibutuhkan ya. Oke, Kak Ika boleh disampaikan nih, terkhusus barangkali bagi nasabah yang mau gabung atau maksudnya mau nyobain ya, mau tanya-tanya lah ke Kak Ika, boleh lewat apa atau ada program seperti apa dari MSIG?
0: Boleh. programnya sih tadi balik lagi ya banyak ya, karena kan sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Betul. Tadi jangan sampai salah di awal kan. Kan kalau salah pilih pasangan juga kan bahaya. Ya ini kan kayak
1: seumur ya.
0: Hidup kan.
1: Betul. Ini juga seumur hidup. Betul.
0: Seumur hidup soalnya kita
1: jadi harus cocok dari awal.
0: Harus cocok dari awal gitu. Jadi mungkin kalau yang ini pengusaha mau dibantu nih, boleh nanti gimana ya biasanya lewat saya ada Instagram.
1: Boleh, boleh sampaikan aja atau website barangkali disampaikan juga.
0: Di masih sementara ini masih di Instagram di @lapat LAPATH. Nanti boleh bertanya setelah acara ini atau nanti baru kepikiran apa boleh kita diskus.
1: Oh gitu. Ya nanti langsung saja bisa hubungi langsung ya.
0: Langsung
1: Instagramnya.
0: Aja,
1: ya. Baik, baik. Kalau tempatnya sendiri di mana, Kak?
0: Kalau kita office-nya? Kantor agensinya itu di Ruko Hyper Square Blok A nomor 7.
1: Hyper Square Blok A nomor
0: 7.
1: Silakan bisa juga langsung datang.
0: Boleh langsung datang. Tapi kebanyakan sih biasanya karena saya mengerti pengusaha ya UMKM
1: kesibukan juga
0: kesibukan
1: gitu ya.
0: Enggak apa-apa. Nanti minta didatengin kapan, jam berapa. Nanti saya dan teman-teman sama tim bisa datang.
1: Atau mungkin masih ragu-ragu tapi butuh ya.
0: Enggak apa-apa, tanya-tanya. Karena
1: tanya-tanya dulu.
0: Tanya balik lagi tadi kan seumur hidup.
1: Seumur hidup
0: gitu
1: ya.
0: Ini. Jadi memang dari awal harus clear.
1: Betul gitu. Betul. Oke, Kak Ikan terima kasih sekali. Aduh. sudah bincang di studio Perempuan RI Bandung juga tentunya mudah-mudahan sukses selalu buat Kak Ika.
0: Amin, thank you.
1: Dan yang pastinya
0: sukses
1: informasi yang disampaikan.
0: Amin.
1: Yang disampaikan buat Anda nih para pelaku usaha UMKM menjadi semakin jelas ya. Mudah-mudahan juga ada yang apa yang punya keinginan juga nih setelah mendengarkan
0: Amin,
1: ini.
0: Amin, untuk harusnya ya.
1: Baik, saya bersama dengan Kak Ika Yunika Lafat undur pamit dari Studio Perempat RI Bandung. Terima kasih untuk Anda semuanya yang saat ini masih setia bersama dengan kami. Baik melalui frekuensi AM 540 dan juga FM 106,9 MHz. Dan tentunya juga Anda bisa mendengarkan kami di www.rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Saya Beni Hadianso undur pamit, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Gema azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga senantiasa amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Kaum Dangu Perapat Budaya RRI Bandung, pukul 11.57 menit. Saatnya saya Nia Iswara yang bertugas dari pagi hingga siang hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Namun kami harap Anda tetap stay tune bersama Perapat RRI Bandung, karena berikutnya di perapat siang hingga sore nanti Anda akan ditemani rekan kami Ano Mugia. Nia Iswara undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Pro Obat. Candi Bojong Menje leuwih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu perenahnya di dusun Bojong Menje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojong Menje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohanga di jero taneuh anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeun anak eta tumpukan batu kasebut, diputuskan ku para arkeologi, salaku bagian tina candi, kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukan ekskavasi, sangkan satu luina bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon, mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakan ku para sultan, anggota kerajaan keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid. Tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh, anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Panama, Serengkang Rijal, telat.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Komdangu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61. Saya Anu Mugia akan menemani Anda di perempat siang edisi hari ini, hari Minggu 17 Mei 2026. Setelah tadi Anda di perempat pagi, rekannya suara menemani Anda. Komdang masih dengan lantunan lagu-lagu Sunda Parahyangan di siang hari yang begitu panas terik ya. Mudah-mudahan bisa jadi penyujuk nih. Balak kecerakan menemani Anda hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Perempat Suara Budaya Bandung.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep di sekali aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Komdangu, ribuan warga memadati kawasan Gedung Sate hingga sepanjang jalan Diponegoro Kota Bandung Sabtu malam 16 Mei 2026 untuk menyaksikan kirab budaya Milangkala Tatar Sunda yang berlangsung meriah dan serat nuansa budaya Sunda. Sejak sore hari masyarakat mulai berdatangan untuk mengambil posisi terbaik di sepanjang jalur kirab. Antusias warga yang semakin terasa ketika rombongan budaya mulai melintas membawa beragam kesenian khas dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kirab budaya tersebut menempuh rute sepanjang kurang lebih 3,5 km. Rombongan memulai perjalanan dari kawasan Kiara Artafak, melintasi Jalan Jakarta dan Jalan Supratman, kemudian berakhir di kawasan Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung. Sorak-sorai masyarakat pecah saat rombongan kirab mulai melintas. Nuansa budaya Sunda begitu terasa melalui iringan musik tradisional, penampilan seni daerah, arak-arakan budaya hingga hadirnya mahkota binokasi yang menjadi simbol kebesaran dan warisan budaya Sunda. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga ini tampak menunggang kuda dalam iring-iringan kirab yang semakin menyedot perhatian masyarakat. Begitu kaum dangu, apakah Anda ikut juga menyaksikan kirab tadi malam? Ya kayaknya aku enggak sih ya. Soalnya takut kejebak macet pulangnya. Aduh, senang sekali ya melihat kirab budaya Milangkala Tatar Sunda. Ini yang merupakan inisiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya memperkuat identitas budaya Sunda sekaligus memperkenalkan warisan budaya kepada para generasi muda.
2: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program Makan Bergizi Gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Perompak RRI Bandung Gondangu menemani Anda di siang hari ini. Iya, saya Anu Mugi, ada juga ini yang cantik. Siapa ya, dia?
4: Ini ada Gina di sini.
3: Oke, Teh Gina. Teh Gina, hari ini hari apa sih?
4: Hari Minggu, hari Minggu. Libur harus nyamai ya.
3: Oh, jadi enggak kerasa atuh deh itu hari Natal.
4: Enggak kerasa bingung buat kita mah ya, Teh Anu.
3: Hari Minggu 17 Mei 2026, oh, tidak terasa udah pertengahan nih. Nah, Kom Dangu berbicara tentang hari
4: hari Minggu, tapi kita ingat dulu hari kemarin, Teh Anu.
3: Ada apa, Cenah?
4: Kemarin temen rame pisan depan RRI Bandung.
3: Emang ayah naon, Teh Gina?
4: Oh, rame iya maya, Teh Anu. Ayah puncak kirap mahkota Bino Kasih kemarin, Teh.
3: Teh Gina emang nonton?
4: Enggak lah, iya. Gina teh nggak nonton, tapi dari RRI Bandung banyak kontennya teteh. Tapi kalau Gina lihat selewat-selewat, oh Gina mah cuma lihatnya pas persiapan waktu Gina mau subuh-subuh ke kantor teteh ya.
3: Udah apa aja?
4: Di jalan teh udah ada janur ya itu teh. Terus ada bendera putih, asa berasa disambut Gina.
3: Pas dina subuhnya udah ada gitu.
4: Dina subuhnya udah ada, udah persiapan, Cina. Tapi Gina lihat-lihat ya di sosial media udah banyak. Ternyata selama puncak kirap itu banyak kesenian-kesenian yang ditampilkan.
3: Nah, kira-kira ya, Teh Gina kalau lihat postingan-postingan yang diangkat di RRI, apa nih posting kalo tampilan yang paling menarik menurut Teh Gina?
4: Paling menarik mah sebenarnya pas KDM naik ini.
3: Bukan tampilan atuh itu mah, kalau KDM-nya nari tah karek tampilan.

0: belajar nari nari ini apa tadi? Nah, gapura hiang.
1: Gina teh kalau nari teh kaku badannya.
0: Gak apa-apa, yang penting senang aja dulu teh Gina ya.
1: Jadi sebenarnya dengan ada acara ini tuh banyak anak muda yang lihat juga teh, terus ngelihat kayak oh ada ya tarian seperti ini, terus ada juga mbah sama apa ya yang kakek-kakek sama nini-nini
0: lengser, lengser, ambu
1: sama aki lengser ya, itu lihat kan biasanya paling cuma lihat di acara nikahan ya. Sekarang mah ternyata di karnaval gini juga ada kemarin teh.
0: Ya, berbicara tentang kirab kemarin, nanti kita cari lagi informasi ya. Teh Gina.
1: Sebenarnya mah suhunya mah teh anu ini mah.
0: Enggak ada suhu-suhu sekarang mah. Suhunya sama panas.
1: Oh iya. Sekarang agak-agak panas nih di studio.
0: Biar agak adem. Sambil dengerin lagu ya. Ada AC di Pulang Sengit dari Teh Rita Tila.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi musim hujan yang lebih panjang, disertai cuaca ekstrim di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai bentuk kesiagaan menghadapi potensi bencana seperti banjir, longsor, dan angin kencang, pemerintah daerah bersama BPBD telah menetapkan beberapa posko tanggap bencana strategis untuk mempercepat respon darurat. Posko tanggap bencana tersebut mencakup titik kumpul evakuasi, pusat koordinasi dan distribusi bantuan, serta tempat pengungsian sementara dengan fasilitas umum seperti makanan dan layanan kesehatan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, mengikuti informasi dari BMKG, dan mengenali lokasi posko tanggap bencana di sekitar tempat tinggal masing-masing.
1: Pukul 13.33 menit, masih ditemani oleh kami
2: di Perompak Suara Budaya Bandung. Hmm. Meni rame nih, tak ada yang berkunjung.
1: Kunjungan wisata kali. Ya alhamdulillah, atuh RRI Bandung Peropat Utamina teh alhamdulillah rempeg.
2: Rempeg teh artinya apa teh Anu?
1: Aduh, teh apa rempeg anak muda ieu. Teh apa ya, kalau kita banyak orang ya
2: rame gitu.
1: Tapi kategorinya kalau rame mah dengan riweuh dan lain sebagainya. Enggak, ini mah rempeg itu lengkap.
2: Oh, gitu. Ngerti.
1: Tapi enggak usah rame juga kalau namanya rempeg gitu.
2: Yang penting ini tuh orang-orang perempat lengkap ada gitu.
1: Nah,
2: ya.
1: Seperti itu Neng Gina gelis. Asal bari jeung diajarin.
2: Ini mah jadi kelas bahasa Sunda.
1: Apa sambil menyelam minum air.
2: Betul,
1: kan?
2: Betul ya Teh Ano. Kemarin kalau dipikir-pikir Maya, Teh Namun Ano teh. Ternyata ulang tahunnya Tatar Sunda mah 18 Mei.
1: Besok atuh.
2: Tapi meni udah sebulanan ini teh hebohnya.
1: Emang Teh Gina juga pengen dirayain kayak gitu.
2: Atuh pengen.
1: Soalnya bulan naon lahir?
2: Juli.
1: Oh, berarti ti ayeuna sok diusung boleh deh Teh Gina. Dari sekarang ulang tahunnya tiap hari.
2: Kan ini teh acara kirap teh dari 2 Mei teh.
1: Karena ini ada acara besar, maksudnya acara besar, kan ulang tahun Sundanya. Ulang tahun naon tadi teh?
2: Hari Tatar Sunda.
1: Hari Tatar Sunda kapan cenah di ininya?
2: Ditetapkan. Ini teh ya teh baru ditetapkan tahun ini di masa pemerintahan Kang Deddy Mulyadi. Ini teh sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 13 tahun 2026. Okay. Yuk dicari tahunnya.
1: Kayaknya mungkin bukan hanya Teh Ano aja yang kurang tahu masalah. Nah, ini juga informasi untuk Anda para pendengar ya. Ulang tahun Tatar Sunda teh baru besok.
2: Mungkin dikirain teh ulang tahunnya sebulanan meren ya. Enggak, tapi kita menuju tanggal 18 kita rayakan kayak Agustusan teh-nya teh.
1: Sok enak Teh Gina Agustusan di kampungnya. Suka tanggal 17 pas enggak?
2: Enggak sih. Pas tanggal 17 upacaranya mah uhan. Cuman ramenya teh pas lomba-lombanya sebelum-sebelumnya
1: kan, ya. Ataupun misalnya ada juga yang perayaannya itu setelah bulan Agustus.
2: Iya, ada
1: September
2: juga.
1: Ada
2: ya teh ya. Di tempat teteh Oktober juga.
1: Ada pernah dengar.
2: Pernah ya.
1: Mau acara Agustusan? Hah? Aku teh
2: udah
1: Agustus.
2: Udah lewat ya.
1: Nah, itu tanda kita mungkin rasa syukur.
2: Rasa syukur teh. Terus ini juga kan kita jadi membangkitkan sejarah lagi ya teh. Ternyata kenapa bisa tanggal 18 Mei?
1: Kenapa cenah alasannya?
2: Cenah. Jadi dulu itu ada namanya Kerajaan Tarumanegara dulu teh ya, di daerah Sunda teh. Nah, berubah menjadi Kerajaan Sunda tepat di tanggal 18 Mei tahun 669 Masehi.
1: Oh, berarti udah pakai kalender
2: sebenarnya
1: Masehi ya.
2: Sudah dari dulu, tapi dengan adanya peraturan gubernur kita melestarikan lagi teh, mengingat kembali dan merayakannya.
1: Kalau Teh Gina nih, mau bagaimana nanti kalau ngerayain hari kelahiran? Mau kayak festival?
2: Diiring-iringi lagi gitu ya. Atau siapa Gina? Dirayain se-RRI aja lah, gak apa-apa. Sama pendengar juga ya. Jangan lupa nanti 19 Juli. Jangan lupa. Siapa tahu tiba-tiba ada kiriman. Kode, cina kode.
1: Oke, Tahanu dari sekarang diusung ya, mau ngirim sesuatu ke Gina, ngirim doa yang terbaik buat Gina. Ay,
2: Masya Allah, terima kasih Teh Ana.
1: Oke, makasih juga oleh-olehnya. Barusan udah ngasih informasi bahwa tanggal 18 Mei besok adalah hari
2: lahir Tatar Sunda.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Bandung kesini tuh makin macet ya.
1: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
2: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
2: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
1: Eh Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
0: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
2: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
0: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
2: Waduh, penjara?
1: Iya, Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.

0: Sebagian besar bencana banjir yang terjadi di Indonesia merupakan akibat kelalaian dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan baik dan benar. Fenomena banjir yang terjadi di Indonesia selalu berkorelasi dengan praktek penggundulan hutan dan rusaknya kawasan resapan air di daerah hulu. Selain itu, dengan semakin menipisnya daerah resapan air, bukan hanya dapat menimbulkan banjir, namun juga menimbulkan kekeringan akibat berkurangnya cadangan air tanah yang amat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem, tidak hanya manusia. Alih fungsi lahan di daerah hulu dari kawasan pertanian dan budidaya menjadi kawasan permukiman dan kawasan terbangun juga mengakibatkan aliran permukaan yang lebih besar ketika hujan turun. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya memelihara saluran sungai dan drainase dari pendangkalan atau penyempitan yang terjadi akibat penumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Tidak hanya bencana banjir dan kekeringan, ancaman terhadap keselamatan manusia akibat degradasi kualitas air. Ini akibat tercemarnya sumber-sumber air karena pengelolaan lingkungan yang buruk.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu masih di sarangan Kina sarang Teh Ana, masih nggak bahas tentang persejarahan-sejarahan ya Teh ya gitu. Tapi kita nggak lupa juga nih kalau ngomongin sejarah, ada suatu tempat yang memang isinya koleksi sejarah Teh. Namanya museum.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Emang Teh Gina taunya museum apa ya di Kota
1: museum
2: Bandung?
1: Museum geologi.
2: Ah, bener nih.
1: Oh, mau dites belum pernah nih. Masuk. Belum pernah masuk mate.
2: Tadinya mau dites.
1: Jangan.
2: Ada apa aja?
1: Kalau Teh Ana pernah?
2: Pernah. Di pintu gerbang.
1: Lewat dong ya.
2: Oke, ini memang museum memang banyak ya di Kota
1: iya,
2: Bandung.
1: Iya, di Kota Bandung nih lumayan banyak sekali.
2: Di antaranya
1: sekali
2: apa
1: nih
2: yang mungkin yang merasa Teh Gina tertarik untuk
1: yang tertarik ya Teh ya. Tapi kalau pernah ngunjungin dulu nih, kalau SD Gina pernah ke Museum Sri Baduga.
2: Apa yang ada di benak Anda? Memori apa yang terlintas?
1: Yang ingetnya itu ada baju-baju zaman dulu masyarakat Sunda. Ya, terus ada juga miniatur ya Teh, kayak patung-patung masyarakat Sunda dulu mah masak pakai apa, terus kayak gitu-gitu zaman-zaman dulu. Oh gitu. Nah kalau di museum geologi nggak pernah. Tadi gerbangnya doang, kadang kita mah cuma lewatnya doang Teh.
2: Karena tetanggaan ya.
1: Tapi mending nggak masuk ke sana Teh.
2: Oke, ada pesan nggak yang bisa disampaikan kepada adik-adik terutama nih?
1: Nah tapi menurut Gina ini ya Teh, untuk anak muda sekarang nih memang perlu banget, perlu sekali mengetahui tentang sejarah-sejarah. Karena ketika kita melihat sejarah, pertama melihat masa lalu kayak merasa aneh gitu Teh, kayak ternyata dulu Teh ada ini ya gitu. Terus ternyata dulu mah beda banget, ternyata dulu mah meni susah mau masak juga gitu, mau beli juga bukan pakai uang, harus tuker-tukeran barter ya. Itu Teh ada ternyata dulu Teh gambarnya ya. Tapi sekarang mah serba mudah, serba digital gitu. Tapi kita Teh harus melihat zaman dulu untuk menambahkan rasa syukur di masa sekarang Teh.
2: Jadi bersyukur lahir di zaman sekarang. Kalau saya sih bersyukur.
1: Kenapa Teh?
2: Sebelum Teh Gina lahirnya.
1: Kenapa?
2: Karena apapun yang harus disyukuri.
1: Iya benar. Semua harus disyukuri Teh, biar kita nggak terlalu terjebak di masa lalu.
2: Oke ya Mangga, kalau menanggu kita saling mengingatkan saja untuk kita selalu tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

Indonesia memiliki 34 provinsi yang membagi wilayah Indonesia. Selain keindahan alamnya, Indonesia juga terkenal akan makanannya. Hal ini tidak mengejutkan dengan dikaruniai tanah yang subur dan dikenal penghasil rempah-rempah di dunia, menjadikan makanan Indonesia mempunyai ciri khas dari tiap daerah. Salah satunya yaitu Jawa Barat. Provinsi ini merupakan salah satu provinsi yang telah menjadi pusat kuliner Indonesia. Kuliner khas Sunda di Jawa Barat sangat berlimpah. Belum lagi dengan adanya Kota Bandung, sebuah kota, bahkan ibu kota, dengan daya kreativitas masyarakatnya yang tinggi, sehingga banyak bermunculan produk olahan baru. Apabila Anda tengah berwisata atau sedang berada di Jawa Barat, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk sekedar icip-icip kuliner khasnya yang sangat disayangkan bila Anda lewatkan. Jawa Barat.

Bandung merupakan kota yang memiliki kuliner khas, yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colena. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.

0: Surabi. Di Jawa Barat lebih dikenal dengan nama Sorabi atau Surabi. Merupakan jajanan pasar tradisional yang berasal dari Indonesia. Serabi berasal dari bahasa Jawa yang berinduk dasar dari kata rabi yang dalam bahasa Jawa berarti kawin. Mungkin karena proses pembuatannya yang cukup sebentar dan tidak terlalu lama, maka orang Jawa menyebutnya dengan kata serabi seperti waktu proses sekali kawin. Di Jawa Barat, serabi dikenal dengan nama surabi atau sorabi. Di Jawa, serabi umumnya disajikan dengan isian gula atau manisan lainnya. Tetapi di Tatar Sunda atau Jawa Barat, serabi disajikan dengan isian oncom dan asinan lainnya. Serabi biasanya dijajakan di pagi hari dan dimasak menggunakan tungku, sehingga menghasilkan rasa yang khas. Kadang-kadang, telur ayam yang telah dikocok ditambahkan ke atas adonan serabi yang sedang dimasak. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak yang terus berinovasi dengan menambahkan berbagai topping seperti sosis, keju, maupun mayones yang tujuannya untuk mematahkan asumsi bahwa serabi adalah makanan yang terkesan rendahan. Tempat yang menyajikan serabi dengan berbagai variasi rasa tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Bogor. Surabi mungkin sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Jawa Barat. Penganan berbentuk bulat yang berbahan dasar tepung beras ini sudah menjadi kuliner khas yang melegenda. Umumnya kuliner khas Jawa Barat ini disajikan dengan gula aren yang dicairkan atau kinca sebagai sausnya. Terkadang ada juga yang lebih suka menyantapnya secara original. Jika Anda berkunjung ke Kabupaten Purwakarta, jangan melewatkan mencicipi kuliner yang khas bahkan telah melegenda. Sebut saja sate maranggi, simping kaum, peyem bendul, dan lainnya. Dari sekian banyak kuliner yang ada di kabupaten terkecil kedua di Jawa Barat, ada salah satu kuliner yang wajib Anda cicipi adalah Surabi Gapura Kang Dian. Berlokasi di Kampung Cikopak, Desa Mulya Mekar, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta. Menyajikan sejumlah rasa yang siap memanjakan lidah Anda.
1: Jadi awalnya gitu, menjual pun Rp2.000 di sana laku gemuah surabina gitu. Apa sih nit-nit teboga ek laku di mana gitu. Di pinggir jalan, Bu, kontaknya jual murah 150. Tapi booming 1 tahun kemudian tahun 2012 saya meracik surabi durian. Enggak tahan 2014 booming, yang punya tempat dipakai dari dagangan ke boga tempat. Nah, saya ngungsi mati suri selama 3 bulan. Gitu. Selama 3 bulan mati suri, bangkit lagi tahun 2015 saya bisa main HP itu yang Android, FB booming. Iya. Dulu mah saya ngedorong roda dari rumah ke depan tuh mau keguling, rantep kayak gitu.
0: Dian Rusdiana, pemilik Surabi Gapura Kang Dian, mulai melirik peluang usaha makanan rakyat, yakni menjadi penjual surabi ini sejak tahun 2011 lalu. Awalnya, dia hanya menyajikan surabi tanpa tambahan topping apapun, alias original. Tapi dengan semakin majunya teknologi dan berkembangnya zaman, kue surabi buatannya ini dibuat dengan beragam varian rasa dan telah bertransformasi dengan berbagai topping kekinian yang menggugah selera. Sebut saja surabi fla durian, surabi coklat keju susu, surabi ayam mayones, surabi abon sosis, dan ratusan varian lainnya.

0: air gula dan santan. Cendol merupakan minuman penutup es manis yang mengandung tetesan tepung beras hijau, santan, dan sirup gula aren. Cendol populer di Indonesia dan Asia Tenggara lainnya seperti Brunei, Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Cendol sebagai minuman tradisional khas Indonesia ini dulunya terbuat dari tepung hunkwe, tetapi kini cendol terbuat dari tepung beras, disajikan dengan es parut serta gula merah cair dan santan. Minuman ini memiliki rasa yang manis dan gurih. Di daerah Sunda, Jawa Barat, minuman ini dikenal dengan nama cendol, sedangkan di Jawa Tengah dikenal dengan nama es dawet, khususnya Kabupaten Banjarnegara dengan minuman khasnya es dawet ayu. Berkembang kepercayaan populer dalam masyarakat Indonesia bahwa istilah cendol mungkin sekali berasal dari kata jendol yang ditemukan dalam bahasa Sunda dan Jawa. Hal ini merujuk pada sensasi jendolan yang dirasakan ketika butiran cendol melalui mulut kala meminum es cendol. Pada saat membuat cendol, tepung beras diolah dengan diberi pewarna hijau dan dicetak melalui alat khusus sehingga berbentuk buliran. Pewarna yang digunakan awalnya adalah pewarna alami dari daun pandan, tetapi saat ini telah digunakan pewarna makanan buatan. Es cendol merambah hingga ke Penang, Malaysia. Cendol dibuat dengan cara mengayak kukusan tepung beras yang diwarnai dengan daun suji, sehingga diperoleh bentuk bulat lonjong yang lancip di ujungnya. Di Penang, minum cendol disebut nyendol. Di Jawa Barat, tepatnya di kota Bandung, Anda juga akan menemukan es cendol yang nikmat rasanya. Minuman ini biasanya disajikan sebagai pencuci mulut atau sebagai makanan selingan. Minuman ini sesuai disajikan di siang hari pada saat hari panas. Ada sebagian produsen yang masih mempertahankan cara membuatnya es cendol secara manual, dan bahannya pun masih alami, tidak menggunakan bahan pengawet sehingga aman untuk kesehatan dan terasa segar. Seperti halnya yang disampaikan oleh Kang Yana Kahontal, seorang pembuat es cendol dari Ujung Berung.
1: Kan awalnya saya dari fashion ya teh, fashion ya agak kurang kemarin-kemarin di jalan, coba-cobalah bikin cendol gitu waktu musim kemarau lah awalnya gitu kan. Begitu bikin ya alhamdulillah teh banyak yang tertarik gitu, banyak yang tertarik. Terus si produknya juga sama saya beda sama yang lain teh. Jadi dari kemasan gitu kan, dari kemasan, terus dari rasa-rasanya juga ada variasinya gitu. Jadi enggak satu original gitu. Ada 4 rasa. Kalau untuk anak muda biasanya pakai susu sama keju. Terus ada juga sih yang apa namanya? Kayak strawberry biar tambah seger lah. Jadi sih anak muda itu ya alhamdulillah lah ketagihan gitu. Teh kok aneh sih channelnya beda gitu sama yang lain. Nah itu ciri khasnya teh. Kan ada juga sih yang pakai pewarna ya teh ya, tapi saya emang enggak jadi alami sih, paling daun pandan buat pewanginya gitu. Yang pertama geluti sih satu bidang gitu ya, jangan mencabang gitu ya. Terus dari kalau misalkan kayak makanan ya, cobalah rasanya jangan diroba-roba gitu. Jadi kalau misalkan rasanya udah A gitu, udah aja A gitu, nggak usah pengen untung gitu, roba lagi kurangin apa gitu, nggak usah lah, mendingan udah aja lah gitu. Terus yang kedua, dari segi kemasan biar orang tertarik harus lebih cantik. Jadi intinya itu sih teh,

0: banyaknya kuliner yang disajikan, ada salah satu kuliner yang semakin ditinggalkan. Beberapa orang mulai enggan untuk mencari atau bahkan menjual makanan yang memiliki cita rasa yang cukup khas, yaitu adalah rasa manisnya. Makanan tersebut bernama kue sagon. Pada zaman dahulu, orang-orang memberikan sebuah nama dengan begitu mudah. Dilihat dari bahan dasar yang digunakan atau nama penemunya. Begitu pula dengan kue sagon. Masih belum terlalu jelas siapakah yang menemukannya. Banyak yang bilang nama kue sagon diambil dari bahan bakunya yang menggunakan tepung sagu. Kue sagon adalah salah satu kuliner Nusantara dan salah satu jajanan zaman old yang banyak digemari oleh berbagai kalangan. Cita rasa kelapa yang sangat pekat dan khas membuat jajanan ini selalu menjadi favorit banyak orang. Tetapi sekarang, kue ini sudah cukup sulit ditemukan di pasaran. Namun, Anda bisa membuatnya sendiri di rumah. Bahan yang digunakan sudah pasti adalah tepung ketan dan gula pasir yang dibasahi dengan sedikit air, lalu diaduk secara merata hingga gula mampu mencampur dengan baik bersama tepung ketan. Kemudian, ambil cetakan adonan dan taruh di dalam loyang. Panaskan di dalam suhu 150 derajat selama kurang lebih 25 menit. Kue sagon bisa untuk dinikmati. Kuliner tradisional sekarang ini sudah banyak dikembangkan dalam berbagai rasa dan kemasannya. Hal ini diharapkan agar para generasi milenial bisa tertarik dan mengenal kuliner tempo dulu. Banyak produsen kuliner tradisional yang mengembangkan sayapnya dalam usaha kuliner. Salah satunya Utari Agustin yang berusaha mengangkat kembali kue sagon ini untuk dikenalkan kepada kaula muda yang hampir tidak mengenal bagaimana itu kue sagon.
1: Sagon itu umumnya terbuat dari beras ketan ya Ibu ya. Pakai campuran kelapa sama gula, terus dipanggang. Biasanya ditaburin sama gula putih dan dicetak kotak gitu ya. Awalnya itu kalau saya usaha sebenarnya dari 2016 ya Ibu. Cuman itu nerima pesanan kue basah. Nah awal mulanya kalau sagon sama olahan ketan kan lebih ke olahan ketan ya. Karena saya juga bikin peyem ketan hitam. Itu mulai baru tahun kemarin. Ditambah biasa ini sebenarnya makanan yang ada di keluarga. Kalau peyem itu mertua saya yang bikin, terus kalau sagon ini uak saya yang bikin.
2: Jadi perusahaan keluarga juga ya.
1: Iya, nah awalnya dari udah lama itu jualin yuk, dah kan kata orang-orang peyemnya katanya manis, sagonnya juga enak gitu kan. Ah nggak pede sih nah. Nah pas kemarin saya coba belajar gitu ya, belajar produksi sendiri gitu, akhirnya peyem lolos, sagon juga alhamdulillah gitu, akhirnya ya. Tim lah, ada tim produksi yang keluarga yang sering bikin gitu kan. Mereka produksi dan saya pemasarannya gitu. Jadi lebih ke panganan keluarga sendiri sih gitu. Cuman iya ya. Di tempat pengen apa, makanan tradisional ini kan abadi ya kalau menurut saya gitu kan. Sekarang banyak tren-tren makanan modern dan itu dikasih sentuhan inovasi sedikit ya, dengan tidak mengurangi apa rasa tradisional yang awalnya ada. Ya akhirnya saya buat inovasi juga. Kalau di sagon itu ada 5 rasa kalau saya bikin. Yang ori itu dari ketan putih, terus ada dari ketan hitam, ada rasa mochaccino coklat sama rasa matcha. Sebenarnya tuh yang sekarang dipasarin itu uji coba dulu dari dari resep asli, dari resep awal itu ada uji coba dulu. Jadi dari yang awalnya bikinan Ua itu kan ada kekurangan-kekurangan gitu ya. Dari sisi apa kekuatan. Jadi ada kekurangan ya, akhirnya ini sama tim produksi sambil ya saya juga apa cari informasi ke yang lain gitu ya, terus perbandingan rasa juga gitu Bu. Ya alhamdulillah ini yang sekarang yang udah patent.

0: Beliau adalah Kang Indra Topik Maulana ASI MSI. Beliau seorang dosen farmasi bahan alami dan herbal.
1: Ada istilah namanya ramuan herbal, mm-hmm. ada istilah obat tradisional. Mm-hmm. Nah, ramuan herbal itu adalah segala jenis bahan alamiah yang dibuat oleh masyarakat untuk dikonsumsi sendiri. Mm-hmm. Nah, adapun obat tradisional ini ramuan herbal yang dijual secara publik gitu ya di masyarakat, dan ini di bawah izin edar Badan POM. Itu ada tiga. Pertama ada jamu, ada obat herbal terstandar, dan ada fitofarmaka. Nah, ada 6 aspek sebenarnya yang bisa menjadikan si ramuan herbal ini aman digunakan. Hmm. Jadi kalau 6 aspek ini kelewat, ini bisa masalah.
0: Apa saja
1: sama
0: sih?
1: Sama seperti obat kimia.
0: Iya.
1: Yang pertama itu tepat dosis.
0: Hmm-hmm.
1: Jadi dosisnya harus tepat. Yang kedua itu adalah tepat cara penggunaan. Jadi tidak semua ramuan herbal itu penggunaannya sama. Mm-hmm. Ada ramuan herbal yang tidak bisa direbus karena efeknya berbahaya. Yang ketiga adalah tepat terkait dengan pemilihan bahannya. Namanya bahan alamiah itu kan mirip-mirip ya. Daun itu meskipun sama-sama hijau tapi efeknya bisa berbeda.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kemudian yang keempat adalah tepat terkait dengan telaah informasinya. Jadi sekarang banyak beredar informasi di masyarakat, khususnya di internet, terkait dengan ramuan herbal, tapi tidak semuanya benar.
0: Mm-mm.
1: Tetap harus konsultasi pada orang yang paham tentang ramuan herbal. Yang kelima adalah tepat terkait dengan khasiatnya. Jadi khasiatnya sendiri itu setiap bahan itu berbeda-beda. Meskipun namanya sama, misalkan lempuyang.
0: Mm-mm.
1: Nah, ternyata lempuyang itu ada lempuyang gajah, ada lempuyang wangi.
0: Mm-mm.
1: Lempuyang gajah dia itu untuk meningkatkan berat badan. Lempuyang wangi justru untuk diet. Meskipun sama-sama lempuyang.

Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda. Sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

4. Wana wisata Batu Kuda anu perenahna di wewengkon Cibiru Bandung mangrupa wisata leuweung sakumaha umumna. Batu Kuda luhurna 1150 nepi ka 1300 mdpl mibanda hawa pagunungan. Batu Kuda mangrupa pasir jeung leuweung pinus anu endah. Batu Kuda aya di kawasan jeung paniten perhutani anu baheula ngan saaya-aya. Tapi kiwari geus ngalaman parobahan. Biasana, eta tempat jadi tujuan wisata kulawarga, kiwari geus jadi tempat tujuan wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Tanjung Duriat mangrupa tempat anu aya di wewengkon Blok Notos Petak 23A jeung 23B. RPH Ciboboko, BKPH Cadas Ngampar, Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tanjung Duriat salah saiji tempat wisata anu aya di sabudeureun Bendungan Jati Gede. Nukiwari jadi ikon wisata Kabupaten Sumedang. Bisa gedengen tempat-tempat seperti Puncak Damar, Buricak Burinong, jeung anu sejena. Tanjung Duriat pernahna deket pisan jeung tempat di Bendungna Walungan Cimanuk. Kukituna jadi hiji tempat wisata anu jadi pangjujugan para wisatawan. Kukituna wisata Tanjung Duriat, mibanda kaendahan alam tur bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede. Simkuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta, salajengna.

Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu dimanapun anda berada, berjumpa kembali dengan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ditemani oleh saya Anu Mugia di Pro 4 RRI Bandung. Kaum dangu, hari ini hari Minggu 17 Mei 2026. Ya, kami menemani anda dengan lantunan lagu-lagu dangdut di sore hari ini hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat.

nanti. Kaum Dangu, dua lagu telah kami hadirkan membuka perjumpaan kita dengan suaranya Adelia dengan Kesucian Hati dan Salahmu Sendiri dari Cynthia Arsinta. Nyaku naon atuh bongana salah sorangan. Ya, Kaum Dangu, kami mengundang Anda yang mau ikut gabung pada Prodangdut sore hari ini. Sok mangga 7218075 7218043. Ditunggu ya, juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811-2000-1540. Adapun topiknya apa atau Teh Ano, kita ngobrolin tentang kirab atau perayaan ya. Soalnya ini terinspirasi tadi malam Teh Apantos aya kirabnya, kirab di orang Sunda ulang tahunna Tatar Sunda tah anu anjingnya, tapi perayaannya sudah dimulai dari awal-awal ya, dari keliling Jawa Barat nih, terus aya di Kuningan, Cirebonnya, Cirebon, Sumedang, Karawang, Subang, tah kamari Bandung, seueur tos muter. Di sana menampilkan berbagai ragam budaya, tarian, tradisi dari berbagai daerah. Nah, kalau itu berbicara tentang kirab kemarin iman teh, tema untuk kita hari ini mah apa sih? Misalnya pertunjukan apa atau sesuatu yang menarik dalam sebuah kirab atau dalam sebuah apa festival atau kalau orang Sunda mah arak-arakan, apa sih yang senangnya? Misalnya kalau saya mah senangnya lihat tari-tariannya, atau saya mah senang dengar musik-musiknya, atau senang lihat kostum-kostumnya, mangga itu beda-beda, terserah Anda. Kira-kira Anda senangnya apa ya? Sambil menanti yang ikut gabung, yuk mangga diantos urang dangu gendei. Kita sampaikan lagi nih ya, lagu dangdut berikutnya, Kau Duakan Aku dari suaranya Vita Alvia.

Kali ini ada trio macan. Artinya trio macan tiga-tiganya manis dan cantik. Ada Vira, ada Elo, ada Nanda. Tetap bergoyang, kita berdendang. Tareses! Semong!

0: Prodangdut dangdut adalah kita. Kaum dangu pelaksanaan kira budaya Milangkala Tatar Sunda berlangsung meriah dan penuh nuansa budaya Sunda di Kota Bandung, menimbulkan kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama. Ribuan masyarakat memadati kirab sejak kawasan Kiara Condong hingga Gedung Sate untuk menyaksikan rangkaian kegiatan budaya tersebut. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku tingginya antusiasme masyarakat berdampak pada kemacetan di beberapa titik. Namun demikian, ia menilai bahwa kegiatan budaya tersebut memiliki nilai penting dalam upaya pelestarian budaya sekaligus mendorong sektor pariwisata di Kota Bandung. Menurut Farhan, kira budaya Milangkala Tatar Sunda merupakan bagian dari amanat kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk menghidupkan kembali semangat kebudayaan Sunda di tengah masyarakat modern. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 tahun 2026 tentang Hari Kebangkitan Tatar Sunda. Program kebudayaan itu sebelumnya telah digelar di 8 kota di Jawa Barat, sementara puncak perayaannya dilaksanakan di Kota Bandung.
1: Dodahidi bunga nikuki kamar bersempurna.
2: Pada awalnya tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

duet yang bikin baper. Dua-duanya sama-sama yang terbaik untuk Anda. Ada Mahesa bersama Vita Alvia, Global Music untuk Anda. Monggo.

0: Warta Pro Obat.
1: Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Mangga dongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta pamungkas. Situ Cileuncap Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagunungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileuncap mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileuncap baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papali dan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring web rupanda tepang di dina kalawarta salajengna.

0: Dangdut adalah kita.
1: Komdangu masih ditemani oleh kami di Perempat RRI Bandung AM 540 kHz. Iya, Komdangu, lagu barusan teh judulnya teh Dibalas Dusta. Tapi kayaknya kalau kita mah jangan jangan kayak gitu deh ya. Kalau mereka berbohong ya kita mah jujur-jujur saja. Tapi ada kalanya memang berbohong itu bisa dilakukan apabila itu misalnya membawa kebaikan, artinya mungkin tidak menjadi suatu pertengkaran. Kita sebagai penengah, maksudnya kita baik agar bukan berbohong mungkin ya, hanya tidak mengatakan yang sebenarnya untuk menghindari pertengkaran. Tapi dah tetap cina tetia awon ngabohon ngaleres. Atau mungkin kita bisa mensiasatinya dengan kalau kita misalnya tahu, ya udahlah kita diem aja ya. Jadi enggak ngebohong tapi cukup diem. Tapi tidak ada salahnya ya kalau memang diam itu bisa menyelesaikan masalah, tidak memperkeruh suasana. Apabila kalau seseorang lagi marah nih, kalau kita sampaikan yang sebenarnya, alah pansok jadi bendunya lah gitu. Kaum Dangu, masih kami mengundang anda yang mau ikut gabung mangga sok dugikeun teleponna 7217043 7218075 oge WhatsAppna di 08112001540. Upami tema jeuna siang ieu masih kene rariweuh, masih pada sibuk gak apa-apa ya. Yang penting kita semua sehat. Yang lagi sakit mudah-mudahan disehatkan seperti sedia kala ya. Sehat-sehat semua untuk semua pendengar Perempat RRI Bandung yang selalu setia di AM 540 kHz.
2: Halo, ya Bu, ada apa?
3: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
2: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
3: Aduh.
4: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
3: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
4: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
5: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Come on, baby.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue gitu tuang cowok.
4: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
5: Gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang. Dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter x 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
6: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Ya, pukul 16:42 masih ditemani oleh kami di Perempat RRI Bandung AM 540 kHz. Komdang hujan besar ini di depan studio Perempat RRI Bandung ya. Lebat sekali. Ya, jadi bagi Anda yang mau ikut mau bepergian ke daerah di Jalan Diponegoro ini hati-hati ya. Bawa jas hujannya, yang pakai motor, pakai payung. Pokoknya persiapan tempurnya harus dibawa. Sebentar ada telepon yang masuk, kita terima dulu dengan siapa di mana. Halo, assalamualaikum. Halo. Prodangdut. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Tidak ada suaranya nih, kemana ya? Oke, yang barusan yang telepon yang ujungnya 51 ya, 7151 boleh kembali telepon melalui WhatsApp kami di 0811-200-1540. Cuacanya lagi mengajak untuk tarik selimut nih kayaknya ya. Tapi gak apa-apa ya, mudah-mudahan meskipun hujan tidak mengganggu aktivitas Anda. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Pak Ilham Nuhun. Damang Pak Ilham.
1: Suara nanti rada harare sih teteh.
0: Anak kenapa ya, mungkin cuacanya ya.
1: Iya, cuacanya redup-redup mendung gitu, gimana nih, agak poek gitu.
0: Kalo,
1: kan?
0: Kalau di sini mah bukan redup-redup lagi, angke hujan bregede hujannya teh.
1: Oh, mohon ya, mungkin karena cuaca lah begitu teh Hano. Alhamdulillah damang teh Hano, gimana sebaliknya teh Hano nih?
0: Alhamdulillah saya tumali tiasa nyerengan oge. Pak Ilham.
1: Alhamdulillah.
0: Mohon. Langsung ya. Lah laguna hoyong naon.
1: Lagunya mah dari Hamdan ATT aja lah.
0: Judulnya?
1: Judulnya pokoknya Teh Hano aja yang pilihin, pokoknya Hamdan ATT gitu aja.
0: Oke, siap. Mangga, kan gak usah digintun ke Nana.
1: Kangge Abah Janggut, kangge Teh Uni, Ratu Engang, terus Bang Edo di Lampung, Teh Eci di Pangandaran, Akil Detik di Cidau. Dikumkeun kangge sadayana tehnya. Mugi-mugi keadaan sehat semuanya pokoknya.
0: Amin.
1: Teh Hano juga selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat sore, selamat bertugas. Terima kasih Teh Hano. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ilham ya di Sumsel. Yuk, Kom Dangu kayaknya terakhir lah telepon Pak Ilham ya. Kita harus undur pamit nih dari ruang dengar Anda dalam acara Berdangdut maksudnya ya. Tapi kayaknya dingin-dingin begini, kalau Pak Ilham bilang cuacanya agak mendung, kalau di sini bukan mendung lagi, udah breg hujan. Enak deh kalau misalnya ditemani oleh secangkir kopi. Ya. Terima kasih Anda atas perhatiannya. Tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita tentunya menemani Anda sebentar lagi hingga pukul 17. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Bandung.

Sumdau jadi paguneman masyarakat alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdau dipinuhan ku pemandangan pegunungan anu beda sapanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdau mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdau lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia alatan perenahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wihelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wihelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wihelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna ti mimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wihelmina dicutat tina ngaran Ratu Walanda, Wihelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4 RRI Bandung menemani Anda di sore hari ini, kaum dangu. Meskipun cuaca agak-agak, bukan agak-agak lagi nih ya, hujan deras, kaum dangu. Alhamdulillah kita selalu setia. Kaum dangu, sorotan sore hari ini kita akan mengulas tentang bagaimana sih cerita dan antusiasme warga menyaksikan puncak kirab mahkota binokasi di Kota Bandung hari kemarin. Ada Teh Winnie Awalia, ini ya, kita langsung sapa beliau. Halo, assalamualaikum Teh Winnie.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat sore, terima kasih nih Teh Winnie telah menemani kami nih, kaum dangu di Pro 4 RRI Bandung di sorotan sore hari ini. Teh,
1: ya,
0: apakah bisa menerima suara kami dengan jelas, Teh?
1: Ya, sudah.
0: Alhamdulillah ya. Pengen tahu nih bagaimana sih ceritanya, Teteh kan kemarin nonton ya puncak kirab mahkota binokasi di apa, di sepanjang jalan di Ponegoro.
1: Nonton Teh. Jadi awalnya tuh ke Kiara Arta dulu karena kan sekalian pulang kerja, rumah di Kircon, jadi sekalian lewat nih, mau lihat dulu rame gak ya. Ternyata rame banget Teh, padahal itu belum mulai kan, masih sore.
0: Masih persiapan.
1: Iya, masih persiapan. Udah bener, habis hujan.
0: Menurut Teh Winnie
1: ya,
0: apa
1: itu
0: sih?
1: Rame banget Teh.
0: Oke, okay. Menurut Teh Winnie apa sih yang bikin Teh Winnie kagum saat melihat, baru persiapan itu loh, belum kirabnya belum berlangsung.
1: Apa ya Teh, mungkin karena dikemas secara megah ya Teh. Tadinya sebenarnya gak, cuman kayak mau lihat aja deh nih, kayak gimana sih kirab gitu. Ternyata pas sampai di Kiara Arta, loh ini masih lama tapi orang-orang udah penuh, siap, banyak kereta kencana Teh. Itu sih yang menariknya kan. Terus juga banyak apa ya, mungkin yang ikut iring-iringan ya, itu udah pakai kostum-kostumnya Teh. Itu yang menarik, wah kayaknya harus nonton lagi nih gitu.
0: Akhirnya Teh Winnie nyampe beres juga lihat arak-arakannya.
1: Ya jadi setelah dari Kiara Arta itu sempat pulang dulu Teh. Kan belum mulai kan. Akhirnya setelah beres maghrib itu sekalian jemput anak, ya udah deh ke arah jalan Diponegoro. Nah nonton itu di jam 8:30 Teh, karena memang posisinya baru sampai jalan Diponegoro tuh jam segitu ya. Tonton rencananya itu cuma sebentar,
0: tapi akhirnya
1: ternyata keterusan sampai jam 10:30.
0: Oh, 10:30 baru pulang gitu.
1: Iya Teh, bener.
0: Ini pengen tahu nih, kenapa sih bikin Teteh menjadi betah untuk melihat arak-arakan ini hingga bukan beres ya, mungkin pokoknya panjang lah gitu ya.
1: Iya. Selain ya, sampai bener.
0: Kan kalau misalnya lihat kostumnya kereta kencana, ya udah aja lah, pulang aja. Tapi kenapa sih Teh Winnie sampai ingin agak lama-lama melihat bukan pertunjukan tuh ya, karnaval, mungkin bisa disebut karnaval ya Teh?
1: Iya, mungkin karena suasana kali ya Teh.
0: Kalau dari siang, iya, menurut Teh Winnie gimana, kan kemarin malam ya?
1: Iya benar. Itu karena kayaknya ke bawah suasana sih Teh.
0: Atau melihat orang lain juga gitu, orang lain nonton pokoknya jadi resepnya gitu.
1: Iya benar, karena ya tadi Winnie bilang niatnya cuma sebentar gitu. Pas lihat antusias dari warga yang nontonnya rame, itu jadi ketawa kan.
0: Jadi keikutan.
1: Iya jadi ikutan gitu. Terus juga penasaran karena rame. Terus ini penasaran apa lagi ya setelah ini ya gitu. Arak-arakan dari daerah mana lagi ya. Itu sih yang bikin penasaran sampai akhirnya pulang 10:30.
0: Oke. Menurut Teh Winnie ada apa sih momen yang misalnya bikin merinding ataupun berkesan sekali untuk selama Teh Winnie menyaksikan kirab malam?
1: Pertama itu di momen ngelihat Pak Gubernur KDM. Itu wah, antusias warga sih jadi ikut ke bawah. Satu, yang kedua itu ini tuh yang Winnie tuh lupa ya namanya, Sri Raden apa ya, yang dari Sumedang itu Teh, itu sampai searching.
0: Emang Teh Winnie melihat itu apa, mahkota binokasinya itu
1: Nah, kalau ngelihat sih enggak sih, Teh, tapi kan ada kereta, kereta kencananya lewat, kemudian ada keturunan dari Sri Raden mana ya, Sumedang kalau nggak salah, Teh. Itu yang wah, Masya Allah, ternyata memang masih ada ya keturunan dari Sunda gitu yang benar-benar menjaga. Itu yang bikin momennya jadi cari tahu juga sih setelah itu.
0: Emang baru pertama ya Teh Winnie melihat apa kirab yang seperti ini?
1: Ya bener Teh, baru pertama, karena kan ini pendatang nih di Bandung.
0: Teh Winnie punten dari mana ini asalnya Teh?
1: Asalnya dari Bekasi Teh.
0: Oke. Pas melihat mungkin arak-arakan berbagai tradisi yang diperlihatkan dari berbagai daerah ya, jadi menarik ya Teh.
1: Bener, iringan musiknya, kemudian pakaian adatnya, terus juga ada apa ya, bebegik gitu, itu yang menarik lah, banyak banget yang hal-hal menarik yang bisa dilihat, jadi hiburan juga Teh.
0: Baru mungkin ya menurut Teh Winnie, oh kok ada yang seperti ini, bebegik kan kalau kita taunya di sawah, tapi ini mah dikemas menjadi semenarik mungkin.
1: Bener-bener Teh, jadi penasaran sih, nunggu ini di belakang iringannya siapa lagi ya gitu.
0: Nah, menurut Teh Winnie, apakah acara ini penting nggak sih buat masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, khususnya untuk anak muda?
1: Ini sebenarnya cara yang cukup menurut ini efektif sih Teh, untuk memperkenalkan ya, iring-iringan dengan kirab kayak gini, karena Winnie juga sebenarnya posisinya itu ngajak Gen Z Teh. Ada yang SMP, mereka sih tadinya kayak aduh males gitu, tapi setelah lihat justru mereka kayak lebih menikmati. Aku baru ya, ini siapa gitu.
0: Lebih-lebih dari kita, tadinya kita yang pengen ngenalin Teh ya, tapi mana lagi kelar resep.

0: Iya. Ini teh kemarin dengan banyaknya iring-iringan itu macet teh.
1: Kondisi kalau menggunakan motor itu nggak macet teh kalau dari arah Diponegoro ke Kira Arta. Tapi sebenarnya pasti kalau yang pas iring-iringan itu macet. Jadi memang nggak ada motor yang bisa lewat pun bisa itu di posisi belakang-belakang gitu loh teh.
0: Oh, jadi untuk sementara itu mah memang agak agak tertutup gitu untuk umum.
1: Iya. Tertutup teh. Jadi banyak orang yang memang parkir di pinggir jalan aja udah nontonnya. Enggak bawa, bahkan kalau kalau yang di Kiara Arta mungkin motornya ditinggal di Kiara Arta.
0: Kebayang tehnya. Nanti teh pulang lagi harus jalan lagi ke Kiara Arta.
1: Tapi memang benar teh itu kan sore ketemu dengan orang banyak ya gitu, termasuk ada beberapa orang yang oh ini ibu-ibu ikut pas Winnie malam-malamnya di jalan di Diponegoro dekat Gedung Sate, Winnie lihat beliau juga gitu. Wah, ngikutin berarti kan dari Kiara Arta jalan kaki, masya Allah.
0: Oh, berarti cek teh Winnie teh geningan bukan aku aja ya, yang lain juga sama gitu.
1: Iya benar teh, malah ke bawah sih ini yang bawa.
0: Tapi nggak nyesel kan?
1: Ah enggak sih teh benar. Termasuk anak Winnie juga jadi banyak nanya sih, oh ini gini ya, jadi tahu juga gitu teh.
0: Jadi alhamdulillah ini mungkin positif ya, bisa menambah pengetahuan ya tentang budaya, terutama untuk kalangan anak muda. Teh Winnie nah, mungkin terakhir nih harapan Teh Winnie untuk acara budaya seperti ini, seperti yang kemarin malam Kira Mahkota Binokasi, untuk kedepannya seperti apa Teh?
1: Mungkin dilanjutin ya Teh, setiap tahunnya ada agenda, diagendain gitu ya. Kemudian dikemasnya semakin baik gitu.
0: Oke. Kemarin juga udah baik, cuman mudah-mudahan untuk kedepannya lebih baik lagi.
1: Iya benar teh, karena dari segi waktu juga sih, ternyata kan sampai jam sekitar 12 malam tuh kalau tanya teman yang ikut gitu, agak wah itu agak malam banget kan. Okay. Tapi penasaran gitu, sebenarnya banyak warga kan gitu, tapi karena terlalu malam jadi nggak ikut sampai akhir.
0: Iya, mudah-mudahan mungkin harapan Teh Winnie juga harapan kita semua ya Teh ya, agar budaya seperti Kira Mahkota Binokasi ini bisa terus lestari untuk kedepannya ya Teh ya.
1: Iya Teh, amin.
0: Makasih Teh Winnie.
1: Sama-sama Teh Ano.
0: Sehat terus Teh Winnie, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sorotan sore di Perempat RI Bandung terkait tentang cerita dan antusiasme warga menyaksikan puncak Kirab Mahkota Binokasi di Kota Bandung.
2: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
1: Saate umawangun benua.
0: Artinya, satu hati memperindah desa atau kampung. Ungkapan untuk mengajak bersatu bila menghadapi pekerjaan besar yang berhubungan dengan keperluan masyarakat. Di samping itu, juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat tolong-menolong antara keluarga dan tetangga sekampung yang dilandasi semangat gotong royong.

0: Suara Budaya Bandung.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep di sekaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal

0: merupakan fenomena bulan purnama yang terjadi ketika bulan berada lebih dekat dengan bumi, sehingga bulan akan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya. Penyebab terjadinya supermoon adalah karena orbit bulan mengelilingi bumi, tidak membentuk lingkaran sempurna. Sebagai akibat dari pengaruh gravitasi bumi, orbit bulan mengelilingi bumi berbentuk elips, akan tampak seperti lingkaran memanjang atau oval. Hal tersebut berarti ada saat-saat dalam orbit 27 hari bulan yang lebih dekat ke bumi dan lebih jauh di lain waktu. Fenomena supermoon terjadi ketika bulan berada dalam fase bulan purnama dari siklus lunar 29,5 hari dan berada di perik, titik terdekat dengan bumi di orbitnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Hei, sedang apa kamu, Mina?
2: Anu, Bu.
3: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
2: Iya, maaf, Bu.
3: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
2: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
0: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap,

0: siap-siap mudik, siap-siap lebaran.
1: RRI Bandung hadir spesial mulai 18 sampai 29 Maret 2026.
0: Mau kirim salam atau berbagi informasi sepanjang jalur mudik balik? Sampaikan di Salam Lebaran.
1: Catat jamnya jam 11 sampai 12 siang dan jam 6 sore sampai 7 malam di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 Bandung.
0: Nah, pas hari lebaran, kita buka mikrofon silaturahmi buat ngobrolin tradisi keluarga.
1: Bagi cerita keseruan keluarga di jam 8.30 sampai 11 siang. Lanjut lagi jam 7 sampai jam 8 malam.
0: Malam harinya, di hari lebaran, jangan lewatkan suguhan spesial drama Radio Lebaran jam 8 malam serentak di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4.
1: Pastikan frekuensi radio tetap di Pro 1 97,6 FM, Pro 2 96 FM, dan Pro 4 AM 540. RRI Bandung, teman mudik, teman lebaran.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layu.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Anda semuanya, saya Ray Wijaya akan menemani malam hari Anda di hari Minggu 17 Mei 2026. Selepas Arya Klayung, Dendang Nusantara dengan sajian irama keroncong baru akan menghibur Anda. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, seperti biasa drama radio akan hadir dilanjutkan dengan obrolan budaya. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, berita daerah dalam bahasa Sunda akan kami sampaikan. Dan sisindiran di edisi hari Minggu malam Senin akan tetap menemani Anda, dilanjutkan dengan Gua Ralakon dan sebagai penutup acara dalam hari Ring Peting, Pop Sunda Alternatif akan mengantar istirahat malam Anda. Demikian sajian acara-acara yang dapat Anda ikuti di malam hari ini. Tetaplah bersama kami, Pro 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
2: Hai Yuli.
3: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
2: Iya dong.
4: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
3: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
5: Iya, itu saya coba ada sih.
4: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
3: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjem uang secara cepat. Itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
6: Bambang, kamu dipecat.
4: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
7: Bambang!
4: Apalagi sih, Beb?
7: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada lagi hutan sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus!
4: Tunggu dulu, Beb, aku bisa jelasin.
8: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu kamu meminjam di

0: heran, ingin mengetahui istrinya sedang masak apa. Alangkah terkejutnya dia setelah membuka kuali itu yang ternyata isinya hanya setangkai padi. Setelah mengamatinya sejenak, padi itu ia masukkan ke kuali dan menutupnya kembali.
1: Aku penasaran, apa sebenarnya yang disimpan di dalam kuali itu? Kebetulan istriku sedang mandi, jadi dia tidak akan mengetahui kalau kuintip apa yang ada di dalam kuali itu. Hanya setangkai padi.
0: Putri Giri Larang baru saja selesai mandi dan kembali ke dapur. Betapa marahnya ia setelah mengetahui padi di dalam kuali tak kunjung matang. Dengan perasaan kecewa, ia menghampiri suaminya.
2: Kenapa padinya tidak matang-matang? Padahal sudah lama kunanak dalam kuali ini. Pasti suamiku sudah membukanya.
3: Suamiku, engkau telah melanggar janjimu. Engkau telah berani membuka rahasia perempuan.
0: Tanpa berkata-kata lagi, dalam keadaan hamil besar, Putri Giri Larang segera meninggalkan istana menuju keraton kakaknya. Setiba di sana, ia langsung merangkul kakaknya sambil menangis dan menceritakan semua peristiwa yang telah dialaminya.
4: Maafkan Dinda, Kakanda. Dinda tidak menghiraukan nasihat Kanda waktu itu.
5: Sudahlah, Dinda. Lupakanlah semua kejadian yang sudah lalu. Beristirahatlah. Kasihan bayi yang ada di dalam kandunganmu.
0: Selang beberapa hari kemudian, Putri Giri Larang pun melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Adipati Jati Serang. Kehadiran anak itu tentu saja mencemaskan hati Pangeran Giri Layang. Ia khawatir kalau-kalau tentara kerajaan suami adiknya datang menyerang hendak mengambil Adipati Jati Serang. Kekhawatiran itu akhirnya datang juga ketika sang pangeran mendapat petunjuk dari kakeknya melalui mimpi bahwa mereka akan datang mengambil keponakannya.
5: Patih, aku mendapat petunjuk dari kakekku melalui mimpi. Kalau dari kerajaan suami adikku akan datang ke tempat ini untuk mengambil putranya. Aku harus melindungi adikku, Putri Giri Larang dan anaknya. Untuk itu, aku perintahkan secepatnya kamu buat kulah lubang besar di bawah tanah sebanyak 4 buah. Keempat kulah itu akan dijadikan sebagai tempat persembunyian keluarga keraton, termasuk Putri Giri Larang dan putranya.
6: Baik, tuanku.
0: Patih pun melaksanakan perintah rajanya membuat 4 kulah yang akan digunakan untuk persembunyian keluarga keraton. Tidak berapa lama kemudian, tentara kerajaan suami sang putri yang dipimpin oleh Patih Mangkunagara dan Patih Surapati pun tiba. Mereka pun langsung mencari Pangeran Giri Layang serta Putri Giri Larang dan putranya.
6: Hei, di mana raja kalian? Kami kemari mencari Putri Larang dan putranya.
7: Maaf, tuan-tuan. Pangeran Giri Layang dan Putri Giri Larang sudah wafat. Sementara Adipati Jati Serang, putra Putri Giri Larang, sedang menuntut ilmu ke negeri seberang.
0: Patih tidak percaya dengan jawaban itu. Akhirnya, Patih Endang Capang segera membawa mereka ke tempat Pangeran Giri Layang dan Putri Giri Larang bersembunyi. Karena tidak percaya, kedua patih Majapahit itu berniat untuk menggali kulah yang mirip makam tersebut. Namun, baru saja mereka mulai menggali, tiba-tiba seluruh badan

0: mereka menjadi lemas dan tak bertenaga. Rupanya kekuatan mereka teh terhisap oleh kesaktian Pangeran Girilayang dari dalam kulah tersebut. Karena gagal melaksanakan tugas, Patih Mangkunagara pun memerintahkan tentaranya agar tidak pulang dulu ke istana.
1: Para prajuritku, jangan ada yang pulang ke istana. Malulah rasanya pulang dengan tangan hampa. Sebaiknya kita ngalawung saja di sini, sambil menunggu Putri Girilarang keluar, sebab aku yakin ia bersembunyi.
0: Seluruh tentara pun menetap di tempat tersebut untuk mengenang peristiwa ngalawung. Maka tempat itu dinamakan Negara Girilawungan, yang kini dikenal dengan sebutan Babakan Jawa. Nah, begitu cerita asal-usul nama Girilawungan teh, Siska. Siska? Itu gerak. Si Siska mah malah tidur. Saya mah dari tadi cerita. Kerek deh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng wengi kaum dangu di mana we ayana, lujeng tepang dangu deui. Dina acara ngamu mulai bahasa Sunda ti programa opat Sora Budaya Bandung anu ngajo mantara di perantawisan AM 540 kHz. Dina wengi ieu simkuring pun anu mugia henteu nyorangan disarengan ku narasumber Teh Sinta Anggraeni. Nyana ti Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat baris nyarengan dina acara ngamumule bahasa Sunda ngaguar ngeunaan bahasa Sunda di jaman kiwari. Assalamualaikum Teh Sinta.
1: Waalaikumsalam Teh.
0: Damang Teh.
1: Alhamdulillah pangestu kumaha sawalerna.
0: Alhamdulillah. Hatur nuhunnya Teh Sintanya tiasa nyerengan kaum dangu sadayana ya dina wengi ieu dina ngamumule bahasa Sunda. Urang baris ngaguar ngeunaan bahasa Sunda di jaman kiwari. Nangis sate acan urang ngaguar kana topik bahasa nu baris dipedar. Mangga diaturanan Teh Sinta kanggo nyapa atanapi ngawanohkeun kanggo ka kaum dangu.
1: Masya Allah, kaum dangu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh,
1: pisan teteh di ulam kadia tangtosna ieu mangrupa salah sahiji program anu satia pisan anu mana tangtosna kanggo numuhkeun rasa cinta oge nya. Kumargi ayeuna teh engke pakait sarang anu baris geuar tadi. Ayeuna bahasa Sunda teh komodi di masyarakat Sunda anu di kota atanapi anu para rumaja itu masih kene rada aheng jantan masih kene hoyong urang kumaguar deui panginten nah. Supados kacintaanna teh langkung yeup deui kitu kana kacintaan kana bahasa Sunda. Kaum dangu wilujeng atuhnya urang sami-sami ayeuna mah mika cinta bahasa Sunda pokona mah urang ngobrol weh.
0: Katanya. Lah, urang ngobrol. Ngeunaan kaayaan bahasa Sunda di jaman kiwari. Nah, numutkeun Teh Sinta sapertos kumaha utamina panginten kanggo ka adi-adi urang nya. Nu masih keneh araranom kumaha tah?
1: Muhun teteh ai abi kalersan katos ngawulang di jenjang di SMP, di SMA. Malih mah ayeuna di perguruan tinggi anu ditinggal teh memang itu sapertos hal anu biasa saja gitunya anu
0: sepele
1: ketinggalan mah sepele mungkinnya tapi itu justru tiasa jantan cucuknya tiasa kanggo kumaha kemekaran bahasa Sunda. Kumargi ngawulang komode abi ngawulang di salah saheji sekolah di kota Bandung anu tangtosna bahasa Sunda teh paradigmanya masih keneh ah cuma bahasa Sunda aja nggak apa-apa tuh mohon saya pirakeun pisan ajeng deui siga mengajarkan bahasa asing asa jarang raguan keneh ku bahasa Sunda teh bahasa Inggris maksudna teh asa paling ter bahasa Inggrisnya pas bahasa Sunda apa pasti tarasnya misalkan wawanohan ya kantos gitunya sah kakasih ibu malu cina ya
0: umur kalian harusin ke bumbunya
1: nah habet malu segala sok sah kakasih ya biasa awal-awal mah nge-trigger laku gitu. Ibu Rangga cenah. Eh nah kan kamu istri nah Rangga. Ibu apa kakasih teh kan pacar cenah. Dugi ka masyarakat hal etanya. Jantan kan jantan heureuy nya jantanna teh jantan seseria ni kakasih teh. Nama boleh pakai wasta, nami ngaran. Terus oge ai nama geuningan fenomena ai nama teh. Bahasa leres biasa jantan bahasa gaul si bahasa Sunda teh. Tapi eta tos tepatos usum karena gue lu ayeuna mah teh. Ayeuna mah kecap aing teh aduh meni luar biasa.
0: Sanes ngan ukur kamu urang Sunda hungkul.
1: Biasana tapi kieu tungtungna teh ku bahasa Indonesia sih contohna misalkan istri ya. Ih kata aing juga kan dia datang anjir. Eta teh di SMA gitu di perkuliahan ternyata anu sanes orang Sunda ge. Ya aing juga misalkan. Just tungtungna pasti mangge teh anjir. Nah, eta teh geus jantan asa nempel di abi menyada saking ku minang teh ya, ngalangkung teh. Ih dia lewat anjir ih, ai ga lihat sareng kitu. Atawa pamenu pamaget mah anjirna gentos ku eng teh. Eta teh sapertos titik koma teh. Urang kamari kancing nana coplok. Eta teh titik sareng koma anu ayeuna memang pamit teu aya gerakan ti orang tu ayah pahing di pahing ku orangnya, ya, itu bakal terus mindset orang ngeunaan bahasa Sunda mah kasar, bahasa Sunda mah gitunya. Jantan teh seperti segitu gitu. Jantan orang ngajarkan bahasa Sunda teh bener-bener di awal kumu unak usuk bahasa mah teh.
2: Jantan nemutkan teh Sinta mah kayaan bahasa Sunda zaman kiwari utamina di murang kali ayeuna teh ngaprihatinkeun.
1: Mohon
2: Priyogi upaya-upaya khusus tarekah-tarekah anu Priyogi di lakonan ku urang panginten salaku sepuhna lanceukna kolotna anu kedah ngabebenah panginten kumaha murang kali ayeuna sangkan ulah nyariusnya seperti segitu. Tah upami ibu guru, ibu guru ngadugi kena kumaha tah. Misalnya anu SD weh lah kumaha tah teh.
1: Ari SD mah orang tehnya, nah nur saya nama memang pengajaran bahasa Sunda teh tikawitan di bumi tehnya tehnya. Nah kumargi dina aya panalungtikan di Pacece Sobana rehna pami misalkan tikawitan urang kali ti keluarga lah di orang ngajarkan bahasa Sunda minangka bahasa Indung. Eta teh bakal cenderung lebih mudah menguasai minimal tilu bahasa. Oke, kecerdasan kecerdasan orang kalihna kitunya langkung sae. Lajeng deui anu terutama mah ieu teh tata krama. Janten murang kali teh tos diajarkeun kumaha carana nganggo bahasa Sunda. Kan bahasa Sunda bahasa rasa geuningnya. Janten anaon teh salatu de gramam. Salatu nah naon teh nyah gitu rasana teh bo orang mun dicarekan istilah namanya diseseulan teh asa nyeri hate pisannya
2: nganggo bahasa, bahasa Sunda, Sunda mah
1: tapi benten deui pami urang diseseulan ngobahas bahasa Indonesia mohon asa drama
2: teh pengalaman teh anu mah kala punten nyala tadinya upami nuju emosi nuju bendul terus nyari teh ulah ngobahas bahasa Sunda kumargi naon bilih kaluar kirang merenahna aya ku bahasa Indonesia mah pan urang teh nyarios teh rada aya kasengkar gitu
1: mohon kumargi bahasa rasa teh pentingnya janten pamit di alit ngagunakeun dibiasakan nggak gunakan bahasa Sunda si garengkuhna punten gestur jinglar arogansi gitu teh. Nah pami di SD mah orang teh tiasa kupupu ku lagu lalaguan terus oge pami abi kalau resan tak acan kata ulang SD tapi pami SD mah ya gitu pami KKN kantosnya SD mah ku itu lalaguan ku kawinan barudak minimal namanya kawinan barudak anu ayeuna masih kene tos langki kitunya
2: kadah dihaget gendeui
1: pangin minimal mah pami di SMP mah masih di SMP kota wah ya tuh bu main gala asin teh bu nah wah berarti barudak mah kudu jadi orang teh belajar untuk bagi kumaha mencintai heula lah
2: ngawana si sunda supados tiasa nyaah cinta gitu
1: terus. Ya jantan sal abi mah hiji deui panginten sakedik di SD ge teh tos kedah diwanohkeun mana mina tata krama basa anu unak usuk basa teh ya.
2: Tah hiji fenomena panginten teh ai jaman ayeuna mah geuningan nu namina tata krama teh sok rada kirang terus nah di sebelah teh panca kaki oke ayeuna mah tos asa kakupingna teh rada semeraut teh heuh aya kapungkur mah pan ua emang bibin kitu masih keneh dianggo nanging ayeuna mah pantos eta teh henteu ngalepatkeun urang kalih meureunnya teh nya tugas sepuh
1: laras. Nah eta ge abdi mah pami di ieu ya, kalesan abdi ngadamel oge dina YouTube di ngadamelkeun animasi ngeunaan panca kaki pun memang teu aya dina pengajaran dina kurikulum teh si panca kaki teh kana mah TSD tapi SMA ge ku abi di asongkeun teh seueur siga bau jangga wareng nu kareta teh masih kenehnya lajeng nya ayo saraku guru mah urang teh di dieu tangtosna gaduh misi teh nya kumaha carana barudak teh resep heula nya kan ku caranya media pengajaran eta salah sahijina nya pami abi mah ngadamel di quizzes word wall pami ngaulang teh teu tara materi nu nereleng gitu pasti ngawitana teh ku quizzes susahkan biasa kan ayeuna mah urang teu tiasa ya teh nya siga gawai teh di offkeun pisan atau di stopkeun pisan da tos kitu jamana panyentannya jantan ngagunakeunnya urang kawinkeun weh kitu si gawai teh ku ya media pengajaran scan barcode barudak teh ngesian kuis di dinya muncul skorna teh eta teh ya rame biasa di dinya teh atau ngajodohkeun karena ditanya baru daftar. Hal-hal
2: janten,
1: kecil.
2: Pengajaran tapi diselapan ku permainan.
1: Games muhun ku permainan. Eta salah saya bicara. Nah, eta mah dugi ka SMA ge. Ka anu muhun.
2: Iya, anu antusias.
1: Muhun. Nah. Nah, SMA ge seharusnya dugi ka kuliah ge di perguruan tinggi abi siga neda tuang. Dahar eta teh masih keneh ngahulang padahal ditaros teh ari enang teh orang mana sih kan ya mama aku dari Garut papaku dari Tasik tapi aku nggak bisa bahasa Sunda ya mak
2: iya periogi di emutan iya lepas saha dan panginten saya sudah dapat orang kalinya tah mumpung panginten umaja kanggo kakak umdangu hiu anu misalnya nembe jantan mamih-mamih muda papih-papih muda ti ayeuna urang hangkeutkeun diajar bahasa Sunda kamurang kalihna nya ulah dugi ka tadi aya bahasa naon teh
1: itu aing juga ngapa anjir
2: tah sabar tos kitu upami sistem pengajaran ngalangkuan permainan memang jitu tiasa didugikeun ka marurang kalihnya tehnya Iya, kedah periyogi kreativitas para guru panginten. Data ayat tadi itu nama ayat.
1: Eta mah ada menjalin rambut. Ayat mah basicnya panginten orang nyokok karena modul. Eta nu kedah orang dumawi ya guru. Eta kedah kreatif teh gitu, gitu. Ayatnya kan orang kali ayatnya teh tetiasa teh on table anu lami pisan anu kie calik merhatoskeun kapayun 2 jam. Eta teh rada pasti we ayat munte anteng tehnya pamit ngomong HP anjeunna teh misalkan ayeuna mah kada kitu interaktif keun we sih namun urang kalih anu oh ternyata bu ulah sagala dihuapan ayeuna mah panginten kitu kapungkur mah urang kadang didikte nyerat gitu nya terus deui nya kumargi ngagunakeun gadget tetanapi gawai nu ku anjeunna di
2: digandrungi
1: prek mohon sadin dinten teh kitu jantannya abot tugas guru teh natanya media pengajaran ongko karena etika tentang tersama etika murang kali anu tetap bihena biasana ya tehnya anu bahasa sunana saya teh etika murang kali na saya sopan
2: etama tos otomatis
1: nya sababaraha ya sampel anu ditinggal salami ngawulang salami pendak sarang murang kali hatanapi nya jalmi nu memang sunana saya teh siga hatur nuhun anon teh hatur nuhun punten teras oge rengkuhna teh tata titikna teh memang tos kabentuk gitu. Jantan numutkan abi manya urang diajak tata krama bahasa Sunda teh memang tiasa nya ngaruhan ka karakter urang kali. Janten ayeuna urang nyalametkeun urang kali dina etika teh nya salah sijinya dina pengajaran basa teh. Di bumi teh kadahna mah dikenalkeun minimal diwanohkeun kecap-kecap ajakan terus oge kan aya kecap sadidinten anu istilah-istilah di bumi mah bahkan anu sayuswa abi ge kadang rarencangan teh atuh bisa bahasa Sunda mah ngeusin salah. Jadi lepat abi kantos saya panalungtikan teh tentang sikap basa di organisasi kepemudaan anu concernna ka nya sasa dutanya anjeunna duta budaya dan pariwisata nah, dalam satu komunitas. Abi nalungtik ngeunaan sikap basa. Jadi sikap basa itu kan aya tilu aspekna. Aya kasatiaan berbahasa. Aya kareus atau kebanggaan berbahasa. Lajen aya kesadaran karena norma berbahasa. Ditilik teh nya kan duta kada namanya orang pilihan, anak-anak muda hebat gitu nya. Tapi di dieu sikap basa negatif. Pas ditaros teh seurna teh aku teh gak ngertinya tentang undak usuk bahasa. Aku takut salah daripada aku ngomongnya misalkan tuang harusnya tapi aku ngomongnya dahar, mendingan aku pakai bahasa Indonesia aja. Nah eta nu hariwang teh kasian murang kali dina ngedalkeun ku bahasa Sunda tapi tesaluyu aturan janten ku bahasa Indonesia. Mami sadaya murang kali mindset naik itu kan kayak parem atuhnya.
2: Mungkin tiasa wae panggitan upami misalnya teh murang kali eta nyebat gitu upami dina event-event anu memang sapatos anjeunna sebagai duta bahasa memang kirang bijak upami teu tiasa ngabedakeun nanging upami anu murang kali biasa mah panggitan sasah wae nya teh
1: mohon.
2: Lepat ah wios wae gitu
1: wios wae da urang teh terang lepat teh engke teh pami tos dikedalkeun kan. Misalkan kayak ge pasti aya nu nyaram kumaha bae pami di kelas misalkan sok we nyarios mah kumaha wae bu aku takut salah. Teu kedah takut salah misalkan keceplosan ngomong dahar atau nyatu misalkan sok we kedalkeun. Kayak ge ku ibu dipahing pengen di emutan ku urang sanes dahar misalkan kamu nyali ramah nada kan eta tos jantan aya.
2: Pokoknya kita sebagai yang lebih dewasa mengarahkan bahasa Indonesia mah supados urang meureuna meurang kali teh ulah sieun kanggo cuma rios dina bahasa Sunda mandanya tehnya. Teteh ke aya deui hoyong terang ya ngeunaan nanamena teh kaayaan bahasa Sunda di zaman kiwari anu patula patalina sareng anu diajarkeun ku teteh di tadi makan SD SMP ge hoyong terang nu rada ageung kumaha nanging kayaknya satu tasna anu bade didugikeun heula. Komdangu masih kene disarengan ti Pro Opat Sarabudaya Bandung dina acara ngamumule bahasa Sunda.

0: Samdang urang lajengkeun deui hanca garapan urang dina acara ngamumule basa Sunda di sarangan ku Teh Sinta Anggraeni. Teh, uih deui kana nonteh kaayaan basa Sunda upami tadi teteh ngulas perkawis urang kali SD SMP nya.
1: Sakola nya.
0: Aina tos nu rada dewasa tah. Teteh ngulang di mana aina di?
1: Abdi ngulang di dua tempat di ISBI sareng di Unpas.
0: Tah, panginten dia aya nana mina teh aya benten lah panginten kumaha cara nerapkeun basa Sunda di murang kali nu rada alit kene sareng anu teh dewasa. Kumaha numutkeun Teh Sinta?
1: Mohon sa pengalaman sim kuring ayeuna di abdi di Unpas teh 2018 ngaulang di ilmu komunikasi. Jantara notabene masih rada-rada baluang karena bahasa Sunda. Kami di ISBI katawisna abdi teh acara ayeuna name bade ngawitan di ISBI mah katawisna anu pernah interaksi teh karena bahasa Sundana langkung langsung asak lah istilahna karena
0: dibanding-banding tapi duka nya
1: mohon ieu sabesa babaraha anu kantos ngobrol mohon kumargi kan di Karawitan memang rakat patalina kata sama kan sareng basa Sunda tapi duka urang kayak orang
0: Bandung
1: urang pendak deung ke urang guar deui
0: laras
1: pame di ilmu komunikasi anu istilahna basicna sanes basa Sunda rada eta biasana memang masih kene ngajarkan pamir abdi kan di linguistiknya lebih karena kecap ajakan kalimat fonologi oge karena ngada melwacana teks. Nah tapi memang sadayana memang di awal di oge teh kami abdi biasana masih udah kusuk basa heula komode pamir di sekolahan mah biasana abdi sok ngada melak kamu saku teh tadi teh ka langkung janten pas lebet teh unak usuk basa atau tatar kama basa Sunda lima kecap misalkan loma kasau luhureun kanggo nyalira eta heula tilu eta lima misalkan pas lebete di tes deui skor poin tapi kami di universitas mah langkung karena memang pengaplikasian nama sarang kesalahan leksiko semantik contohna siga makna kumargi sami abigi masih nganggo games oge nanging ngangge word wall biasana mah kuisis nya sabaraha metode pengajaran anu tetap karena memang barudak langkung resepna kitu ayeuna mah teras langkung karena linguistikna didi contohna siga kumargi aplikasi nangke kanggo maranah dina nyarios itunya jadi nyarita ku basa Sunda atau napi kada formal abi biasana siga kecap kesalahan leksiko semantik anu ku abi disebatkeun contohna siga kecap bangga kecap lestari anu ayeuna masih keneh siga lagu dulu sumbang kayak kan ulah bangga bisa gonta ganti jalu padahal dina eta teh bangga dirinya kan sarasna
0: bukan hese
1: bukan
0: hese tapi
1: proud gitunya mohon padahal secara bahasa Sunda kecap bangga teh masih kena seueur nu terang teh kecap bangga teh abi bangga bu jadi orang Sunda bangga mah kan hese nah itu kesalahan semantik anu masih kena seueur pisan ajeng mucungkulkeun fenomena jeung siga tadi kecap lestari oge nya biasana kapayun misalkan aya pidato anjeunna hayu orang sami-sami ngelestarikan bahasa Sunda padahal ngelestarikan teh kamu mulai kan ya yang ngelestarikan teh maehan
0: hatus nah ini orang mah tos lestari teh tos pae
1: tos pae tos
0: ayo pamir lestari tiasa di kanggo ka jami atau nepi ka barang atau nepi ka wangun
1: siga misalkan sanes ka jalmi ka benda mati atau budaya nungges parem misalkan lestari nah eta misalkan aya sabaraha kecap-kecap anu sok diwanohkeun lajeng biasana abi sok ieu baru dak ada mau vlog teh
0: kumaha maksudna contohna sapertos kumaha
1: aya anjaran jeneng ada mah teks wacana ongko dina sa kelompok ada mah vlog ngenaan bebas biasa abi aya nu kuliner aya nu ngenaan tempat-tempat bersejarah ku basa Sunda eta sarena kedah in frame gentosan janten hiji dugi ka 3 menit aranjeunna ada mah ngawanohkeun atanapi review katuangan oge gitu nya ngadamel eta bisa ngadamel vlog eta tapi kan ngadamel vlog eta itu te istilahnya aya prosesna. Nah, prosesna dina ayeuna pengenalan teks heula kan. Langkung aranjeunna sakelompok ngadamel teks ku abdi di leres-lereskeun ajeng oge aya voice over oge kan. Jadi kan kompleks nurutkeun abdi mah eta biasana ditugas menuju ke tugas akhir teh abdi miwara ngadamel vlog. Tapi antusiasna luar biasa teh. Ngadamel vlog teh barudak teh kreativitasna ongko, editingna keren pisan. Tata basana karena sudah konfirm lah ke orang ya jantana teh tos saya jantan produk gitu anu tungtungna kayak mut abima ieu teh urang tiasa siga misalkan orang ngawanuhkeun kuliner. Kuliner itu kan tiasa di upload teh jantan nya aya rejeki oge aya istilahna urang ngembangkeun UMKM oge nya sarang pariwisata
0: oh tiasa orang jantan daya tariknya
1: jantan ya yeah. Simbiosis mutualisme
0: mohon ya numutkeun teh Sinta ningali sapertos kieu kasus sapertos kieu kinten-kinten sesah mana sih nerapkeun bahasa Sunda iya, kanggo kamu orang kali anu masih kena dasar, sarang orang kali anu terus dewasa.
1: Anu sesuatu dewasa. Kumargi, anu paling utami mah panginten memang paradigma di orang kali anu masih kena bahasa Sunda teh kampungan. Bahasa Sunda, ih kamu jangan ngomong Sunda tuh kayak kadang abita mendakan orang kali anu saleresna bisa, tapi di sigana mun orang ngebisa teh. Asa
0: kaum minoritas
1: misalkan seperti gitu. Jadi lebih memilih kadang gitu. Ibu tapi aku enggak bisa bahasa Sunda, tapi ari pas heureuy mah tuh ka maneh mah eta bisa geuning. Kadang teh eta teh ya. Jadi teun abdi mah ayo nonoman Sunda teh kedah tiasa anu gaduh. Urang teh katawis sama kieu paradigma eta jantan lungsur teh kumargi ningali SDM-SDM misalkan nu ka expose-nya nu tanah hungkul gitu nu kancing coplok nah nu aina tinggal di TikTok ya misalkan ya di konten-konten kan justru anu rame teh kadangnya
0: anu kirang
1: sedihna teh muhun
0: bijak,
1: anu muhun anu bahasana memang ngangge kecap nu kasar seolah jantan lucu gitu teteh ya jantan dijadikeun contoh kan ya ku nu sanes teh
0: nya komo nu sanes urang Sunda mah
1: nah kecap aing sareng anjir, eta kan memang di selebgram memang selebgram atau seleb TikTok seuruh kan menggunakan eta teh. Jantan dicontoh pangintannya. Oh, aku seperti selebgram itu gitu ya. Jadi nate meureun eta. Jadi saur abdi mah kedah namanya nu tiasa bahasa Sunda teh justru SDM teh orang tinggalkan bahwa anjirna memang pantas diidolakan istilah nama. Jantan namun aya role model kan. Oh ternyata si Gamsa Rina Nose. Rina Nose keren pisan, segala pisan bisa bahasa Sunda na oke. Jadi yang bisa bahasa Sunda bahasa Inggrisnya jago bahkan menangkan bule istilahnya gitu ya. Itu jadi role model yang anu bahwa bisa bahasa Sunda teh di kampungan.
0: Iya. Yeah.
1: Karena misalkan abige lebet bahasa Sunda kapungkur ti saleda teh kumat teh.
0: Jadi kan abi kumaha eta teh ti saleda-saleda teh
1: batur mah nyeri mangga ieu mah nikmat.
0: Kantos teh Sinta teh ti saleda.
1: Ti saleda heula.
0: Kumaha dongeng ti saleda teh.
1: Jantan teh kan abi diajar bahasa Sunda teh leres-leres ti eno teh bapa teh orang Betawi, mamah orang Bandung, anu masih istilah namanya Sunda teh babeledagan ya. Kurang maneh mah apal nu sanes-sanes rada hese. Abi teh istilahnya resepnya kapungkur bahasa Inggris matematika resep matanya pilihan katilu ah lebet Sunda meh lebet negeri kitanya abi ti UPI meh murce sepada semira lah lebet nae cenanya lebet akhirnya teh ternyata katilu lebet teh alah kumaha ieu abi teh aya memang lepatnya memang ti alit tarang ngagunakeun bahasa Sunda teh janten pami dibandingkan sarang caroge, caroge mah ti alit teh ku bahasa Sunda. Terbentuk dugi ka ayeuna teh memang
0: cai basana. Nah,
1: suan tentara luhur gitu nya. Oh, berarti urang kaburang kali kedah
0: capertos kitu.
1: Biasa kalau modelnya. Lajeng lebet ka UPI pas ngabitan lebet teh alah eta manis sararae bahasa Sunda na teh teh ti Cianjur teh alah ti Sumedang ti Garut. Meni muhun, aduh sedangkan saya ti nol pisan yang abi ti leres teh ti kosak kecap Sunda teh di kampus we biasa teh
0: asing
1: mohon kau itu mah masih kene ah mau bisa sih kan aduh ke abi ka dosen teh bapak punten tiasa pamer presentasi ku bahasa Indonesia dengan saklek menyampaikan teu bisa atuh da didinya teh cenah jurusan Sunda deg didinya teh mulai ngemut. Ternyata sebuah ilmu itu ketika kita ah moal bisa sih gana ah urang mah da teresep urang mah teu bisa nutupnya. Tapi mami urang hayulah istilahna mah urang menyesuaikan ke lingkungan ya. Urang tos lebet sate kapola nalika batur lempang urang kudu geus lompat. Akhirnya memang abi diajar macaan ningali karya-karya. Teras resep bahasa Inggris kapungkur mah giringan weh. Mawa pres gitu ya si goreng anu ti Sunda teh rada langki lebet ka universitas teh alhamdulillah juara hiji ka fakultas bahkan ka universitas nya ngelehkeun bahasa Inggris bahasa Jerman oh asa ieu teh salah sahiji ternyata
0: jikareueus
1: atuh kareueus jantan tidinya mah teh oh urang teh justru kudu mawa bahasa Sunda teh ka kanca anu leuwih luhur deui geuning bisa dugi ka tinu eno tinu tadina teres dugi ka lajeng ka S2
0: Tahu ulang di Soledad teh geningan. Jantan pangitan ieu tiasa jantan pelajaran ogenya kanggo ka adi-adi ieu anu masih keneh anom nanging masih keneh panjang awuhan kanggo terus non diajar bahasa Sunda pangitannya ulah aya aduh kumaha terus telat entong aya kitu nya teh nya. Terus cinta tekaros si waktu terus nyerelek pisan rupina mah terus di panghujung waktu sih ya. Panginten aya nu baris didugikan kanggo panutup teh. Kanggo ka kaum dangu mangga dihaturanan.
1: Kanggo kaum dangu anu masih keneh produktif atarapi sepuh oge hayu atuh urang ngamumule bahasa Sunda teh ku carana dianggo sadidintan. Da basa mah bakal hirup huripna kumaha panyaturna lamun aya panyaturna tangtosna basa teh aya tangtos hurip. Tapi pamita aya panyaturna nya ilang basana teh. Hiji deui panginten kumargi abdi ti nol dugi ka jantan pengajar teu aya kecap terlambat kanggo diajar mah. Hayu sasarengan urang ronjatkeun bahasa Sunda ku prestasi tangtosna.
0: Amin mudah-mudahan urang kalebet naon amina teh para sepuh desa disebut sepuh
1: atau sepuhnya urang ngajarkeun bahasa Sunda ka urang kalih teh.
0: Tah eta mudah-mudahan para urang kalih entong dugi ka istilah kanggo ngagunakeun bahasa Sunda. Teh Sinta hatur nuhun waktosna nya teh nya.
1: Sami-sami
0: sehat teras. Mudah-mudahan tiasa nepangan deui kaum dangu dina acara memulai bahasa Sunda dina waktu anu sanisnya tehnya. Salam sehat wae Teh Sinta. Hatur nuhun assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kaum dangu di mana wae ayana nembe rengsek kapi hatur pidangan acara memulai bahasa Sunda ti Propat RRI Bandung ngeunaan bahasa Sunda di zaman kiwari disaranku Teh Sinta Anggraeni ti Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Hatur nuhun sanes kanten panitena sim kuring pun anu mugia ngawakilan sadaya rengrengan anu mancen tugas undur pamit jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wartosana parenting di Antawisna. Tumplekna masyarakat di nagelaran kira budaya Milangkala Tatar Sunda. Panen raya jagung kuartal 2 di Kabupaten Indramayu. Warta selengkapnya dibaca Kusim Kuring, Roy Wijaya.

Polda Jawa Barat ngelakukan kegiatan panen raya jagung serempak kuartal 2 tahun 2020 genep di lahan PT Arkato milik Perhutani anu aya di Desa Mekarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu dina poe Sabtu kamari. Kegiatan eta diluluguan langsung ku Kapolda Jabar Rudi Setiawan kalayan diluuhan ku unsur Porkopimda Jawa Barat, pejabat utama Polda Jabar, jajaran Bank Himbara, dinas anu aya pakuat pakaitna, stakeholder pertanian, nepi ka kelompok tani binaan. Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan netelakeun kegiatan panen raya eta mangrupakeun wujud nyata rojongan Polda Jabar kana program ketahanan pangan nasional jeung swasembada jagung anu dirarancang pamarentah.

Wartos Pamungkas. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora Jawa Barat Heri Antasari negeskeun kawilang penting ayana gawe bareng lintas sektor pikeun ngawangun widang olahraga di Jawa Barat. Hal eta ditepikeun sabada ngaluhan gempungan di kantor PWI Jawa Barat Jalan Wartawan Kota Bandung dina waktu sababaraha kaliwat. Gempungan eta oge diluhan ku para akademisi wawakil cabang olahraga KONI nepi ka Kementerian Pemuda dan Olahraga oge kalibet kana forum gempungan eta. Heri nyebutkeun pamarentah Provinsi Jawa Barat ngabagayakeun kalayan hade kana gempungan ieu alatan pamarentah moal bisa sasoranganan saupama taya pangrojong tur kamandang ti sababaraha pihak. Direna oge ngajentrekeun yen arah kawijakan olahraga di Jawa Barat lain saukur museur tur nonjolkeun prestasi wungkul, tapi anu leuwih utamana nyaeta ngaronjatkeun kasehatan masyarakat jeung partisipasi masyarakat.

Mung sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu. Hatur nuhun kana perhatosanana wilujeng kantun.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu eh.
2: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Eh, Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
2: Walah.
0: Intermezzo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana. Alhamdulillah tepang dari sarang sisindiran dina edisi dinten Minggu kaping 3 Mei ayana teh. Alhamdulillah si goreng ayana badena pangan abah janggot. Tetes lawas tilawas. Assalamualaikum Mbah. Tah.
4: Sampai Kang Roy ya teh.
3: Sumuhun.
4: Aduh menito selawas Kang Roy sono Kang Roy.
3: Kamana wae atuh.
4: Abah ngaring ku kapan?
3: Alhamdulillah atuh ai. Ayeuna mah
4: teh meureun. Ngaring ku ka Bang I dokter di Payun mah alhamdulillah. Ayeuna mah teh sehat.
3: Mohon.
4: Mang web ge eta we, mang web ge dinaon teh. Di
3: naon?
4: Teh eta rekaman.
3: Mohon alhamdulillah tuh nya.
4: Ayeuna alhamdulillahnya.
3: Mohon alhamdulillah.
4: Ayeuna sisindiran.
3: Sisindiran.
4: Ayeuna urang-urang judulna ibadah we nya.
3: Mangga.
4: Ibadah judulna nya.
3: Judulna ibadah.
4: Urang ngawitan.
3: Mangga.
4: Kacipelah pangaritan. Naik angkot pamipiran. Bismillah urang ngawitan. Abah janggot sisindiran. Ciranu jalan ka Junti. Cisaladah Cimalati. Jalma nu taat ka Gusti. Ibadah salat Bumati. Muruakan ti ye. Cisaladah Mantarena. Ciarupat Kagang Luna. Ibadah nupang saena salat tepat na waktuna melak teh sisi uma saladah alus di rema salat teh tiang agama ibadah anu utama Kang Roy bade nyelang moal sok atuh
3: moal
4: kamu kami cihampelas katongoh tabuh sebelas upami ibadah ikhlas ku Allah dipikawelas kasardah jalan cigebar katongoh kapasir tipar ibadah kedasing sabar ka Allah seristigbar biadah dagang kritik atos tegawe di pabrik ibadah kedasing apik tong migawe bid'ah musrik tasarah jalan alpalah tilingkar kasuka mana ibadah ngarah tegaplah tong ingkar ti Quran sunah kaya misa tegalilat lekeunan jalan cisaat biasa ibadah sholat eureunan ulah maksiat disardah kasuka haji mabal jalan kajariji ibadah hayang kapuji nu moal boga pangaji disardah soka murugul cidalima ka cikunul ibadah teu nyontoh rasul jang dijalma geus ngawadul cisaladah cilamaya kamurugu suralaya ibadah diayaya ka rasul atau suraya cisaladah ciwalengke cihuru jalan saneke, ibadah ding tengke, kaburu ngajadi bangke. Tisarda ke tukang haur, ticihuru ke cibubur, ibadah ulah curaur, bisi kaburu dikubur. Katongo jalan kasarda, mantarena pasireba, kalau orang ibadah, mantena wajib disemah. Kacihurang pangalengan, cisaladah pageningan, manga urang sasarengan, ibadah sili elingan. Saya mah impak sodako ya Kang Roy.
3: Mangga.
4: Kang Roy atau kedah eta kedah
3: naon?
4: Nya Kang Roy kedah ieu lebat atau abah diselingan. Ieu mah judulna impak sodako Roy.
3: Impak sodako ibadah kene.
4: Bapak kok kasih jerah. Disusul ka panenyoan. Ibadah impak sodako jariah kurosu tos ditonton legok cigiri kirana jajapkeun teras katongo rasul ka istri isina ngajarkeun impak sodako sabaros balanya opak kacirata meserangan rasul tos biasa impak ku harta sareng tuangan murugu jalan kawadon anterkeun teras katongo rasul di bulan Ramadan nyeurkeun impak sodako mukalmi nanya katongo parapatan di salada upami impak sodako niatan seja ibadah lemur salam di saranta sokasumu dijajapkan umat rasul seur harta contoh rasul diamalkan karunya kaki aku erena dici erena arerena dici irat di dunia rajin sodako kasampurna di akhirat pak aku kasuka rajin katongo katisar

0: gimana enggak ke perempat
1: ke kumaha
0: dong juara atuh kan.
2: Ya. Cing cing, ieu teh kaum dangu anu teu nonton.
0: Mohon
2: terus ngadongkeun di prohiji. Teu ngadongkeun di prohiji. Oge pokona mah tajar ngadongu kabar. Naon ieu rame di jalan cari aya naon kumaha.
1: Jadi tadi Persi menang 2-1.
0: Di menit-menit penghujung.
2: Luar biasa. Tah, kitu kaum dangu. Jadi tadi teh 2-1
0: ngalawan PSM Makassar di Stadion BJ Habibie.
1: Di Pare-Pare.
2: Ya, saha nu ngagolkeun ana?
0: Anu kahiji mah tadi
2: Tom Haye.
0: Anu kadua operan ti Tom Haye.
1: Karena Julio Cesar
0: anu ngagolkeun.
2: Mantap. Dikumahakeun ku Tom Haye teh.
0: Anu ku Tom Haye mah disepak di Tojer, anu kadua ku Julio Cesar di Mastakaan di Hedan.
1: Mohon.
0: Jadi kaum nangu kita baru siaran tur kemenangan Persib malam hari ini lewat PSM melawan PSM Makassar gitu nya. Nah, media probot mah kada bahasa Sunda sarua jeung gagama mohon leres ya unggul.
1: Ya panginten aya meureun gitu lah Persib. Juara. Tapi ya Kang Roy tapi tak juara.
2: Caca.
0: Tembe satu kaki.
2: Kumaha tah peluangna?
1: Peluangna ya di pertandingan terakhir melawan Persijap.
0: Okay. Dan Borneo melawan
1: Malu.
2: Ya, jadi posisinya Persitnya aya di mana tah?
1: Aya tetep kahiji.
2: Oh, kahiji. Kaduana.
0: Benten 2 poin sareng Borneo.
2: Borneo.
0: Lamun Borneo ke pertandingan terakhir lawan Malu menang, Persib tetap menang.
2: Ya.
0: Tetap juara. Kalau Persib menang, Borneo menang, kita lebih juara lagi. Ya.
2: Sok nasana jan pertanyaannya pasti ieu teh sahanu juara. Saya mah pasti Persib.
0: Lah teu Persib mah kopi di Parabun kan itu katuh. Ka penjalan itu motor.
1: Tapi ieu teh gaduh nazar masing-masing ieu teh.
2: Oh, gitu.
0: Pacing. Persib
2: Kang Rana
0: ayeuna. Kuriling Bandung nganggo kaos Rekmong warna biru tulisan Persib.
2: Tah, jadi kaum dangu lamun aya nu kukurilingan di
0: Rekmong biru.
2: Rekmong biru.
0: Tulisan Persib eta nazarana.
2: Eta nu lieur.
0: Lamun Bung Senpi
1: memangnya jelas emam.
0: Bade emam. Anjana bade raktir sa keluarga besar RRI bakso.
1: Keluarga Abi nyalira.
0: Nah lamun gagak.
2: Kela di mana Kang Senpi ngabasona?
1: Abi kemeneran di Cimuleuit aya.
2: Jadi kaum damu nu daerah Cimuleuit pokok namanya. Pilari tukang baso Cirian.
0: Asli.
1: Pokoknya nah. Baso biru.
2: Ya, pokoknya di sekitar Unpar lah di dinya pokoknya pastilah.
1: Abi bade ngawarnaan buuk warna biru.
0: Sareng kumis jeung jenggot tapi di bulugulan lah jadi mau di bulan.
1: Tapi lain buuk abi unggul buuk sadaya sakantor.
0: Ulah moal giringan. Rame Kang Roy rame itu.
2: Lamun aya nu di motor Honda.
0: Yoi.
2: Baju yeuna naon teh rambutna biru. Tah pasti Kang Rangga.
1: Eta. Laras panggil.
0: Nah, upami nazar Kang Roy, versi Petri, kumaha?
1: Kumaha Kang Roy? Bade masihan jam tangan ka abdi sahurna nya.
0: Ada napi bade ngelehan badminton tahun payun sareng abdi.
2: Hayo ngopi bareng pokona ngajeng kuring mah.
0: Kaum dangu doain Persib menang ya di pertandingan akhir tanggal 23 biar Persib juara.
1: Amin ya Allah.
2: Cing iya ka kaum dangu ya terutama anu pasti kagandengan aku lewatan you know. Nu mararacet
0: wayahna deui mah warga Bandung nuju beryuporia
2: karena
0: pemain Persib itu adalah bobotoh Persib juga jadi wayahna kalau Bandung nya Persib kalau Jabar nya Persib cuman tetap jaga keselamatan dan ketentraman
1: kita perkiraan mah dugi minggon payun nya ieu teh nya
0: berlebihan Kang berlebihan
1: sekali lagi Persibna tacan juara
0: tacan sampai sapotong
1: aya pertandingan terakhir semoga jaga ketertiban nah.
0: Betul kau mau dugikeun Kang ngaraksak fasilitas umum teking bisa
2: ya. Jadi bapak ibu nu gaduh murang kalih anu ayeuna nyandak motor keluar
0: hati-hati
1: mau gitu kenal pota di kentos
0: bismillah ngadua
2: atuh nuhun Kang Rangga karena oke Kang Senpi impona gitu nya ka kaum dangu tah kitu pokona mah ulah hariwang lah tenang pokona mah urang doakeun sami-sami Persib juara.
0: Hat-trick.
2: Siap, hatur nuhun.
3: Rompat, suara budaya Bandung.
4: Muka mi nanya katongo, kagentong jalan kaloji, upami impak sodako, kadetong hayang.

0: Sapuji, lemurne non tisaranta, dicarek ulah katongo, teker neon loba harta, tedaek impak sodakohnya. Terus gitu kan Roy?
1: Oh,
0: Kayak hidayah ti Allah kan Roy?
1: Ya.
0: Apa nanu nampi hidayah ti Allah, teh sadayana ge nya dipasian hidayah ti Allah teh nya ku Allah teh geura kieu katongo jalan wilayah karema kabeulah dinya Allah maparin hidayah ka jalma di alam dunya ciranu kampung Ciuya anterkeun teras katongo jalma nu meunang hidayah ngamakeun parentah Allah ka ciranu lemur baya ka sardah jaran murugul jalma nu meunang hidayah ibadah nyunah ka rasul tibaros kaleuwih gajah tisaranta ciharuman jalma tos aya hidayah nikah cinta rukun iman kabaros jalan wilayah di saat kampung Cikupa jalma tos aya hidayah taat ka indung ka bapa kabaros kalawi gajah ka ciruup cari kolot jalma tos aya hidayah inget hirup bakal maut tibaros kasih kasalamanya kaporib jalan Cibuntu jalma tos aya hidayah sholat wajib lima waktu kalau jalan Ciuya Cipelat nanya katongo jalma tos aya hidayah tekenat intak sodako kabaros jalan Kagajah kampung Banawa katongo jalma tos aya hidayah iman jeung takwa ka Allah Cici urang kajayana cantigi kampung Ciuya wargi urang sadayana pamugi kengeng hidayah nya kitunya tah Kang Roy
1: leres
0: urang teraskeun ka nya ayeuna mah urang bilihan lebetan sanes nanti urang teraskeun kana rarakitan sareng wawangsalannya. Dia yang lebat kayak pamit yang lebat nak ku abah di Allah kayaknya. Aku nol kalonya.
1: Angga sami sami.
0: Dia yang pada lebat kelah bisi berken awak abahnya.
1: Ya, wios kayak di sesi kedua. Mohon maaf,
0: saya orang kena rakitan sekarang wawang salahnya.
1: Mohon.
0: Bangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pasir impun, kacirenggot. Terusna ka panyingkiran hatur nuhun ka Bah Janggot nu ngadugikeun si sindiran kitu Agung cukup bae dibalas kitu hatur nuhun pokona mah wilujeng wengi oge ka kaum dangu anu nuju Bandungan Propat langkungan AM 540 kHz oge RRI digital kudunya bangga anu bade ngadugikeun si sindiranana ka pasar meuli cingcau teu poho meuli kembang lamun hayang hirup rahayu kula poho kana sembahyang kitu bah dibalas lah naon euy nya isuk-isuk kawalungan nyokot cai bari mandi nyambung teh nya sing rajin orang ibadah supaya hati jadi suci bari diajar ieu mah meuli sangu jeung lalapan lalaban lah gitu didahar di sisi huma lamun orang loba amalan hirup bakal pinuh berkah terasa begitu orang selang heula ku hiji lagu ke orang teraskeun deui itu masalahna rakitan jana tadi teh nya di bah janggot kanggo kaum dangu sadayana nu wengi ieu nuju manco bari hiburan itu urang berbalas sisindiran.

0: Ya, masih di sarenganku Sim Goreng Rai Wijaya dina cisindiran. Teraskeun deui pokona mah. Mangga bae lebet deui. Kela mana ye?
1: Walang salan.
0: Mangga.
1: Rakitannya.
0: Rakitan.
1: Rakitan. Siap Roy.
0: Siap.
1: Kenaon balanya baki.
0: Ki.
1: Awewe marake jilbab. Kenaon boga salaki. Awewe milari kasab. Sugante karangalawe. Ari pekte kacibulan. Sugante geus boga gawe. Ari pekte pangedulan. Sugante kalegok wado. Geningan ka jalan olis. Sugante moh ponok jodoh. Geningan ka goda iblis. Keur naon rek kacitarim?
0: Naon?
1: Padahal kaciharuman. Keur naon awe dolim? Padahal cing panceg iman. Upami kacigonewa modae kacikaromat. Upami isi soleha modae ngejati imah. Geningan di Cibiana. Kuloba anu margat. Geningan jaman ayeuna. Kuloba tempat maksiat. Sugante rek kacitaman. Geningan ka jalan holis. Sugante parancek iman. Geningan baladna iblis. Sugante kapatok besi. Etama helmur cibabat. Sugante moal korupsi. Etama oknum pejabat. Akibat naraik delman. Daribut malidasi. Akibat tepancek iman. Daribut kana korupsi. Sugante sokala gadar. Gening acan katisaat. Sugante atau saladar. Geningan kalah maksiat. Hayu urang plesiran.
0: Hayu.
1: Sing janten ajak maadah. Hayu urang sisiniran. Sing janten amal ibadah. Majar maneh memeniran. Geningan eta tauto. Majar maneh sisiniran. Geningan ukur maranco. Yurang kapatamuran.
0: Ayu.
1: Ngalangkungan pamipiran. Hayu urang hariburan. Ngalangkungan sisiniran. Pamugi lembur cigadung. Sing pengaya acara. Pamugi RRI Bandung. Sing langgeng ngajo mantara.
0: Amin.
1: Sugante bade kadano. Tanda cinta. Teger naon kacirata.
0: Naon.
1: Tedae katarongo. Teger naon oba harta. Tedae impak sodako. Pami urang ka Jakarta. Tenggalkeun ka Sukahaji. Pami urang seueur harta. Engalkeun ibadah haji. Majar maneh kacirata. Geningan init ka galur. Majar maneh loba harta. Geningan medit ka dulur. Paingan soka kirata. Kadetong ka patok besi. Paingan loba harta. Kadetong hasil korupsi. Sugante ka patok besi. Eta mah soka cibabat. Sugante ma korupsi. Eta mah oknum pejabat. Lamun hayang ka Cigentur. Mangkade jalan Ciganjur. Lamun hayang loba batur. Mangkade hirup sing jujur. Majar maneh ka Cibeber. Geningan init karahong. Majar maneh bade bener. Geningan masih ngabohong. Sugante rek jajan bubur. geningan mamawa lemper. Sugan teh moal tak kabur, geningan jelema lieur. Itu sahanu disarung, geningan urang kisompet. Itu sahanu diriung, geningan rek maling dompet. Sikatu tempo paling bisi cicing di bahanan. Sikatu tong pulang paling bisi cicing di tahanan.
0: Laras
1: hayu urang ka Panjunan, kade ulah ka Cikuray. Hayu urang sauyunan, kade ulah paburencai. Munayang ka Jayagiri, kade sing dae ka Tongo. Munayang salamet diri, kade sing caket ka Allah.
0: Laras
1: itu saha mawarantang,
0: saha
1: geningan urang Citarim. Itu saha anu datang, geningan silaturahim. Mundae ka Cidurian, mangkade kedah nanyakeun. Mundae ka pangajian, mangkade kedah amalkeun. Keur naon ulin ka dinya, muntara ka Tegalilat. Keur naon hirup di dunya, muntara ibadah salat.
0: Beres.
1: Tah ieu mah teguh ieu Kang Roy.
0: Teguh, siap
1: kira. Siap, tungtung awe nya.
0: Oke.
1: Tungtung awe teguhna. Digawe teh kudu hantem. Unggal waktu, unggal poe waktu tepat.
0: Tempat. Tempat.
1: Naon tah?
0: Tempat.
1: Tempat caratus. Hirup jauh jeung agama. Pak Ustad atau swasiat?
0: Maksiat.
1: Maksiat 100. Jelema bakal diuji. Setan anu tumanina.
0: Jina.
1: Jina. Hebat tak. Nu kurang iman dipaju. Cik atuh gera diuni.
0: Judi.
1: Judi. Nah botol meni marema. Anu haram ge dilebok.
0: Mabok.
1: Mabok beres. Mangkade judi mama. Rumah tangga abdi hancur.
0: Lacur.
1: Lacurnya. Bahaya kudu ngahindar. Anu dihukum geus loba.
0: Loba dar
1: dar bahaya. Bahaya kudu ngahindar.
0: Dar.
1: Anu dihukum geus loba.
0: Darba eh
1: narkobanya.
0: Narkoba.
1: Narkoba bahaya kudu ngahindar tuh.
0: Dar.
1: Nu dihukum geus loba pa narkoba. Ngariung bade iraha. Telepon di Taman Lope.
0: HP.
1: HP. Apa mah HP-na ge cinetet ye. Nungguan atau siasa sakedak deui ge bubar.
0: Sabar.
1: Sabarnya ya,
0: sabar we ke sugana anu masihan ape.
1: Bade ngiring mi kawas.
0: Mas
1: ikhlas. Diantosan ti kamari.
0: Di
1: bening ukur ngabobodo.
0: Rido.
1: Ridonya biasa para buat minyum. Dianterkeun atos bubar.
0: Kedah jembar.
1: Jemarnya moal meunang di diteuman. Kanyeri meni tugenah.
0: Tegenah mana?
1: Mana?
0: Jembar mana?
1: Usaha ketinggal maju. Ngaduana meni mandur.
0: Jujur.
1: Jujurnya kada bener kudu wani. Kiri jalma anu taat.
0: Niat.
1: Niatnya siga nama moal gagal. Pamugi sing aya tapak.
0: Pak.
1: Galak.
0: Galak.
1: Ya. Galak.
0: Galak.
1: Saya mah kumargi musim ieu mah.
0: Ieu
1: mah musim hujan ye.
0: Ya.
1: Usum tiris ngeun ge ku. ka warung biasa jajan.
0: Hujan.
1: Usum tiris mah hujannya. Usum
0: tiris mah hujan.
1: Lempang mudun kudu kitu. Jalan-jalan jeung paharun.
0: Turun.
1: Turunnya.
0: Hujan turun.
1: Di sumur cayina loba. Di sukan ngegulidag.
0: Badag.
1: Badagnya. Ketebak mening oleang. Diburuan keraruin.
0: Nyanglin. Eh, no.
1: Ketebak mening oleang angin.
0: Angin.
1: Muka mentar uga ige. Tek diajak meni hilap.
0: Gelap.
1: Gelapnya. Meni medem cek bang apo. Rek pasang lilin dicarek.
0: Poek.
1: Poeknya. Anu ngojal sok mawaban. Di sisi marake ajir.
0: Banjir.
1: Banjir. Mobil arerun ngahaja. Cayna umpal-umpalan.
0: Jalan.
1: Jalannya.
0: Jalan banjir.
1: Ngalukun te daek turun. Ketumut kapamarentah.
0: Runtah.
1: Runtah. Ngalukun te tina motor, tina mobil.
0: Ya, jadi we banjir.
1: Harga pasti sarua. Menang balanya na karung.
0: Warung.
1: Warungnya. Batina gede kacida. Terus biasa hayam pangang.
0: Daang. Dagang.
1: Dagangnya.
0: Dagang.
1: Nu murah eta reklame. Nu maha moa pahili.
0: Meli.
1: Melinya. Isu kene jo bingkon. Biasa mayar sametan.
0: Kontan. Ulang anjuk.
1: Kartu abi tulungan. Karunya atas dirujuk.
0: Nganjuk.
1: Nganjuk. Nganjuk. Roy sama.
0: Ulang anjuk.
1: Atas ayah rizki emak. Gening kudu daek liar.
0: Mayar. Kudu di
1: mayar.
0: Nganjuk.
1: Ngapunten taya. Ngapunten taya duit na.
0: Nah.
1: Dilunasan ari pangi.
0: Nagih.
1: Nagih. Atos bebas bade ngilu. Urang piknik kaci panas.
0: Lunas pegalan pangi.
1: Asa gitu Kang Roynya.
0: Alhamdulillah.
1: Anu pamungkas nama apan kaci batu naik angkot. Kaci saranten jalana. Sakitu tiabah jangot.
0: Anas.
1: Hapunten kasadayana.
0: Sami-sami dihapunten.
1: Eta kite Mang Roy.
0: Lan.
1: Kaopat teh di radio teh kadang-kadang ngajuit, kadang-kadang ngaleungit nya. Kadang-kadang aya suara angin gitu nya. Tapi keun wae. Abah depong ieu nya.
0: Sami abdi ge lamun di bumi ngadepong mah.
1: Hatur nuhun Kang Roy nya.
0: Sami-sami.
1: Senen Kang Roy teh nelpon ka Abah ayeuna alhamdulillah nya.
0: Mohon alhamdulillah.
1: Kang Kang emang gue teh kedua kali ka Abah teh nelpon teh da apaleun Abah gering nya.
0: Alhamdulillah mudah-mudahan sing sehat. Sami-sami sing sehat nya Abah nya.
1: Kang Roy sing sehat walafiat panjang yuswana.
0: Amin.
1: Berikina.
0: Amin.
1: Bea wargana saroleh solehanya.
0: Amin amin.
1: Sing tebih tina musibah hatunun. Salam kasaka kaum dangu sadayana nya.
0: Mohon.
1: Ditu anu sok manco teh mamaan di ustari.
0: Masih keneh nuju manco.
1: Sok nuju manco ayeuna.
0: Iya, bieu ge nebak. Mohon,

0: teh dijajab ku abdi lah.
1: Hatur nuhun ka Roy.
0: Mangga.
1: Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Janggot. Pasirim pun ka Cirenggot. Terasna ka panyingkiran. Hatur nuhun ka Abah Janggot. Ngadugikeun sisindiran dina wengi ieu nya. Singkuring oge disarengan ku Kang Agung. Kitu. Kang Agung mah Abah mah di nang sadu soreang itu ari Kang Agung mah di mana Gung? Banjaran. Jauhnya beda. Jauhnya Banjaran jeung ieu. Oh, nya benten jalur. Nyalah pokoknya mah kitu insyaallah mudah-mudahan urang tiasa ditepangkeun kalayan sehat. Itunya aya rezekina itu mudah-mudahan sing panjangkeun yuswa sarehat sadayana. Mudah-mudahan sisindiran nu tadi didugikeun ku Abah oge aya kanggo nambi-nambi wawasan, nambi-nambi pangemut urang gitu nya tadi ngeunaan ibadah jeung sajabina mudah-mudahan sing janten nasihat oge kanggo urang sadayana atur nuhun dicekapkeun sisindiran dina wengi ieu atur nuhun ka sadayana utamina ka Abah Janggot cak.

0: Aduh.
1: Atuh hari nasib. Tanaga kapresti per Sabtu nepi ka Kamis. Genep poe kali 20.000 teh lah, da teh sapira. Ngan ayeuna belum pisan. Heuh, saperak barak aja. Rek balik ka imah satupeureun. Duh, kacipta nu di imah. Geus dalahar acan. Mangkana cek pamarentah ge kudu opat sehat ti masampur. Genep kamarkaan. Astagfirullahaladzim. Tuh ari nu gede geus teu aneh sok hayang mah sorangan wae. Pancenah cet belang-belang di jalan teh keur jalma nu meuntas. Ari geus kieu kasaha nya kudu demo. Tapi demo ge rek nanaona. Can puguh aya nu ngadeng angot di garuguman. Astagfirullahaladzim. Hapunten abdi Gusti. Geuning kuring arah.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Jika racak ninggang batu, lila-lila jadi lego.
0: Dalam bahasa Indonesia, tetesan air yang menjatuhi batu lama-kelamaan bisa membuat cekungan pada batu. Peribahasa ini mengandung arti yang sangat dalam tentang sebuah perjuangan. Sebuah batu yang umumnya keras, namun dengan tetesan air, jika itu terus-menerus, bisa membuat batu itu berlubang. Begitu pula kehidupan kita sehari-hari. Seberat apapun masalah, pelajaran, atau ilmu yang ingin kita taklukan, jika kita

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
1: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
0: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
1: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
0: Apa tuh kak?
1: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia. Apalagi di masa pandemi kayak gini.
0: Ah, produk dalam negeri mah kak gak keren-keren.
1: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
0: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
1: Biasaan.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
3: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
2: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.

0: Om dangu mangrupi gelaran pamungkas dina hariring peting wengi ieu Pop Sunda Alternatif Paris. Kajajap kaum dangu nu siap-siap bade istirahat. Sok saraos di jalan di Ponorogo mah rame ku konvoy. Biasa we bobotoh pokona warga Bandung mah teu aneh pokona namanya komo deui ayeuna naek mapag Persib insyaallah baris janten juara. Itu ayeuna teh nuju macet-macetna. Saksana tos tabu 11 langkung di jalan Diponegoro genep hiji dina danget ayeuna teh pokona mah macet kitu nya. Informasina kanggo kaum dangu sadayana. Wilujeng wengi, wilujeng tepang deui ka sadayana. Mudah-mudahan acara-acara nu kapidangkeun janten panambi ilmu pangaruh sareng oge hiburan kanggo sadayana.
1: Hariring peuting.

motif buketan merupakan motif batik asal Pekalongan, Jawa Tengah. Kata buketan sendiri diambil dari bahasa Belanda buke, yang artinya rangkaian bunga. Motif batik ini didominasi oleh gambar tumbuhan yang bersulur dengan bunga dan burung. Gambar bunga pada motif ini merupakan perlambang dari kebahagiaan, kecantikan, kemurnian, dan keceriaan. Sedangkan gambar burung bisa dimaknai sebagai simbol keagungan dan wibawa seorang wanita.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Punten.
2: Aeh, gening engkang.

kacida hirup kumbuh manusia. Tiap keayaan anu ruwet turup bangga, pisang harepan babarengan, ku jalan musawarah, perkarana bisa direngsekeun. Perkara anu hese lamun urang yakin. Yakin tiap perkara boga jalan kaluarna. Yakin tiap masalah bisa diungkulan. Upama pikir anu sehat dipantengkeun. Hate anu bersih sarta jujur ditembrakeun. Tur sadra hirup kumbuh aya dina tungtung letah musa.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini, Senin tanggal 18 Mei tahun 2025-26 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka!

Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Alhamdulillah, bahagia sekali tentunya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kembali saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas menjumpai Anda di Pro 4 AM 540 kHz, RRI Digital dan juga audio streaming. Kami mengudara tentunya dengan program acara yang kami hadirkan menemani Anda di sepanjang pagi hingga siang hari nanti. Cahaya Pagi akan kami hadirkan untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini yang dilanjutkan dengan Sampurasun Pasundan. Wangkongan Kacida akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang dirangkai dengan gelar Kawih Pasundan. Di penghujung acara nanti tentunya perjumpaan kita akan diakhiri dengan obrolan UMKM. Baik, Om Dong, itulah rangkaian acara yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda dan kami harap tentunya Anda tetap stay tune bersama kami di Pro 4 RRI Bandung. Baik, mengawali perjumpaan kita, kami akan hadirkan program acara Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu perempat budaya RR Bandung. Alhamdulillah, tentunya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan serta kesempatan untuk menapaki pagi yang penuh berkah ini. Dan tentunya selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan suri tauladan sepanjang masa, pembawa cahaya petunjuk bagi seluruh umat manusia. Baik kaum dangu, seperti biasa tentunya di pagi yang indah ini perempat RRI Bandung kembali hadir menemani Anda dalam program Cahaya Pagi, yang mana sebuah kajian Islam yang insya Allah akan menuntun hati kita menuju ketenangan, memperluas wawasan keislaman, dan menguatkan keimanan dalam menjalani hari-hari kita. Mari kita buka pagi ini dengan hati yang lapang, telinga yang terbuka, dan niat yang tulus untuk terus belajar memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Baik, tentunya pada kesempatan pagi hari ini bahasan yang akan kita sampaikan ini tentang amalan yang dapat memanjangkan umur, yang akan disampaikan oleh Kang Ustadz Sani. Silakan Kang Ustadz Sani untuk dapat mengawali sajian atau program acara Cahaya Pagi ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fasubhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa'alimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum dangu rahimakumullah, dimanapun Anda berada, puji syukur marilah kita tetap panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita, utamanya nikmat hidup yang hingga saat ini masih kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Juga yang tak kalah penting yaitu nikmat iman, Islam, ihsan, bisa beramal soleh, dan tentunya juga bisa kembali menyimak kajian Cahaya Pagi pada hari ini. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada panutan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tersebut juga sampai kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, para pengikutnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Dan kita berharap, sangat berharap akan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum dangu rahimakumullah, dimanapun Anda berada, tak terasa kita saat ini sudah berada di awal dari bulan Desember tahun 2024. Padahal seperti masih kemarin ya, kita itu berada di awal tahun ini, di awal tahun 2024, dengan menetapkan berbagai resolusi, harapan, target yang mungkin sebagian besar sudah dicapai, mungkin juga masih banyak yang belum tercapai oleh kita. Dan yang pasti, ketika kita berada di penghujung tahun, itu kita selalu ingat dengan umur kita. Alhamdulillah kita di akhir 2024 ini masih diberikan umur oleh Allah. Dan kita selalu berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita panjang umur. Tentunya dalam keadaan sehat wal afiat, juga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan umur ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضْعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Yang artinya, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari nutfah, yaitu air mani, ya, sperma. Kemudian dia menjadikan kamu berpasang-pasangan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuan Allah. Dan tidaklah seseorang dipanjangkan umurnya dan tidak pula dikurangi umurnya melainkan itu sudah ditetapkan dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum dangu rahimakumullah, dalam ayat ini Allah telah menyebutkan bahwa umur seseorang, kepastian umur seseorang apakah ia berumur panjang, berumur pendek, itu sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Lalu siapa yang tahu, yang mengetahui apa yang terdapat di Lauhul Mahfuz itu? Ya, tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkinkah seseorang itu mendapatkan panjang umur atau dipanjangkan umurnya? Nah, ini kemudian para ulama berbeda pendapat. Ya, sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita bisa mengamalkan berbagai amal yang bisa menambah umur. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan bahwa ada beberapa amalan yang bisa membuat kita panjang umur. Ya, bahkan ditambah umurnya gitu ya. Tetapi sebelum ke situ, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya itu atau ditambah umurnya. Para ulama yang pertama berpendapat bahwa anna hadhihi ziyadah kinayatun anil barakah. Jadi yang pertama yang dimaksud dengan ditambah umurnya, ya, kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkanlah umurku, atau berikanlah kami panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Nah, yang pertama menurut Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan bahwa yang dimaksud seseorang dapat ditambah umurnya itu adalah bukan ditambah yang sebenarnya. Tetapi yang ditambah adalah apa tadi? Al-barakah. Anna hadhihi ziyadah kinayatun anil barakah. Sesungguhnya tambahan ini adalah makna kinayah ataupun bukan yang sebenarnya. Dari apa? Dari keberkahan. Karena kata Imam Ibnu Hajar, seseorang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan, mengisi umurnya, hari-harinya yang ia miliki untuk memberikan manfaat dan beribadah kepada Allah, maka ia mendapatkan keberkahan hidup dan membawa kebermanfaatan ataupun membawa kebaikan hidup nanti di akhirat. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa umur Nabi Muhammad SAW ini, maksudnya umur umat Nabi SAW ini tidak jauh dari umur beliau. Ya, beliau wafat di usia 63 tahun dan umatnya pun tidak jauh dari itu. Ya. Berbeda dengan umur umat nabi-nabi terdahulu. Apalagi umat Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan Nabi Nuhnya pun sangat panjang sekali ya usianya. Nah, ketika ada perbedaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan berbagai amal soleh yang dilipat gandakan pahalanya. Seperti misalkan Lailatul Qadar. Seorang yang beramal soleh dalam satu malam Lailatul Qadar itu, maka pahalanya lebih baik dan lebih banyak dari amalan selama 1000 tahun. Itu sekitar 83 tahun 4 bulan gitu ya, kurang lebih. Maka yang dimaksud dari dipanjangkan umurnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yaitu ditambahkan pahalanya. Ya, diperbanyak pahalanya. Diberikan keberkahan yang berlimpah. Ya. Jadi ketika kita memohon untuk ditambahkan ataupun dipanjangkan umur, menurut pendapat yang pertama ini maksudnya ditambahkan

umurnya hanya 60 tahun. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanjangkan atau menambah umur dia menjadi 70 tahun, bahkan lebih ya. Dan itu pun memang bisa tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Yang berada dalam ilmu Allah yang azali, yang memang sudah dari terdahulu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk, ya termasuk malaikat yang tidak mengetahui hakikat dari umur seseorang, maka Allah mampu dan berhak menambahkan umur seseorang ataupun memanjangkannya. Dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab." Allah menghapus apa yang dikehendakinya dan menetapkan apa yang dikehendakinya. Dan di sisinya lah terdapat ummul kitab Lauhul Mahfuz. Jadi dalam pandangan pendapat yang kedua ini, seseorang yang ditambahkan umurnya itu betul-betul mendapatkan tambahan umur, tambahan waktu hidup di dunia. Ya. Kemudian ada juga pendapat yang ketiga, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani. Ya, ini terdapat juga dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, penafsiran tentang surah Fatir ayat 11 tadi. Jadi sanadnya hadis ini adalah dari sahabat Abu Darda ya radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Darda menyebutkan tentang penambahan umur ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun ini hadis ini sanadnya ya tidak terlalu kuat ya kaum dengu. Jadi Abu Darda menyebutkan permasalahan penambahan umur ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yu'akhiru nafsan idza jaa'a ajaluha." Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengakhirkan seseorang ketika datang ajalnya. Wa innama ziyadatul umri bidzurriyah as-salihah. Dan tetapi sesungguhnya penambahan umur itu, diperpanjang umur itu adalah bidzurriyah as-salihah, dengan adanya keturunan yang soleh. Yurzaquhal abdu, jadi ketika seseorang hamba diberi rezeki keturunan yang soleh dan solehah, fayad'una lahu min ba'di, maka keturunan itu, anak cucunya itu akan mendoakan orang tersebut, seorang hamba tersebut. Fayalhaquhu du'a'uhum fi qabri, maka doa-doa dari anak cucunya itu, keturunannya itu akan sampai kepada seorang hamba tersebut ketika berada dalam kuburnya. Fadzalika ziyadatul umur, maka itu yang dimaksud dengan bertambahnya umur. Ya. Pendapat yang ketiga ini ya berarti masih sejalan dengan pendapat yang pertama, bahwa penambahan umur itu tidak dalam artian hakikatnya ditambahkan umurnya, tetapi ada keturunan-keturunannya ataupun siapapun orang yang pernah mendapatkan kebaikan dari orang tersebut mendoakannya, selalu mendoakannya agar ia diampuni, agar ia mendapatkan rezeki ya di dalam kubur, sehingga doa tersebut sampai dan dirasakan oleh orang yang sudah meninggal. Maka itu dianggap sebagai penambahan umur gitu ya.

0: Tetapi kaum mudaku rahimakumullah, terlepas dari ketiga pendapat tersebut, ya mudah-mudahan tiga-tiganya itu bisa kita dapatkan. Ya, kita juga diberikan panjang umur, tentunya dalam ketaatan, ya, juga umur yang kita miliki menjadi berkah karena kita gunakan, manfaatkan untuk beribadah dan kebaikan. Juga keturunan-keturunan kita, ya, anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sehingga selalu mendoakan kita, ya, sebagai orang tuanya ataupun leluhurnya. Kaum mendengar rahimakumullah, jadi ketiga-tiganya bisa saja mungkin terjadi karena Allah Maha Kuasa. Ya, ketika seseorang menginginkan berdoa untuk dipanjangkan umurnya, bisa jadi Allah dengan betul-betul menambahkan umurnya, atau Allah menambahkan keberkahan dalam umurnya, atau tadi memberikan keturunan yang soleh dan soleha. Selanjutnya, kaum mudaku rahimakumullah, apa saja yang bisa kita amalkan untuk mendapatkan umur yang panjang, ataupun amalan-amalan yang bisa memperpanjang umur kita. Ya, sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling pertama yang bisa memperpanjang umur adalah silaturrahim. Ya, menyambung tali persaudaraan, ya, silaturahim ataupun kekerabatan. Baik itu yang kita sambungkan itu ikatan nasab, tadi kekeluargaan, family, ya. Atau bukan dari nasab, yaitu bisa jadi karena kerabat, ya, ataupun sahabat, teman, ya, itu silaturahim dengan sesama muslim juga merupakan silaturahim, itu bisa memperpanjang umur kita. Beberapa hadis diantaranya, Rasulullah SAW bersabda, pertama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, anna Nabi SAW qal, sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su wa sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi wa silatul rahimi tazidu fil umri. Perbuatan kebaikan menahan kejadian buruk, ya, yang menimpa kita, dan sedekah yang tersembunyi memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, serta menyambung hubungan rahim, silaturahim, ikatan kekerabatan, dapat menambah umur. Hadis riwayat At-Tabrani, ya. Dan selanjutnya yang mungkin sangat familiar di kalangan kita, yaitu hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, man ahabba ayyubsatu lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturrahim. Ya. Dan ada lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan silaturrahim ini. Ya. Bahwa seseorang yang menyambung tali silaturahim pertama kali itu lebih baik dari orang yang tidak mau menyambungkan tali silaturahim karena mungkin terjadi konflik ataupun hubungan yang renggang, gitu, ya. Bahkan orang yang memutus tali silaturahim dengan sengaja, itu dia akan mendapatkan, ya, murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dhanbin ajdaru ayyu ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yadakhir lahu fil akhirah mislul baghi wa qati'atir rahimi. Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia bersama dosa-dosa yang disimpan balasannya untuknya di akhirat daripada pertama al-baghyu, perbuatan zalim, wa qati'atir rahim, dan memutus tali silaturahim. Nah, ternyata memang silaturahim ini sangat penting, kaum dangu ya. Ketika kita memutusnya dengan sengaja, ya bukan hanya kita tidak dipanjangkan umurnya, tetapi Allah sangat murka dan menyebutkan bahwa ia pantas untuk disegerakan balasannya di dunia. Lalu kaum dangu rahimakumullah, selanjutnya agar kita diperpanjang umur, bukan hanya kita harus menyambung tali silaturahmi saja yang memang tadi atas dasar nasab, kekerabatan, ya, kekeluargaan, tetapi kita juga harus berbuat baik kepada tetangga. Ya mungkin ya secara nasab bukan siapa-siapa kita, tetapi tetangga merupakan orang terdekat kita yang berada di sekitar rumah kita, yang memang ketika kita kenapa-napa, misalkan ada musibah ataupun sakit, pasti yang akan paling pertama membantu kita adalah tetangga kita. Ini pun ya sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga. Dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa silaturahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar ya'murani diyar wa yazidani fil a'mar. Menyambung tali kekerabatan silaturahim, akhlak yang baik dan berbuat baik kepada tetangga dapat memakmurkan suatu lingkungan, suatu negeri, wa yazidani fil a'mar, dan menambah ataupun memperpanjang umur seseorang. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kebaikan yang kita lakukan kepada tetangga kita, yaitu juga akan berdampak baik juga kepada kita. Sebaliknya, keburukan yang kita lakukan akan berdampak buruk juga kepada kita. Maka harus diperhatikan ini hubungan dengan tetangga yang ada di sekitar kita. Ada juga salah satu hadis bahwa seseorang datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan suatu laporan. Ya Rasulullah, inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, hiya min ahli an-nar. Jadi ada yang melaporkan, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar, bahwa ada seorang perempuan, fulanah ya, dia setiap malam melakukan sholat malam, wa tasumun nahar, dan di siang harinya ia selalu berpuasa. Wa taf'alu wa tasaddaqu, banyak beribadah, banyak bersedekah. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, namun seorang perempuan ini dia selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Jadi selalu menyakiti hati tetangga dengan kata-katanya. Jadi dia beramal soleh, beribadah terus menerus, tetapi lidahnya dia gunakan untuk berbuat buruk kepada tetangganya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merespon laporan ini, menjawab bahwa la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada diri seorang perempuan ini. hiya min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka. Jadi saking pentingnya hubungan dengan tetangga. Bahkan ya ibadah yang dilakukan, puasa yang dilakukan, sholat malam itu bisa ya terhapus dengan keburukan seseorang terhadap tetangganya. Kemudian yang ketiga, kaum dangu rahimakumullah, tadi telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi, yang menjadi amalan yang dapat memanjangkan umur adalah husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Jadi ketika kita memiliki akhlak yang baik kepada siapapun, orang yang ada di sekitar kita, orang yang kita temui, itu bisa berdampak baik kepada kita, sehingga kita dijauhkan dari keburukan, ya, dijauhkan dari celaka ataupun niat jahat yang mengarah kepada kita. Dalam salah satu hadis disebutkan juga, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat daripada akhlak yang mulia. Wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was-shalah. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat kesalehan atau kebaikan orang yang rajin puasa dan rajin salat sunnah, ya, salat malam. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya, ini kebalikan dari si perempuan tadi yang tidak memiliki akhlak yang baik kepada tetangganya, tetapi dia sesungguhnya dalam ibadahnya itu rajin, ya. Kalau ini akhlak yang baik itu bisa menyetarai amalan-amalan sunnah, ya, puasa sunnah, sholat sunnah, dan itu sangat berat timbangannya di akhirat, ya, ketika kita ditimbang amal baik dan amal buruknya. Kemudian ada lagi hadis yang menyebutkan bahwa innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darjata shaim alqaim. Nah, ini menguatkan hadis tadi bahwa sesungguhnya seorang mukmin akan mendapatkan kedudukan ahli puasa dan ahli salat dengan akhlaknya yang baik. Maka kaum dangu rahimakumullah, berbagai amalan tadi bisa memperpanjang umur kita dalam hakikat sebenarnya. Allah menambahkan umur kita, memperpanjang umur kita. Atau dalam makna kiasan, hidup kita bermanfaat, berkah, ya, digunakan untuk kebaikan. Dan juga dalam makna yang ketiga tadi, ya, makna yang ketiga bahwa orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari kita, juga keturunan-keturunan yang soleh dan soleha, itu mereka akan menjaga kita sehingga kita dijauhkan dari, ya, sebab-sebab, ya, kematian gitu, ya, kecelakaan dan juga hal-hal yang buruk. Mereka pun orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari kita, tetangga, ya, kerabat yang kita sambung tali silaturahimnya, juga siapapun yang kita temui yang mendapatkan kebaikan dari kita, pasti akan mendoakan kita agar panjang umur. Dan disitulah amal-amal yang kita lakukan bisa memperpanjang umur kita dengan doa yang dipanjatkan kepada Allah, dan Allah pun menganugerahkan kepada kita panjang umur, tentunya dalam keberkahan, ketaatan kepada Allah, dan selalu memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu untuk termen pertama, Kang Mangga.
1: Baik Kang Ustadz Sandi, terima kasih. Hatur nuhun tentunya sudah memaparkan topik pagi hari ini di sesi pertama. Baik, untuk itu kaum dangu, sebelum dilanjutkan, tentunya kami akan terlebih dahulu menghadirkan lagu berikut ini ke ruang dengar Anda. Ada satu lagu, Amparan Sajadah.

0: Perompat Suara Budaya Bandung.
1: Perompat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz RR digital dan juga audio streaming untuk Anda. Selamat pagi dan selamat bergabung yang baru saja bergabung atau menemukan frekuensi kami, yang mana saat ini tengah kami hadirkan program Cahaya Pagi, mengetengahkan satu topik tentang amalan yang dapat memanjangkan umur bersama Kang Ustadz Sani. Baik, Om Dangu, tentunya kita lanjutkan kembali paparan dari Kang Ustadz Sani berikut ini.
2: Baik, terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kaum dangu rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam pembahasan tentang amalan yang dapat memperpanjang umur. Tadi sudah dijelaskan makna dari penambahan umur ataupun memperpanjang umur ini bisa dimaknai dari tiga sisi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul memberikan tambahan umur bagi kita. Dari tadinya mungkin hanya 60 tahun kita hidup di dunia ini, Allah menambahkan lagi menjadi 70 tahun dan seterusnya. Atau yang kedua, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar, bahwa yang dimaksud penambahan umur itu adalah ditambahkan keberkahannya. Jadi seseorang bisa memanfaatkan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari dari umur yang dia miliki untuk beribadah dan beramal soleh. Dan yang ketiga, pemahaman tentang perpanjangan umur ini maknanya adalah ketika seseorang diberikan keturunan, anak cucu yang soleh dan solehah, yang bisa mendoakan seseorang meskipun dia sudah ada di alam kubur. Mendoakan kebaikan, mendoakan mendapatkan rezeki, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Lalu kemudian, apa saja amalan yang bisa memperpanjang umur itu yang bisa kita lakukan? Yang paling pertama adalah silaturahim. Dalam hadis yang sangat populer ya di sekitar kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, man ahabba ayyub satalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin diperpanjang umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Ya, penting sekali silaturahim ini tadi bisa menambahkan, melapangkan rezeki dan juga menambahkan umur seseorang. Ya, sebaliknya berarti ketika kita memutus dengan sengaja tali silaturahim, ya mungkin karena ada suatu ya konflik ataupun peristiwa apa dan kita langsung memutuskan kekerabatan kita dengan keluarga ataupun family, itu akan berdampak buruk kepada kita dan bisa memendekkan umur ya. Dan bukan hanya itu, pemutus tali silaturahim bisa disegerakan balasan keburukannya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min dhanbin ajdaru ay yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-'uqubah fid dunya ma'a ma yadakhiru lahu fil akhirah mislul baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya bagi pelakunya di dunia, bersama juga dosa yang nanti balasan buruknya akan juga diberikan di akhirat, yaitu yang pertama yang berbuat zalim dan yang kedua orang yang memutus tali silaturahim. Ya, hadis riwayat Abu Daud. Maka jika kita ingin diperpanjang umurnya, mari kita sambung kembali tali silaturahim dengan saudara, keluarga, kerabat, family, ya. Lupakan hal-hal yang telah terjadi di masa lalu. Kita rajut kembali masa depan, ya, agar lebih baik, ya, terutama di awal tahun baru nanti, ya. Ya, kita selalu berusaha berbuat baik ataupun menyambung tali silaturahim. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Kemudian yang kedua, kumdangu rahimakumullah, yang bisa memperpanjang umur kita adalah berbuat baik kepada tetangga. Yang mana tetangga ini adalah orang yang paling dekat dengan kita, ya. Secara jarak rumah gitu, yang mungkin ketika kita terjadi sesuatu terjadi dengan kita, ya, baik itu musibah ataupun keadaan sakit mungkin, itu mereka yang bisa paling cepat, paling gerak cepat untuk menolong kita, ya. Hadisnya ini sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, silaturrahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar ya'murani fid diyar wa yazidani fil a'mar. Menyambung tali silaturrahim, akhlak yang baik dan berbuat baik kepada tetangga dapat memakmurkan suatu lingkungan, suatu negeri, ya, dan menambah umur. Ya, ini penting juga, kaum dengur rahimakumullah. Dan kemudian yang terakhir, yang bisa memperpanjang umur kita tidak lain adalah akhlak kita yang baik. Ya, sebaliknya berarti ketika kita memiliki akhlak yang buruk, itu akan berdampak buruk kepada kita, bahkan memperpendek umur kita. Ya, karena orang yang di sekitar kita itu merasa kita itu tidak bermanfaat gitu, ya, malah membuat mereka tidak senang gitu, ya. Tetapi ketika kita memiliki akhlak yang baik, semua orang yang di sekitar kita senang kepada kita dan selalu mendoakan khususnya agar diperpanjang umurnya. Tadi dalam hadis Imam Ahmad sudah disebutkan, ya, bahwa akhlak yang baik juga dapat memperpanjang umur. Kemudian kaum dengar rahimakumullah, akhlak yang baik ini juga bisa menyetarai amalan orang yang rajin puasa sunnah, rajin sholat sunnah, ya. Karena ketika akhlak yang baik ini ditimbang kebaikannya ataupun ditimbang berat kebaikannya gitu, ya, itu bisa menyetarai orang yang rajin puasa dan rajin sholat sunnah. Ya, ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq. Wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajatas sahibis shaum was-shalah. Tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin salat sunnah, ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan tadi kaum muslimin rahimakumullah, yang sangat penting juga ketika kita berakhlak baik, berbuat baik kepada siapapun yang kita temui, yang berada di lingkungan kita, orang-orang tersebut akan selalu mendoakan kita agar panjang umur, dilapangkan rezekinya gitu, ya. Ketika kita bersedekah, beramal soleh, memberikan sebagian harta kita, pasti orang yang diberi itu akan mendoakan kita, ya. Ya, contohnya seperti mungkin orang yang betul-betul, ya, tidak punya gitu, ya. Ketika kita berikan sebagian harta kita, kita bersedekah kepada mereka, itu doanya sangat banyak sekali. Dan salah satunya pasti semoga dipanjangkan umurnya. Nah, itu menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, menambahkan kebaikan kepada kita dan keberkahan hidup kita. Ya, mudah-mudahan kita semua yang selalu istiqomah khususnya dalam kajian cahaya pagi ini selalu diberikan rezeki yang berlimpah, kelapangan rezeki dan juga panjang umur yang tentunya berkah.
1: Baik. Ya,
2: digunakan untuk beribadah dan taat kepada Allah dan berakhlak mulia kepada sesama. Jadi kaum dong rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, marilah kita amalkan 3 amalan yang bisa memperpanjang umur ini, yaitu silaturahim, berbuat baik kepada tetangga dan berakhlak mulia, berakhlak baik kepada siapapun orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankannya sehingga kita menjadi hamba Allah yang dicintai, diberikan panjang umur, keberkahan, mendapat kebaikan amin di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kang Ustadz Sani yang telah berbagi ilmu dan inspirasi pada pagi hari ini. Semoga tentunya apa yang telah disampaikan Kang Ustadz menjadi amal kebaikan yang terus mengalir manfaatnya. Dan terima kasih juga tentunya atas kebersamaan Anda yang tentunya setia menyimak siaran Cahaya Pagi dari Perempat RRI Bandung. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa dapat melimpahkan kesehatan, keberkahan, rezeki, kemudahan, urusan, serta menjaga kita semua dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin.

Barat beunghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat, biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun sim kuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Ada pepatah mengatakan hade gogok, hade tagok, yang artinya baik bahasanya, baik pula penampilannya. Tata cara pakaian adat Jawa Barat adalah pakaian adat Parahyangan. Pakaian adat perempuan Sunda mengenakan kebaya surawe, memakai kain batik dililitkan bagian bawah badan hingga pergelangan kaki, dan menggunakan alas kaki selop atau kelom. Pakaian adat pria Sunda mengenakan iket sebagai penutup kepala, berbaju pangsi, mengenakan sarung poleng dan memakai celana komprang, serta alas kaki memakai tarumpah.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Enak ya jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
2: Jadi guru itu sulit loh.
1: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
2: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
3: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
2: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
1: Ngeri, Ma.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang.
1: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
4: Papa!
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak, Ma. Ampun!
5: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

0: STNK motornya?
1: Loh, kok STNK-nya sudah habis, Pak, masa berlakunya? Kenapa nggak diperpanjang lagi?
0: Oh iya ya, Bapak lupa. Ah, tapi biarin, paling-paling bayar denda.
1: Si Bapak mah, nyampe kebablasan gitu. Soalnya gini, Pak, kalau masa berlaku STNK habis melebihi 2 tahun, nomor kendaraan bakal dihapus dan hangus. Nanti yang repot kita-kita juga tuh, Pak.
0: Emangnya? Ibu tahu dari mana peraturan itu, Bu?
1: Si Bapak mah, sekarang itu ada peraturan baru mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan dalam peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2015. Makanya atuh, Pak, kita jangan lalai memper

0: Sampurasun. Barudak, are you ready? Siap-siap euy. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2026 iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatanda, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2026. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2026, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.